ada di mana-mana tapi tidak ada di puskesmas. Kalau kata komentarnya warganet tentang Indahkus, karena Indahkus ini kan dia emang dokter kan backgroundnya, tapi benar-benar bisa melanglang buana ke mana aja, bikin karya di mana aja, di platform mana aja. Makanya Indahkus ini jadi sorotan warganet, kok bisa sih dokter kayak gini banget aktifnya di dunia hiburan. Apalagi kali ini rilis lagu bareng dia kawan, di single yang unik banget judulnya Malu-Malu, dengan konsep yang elektro pop tapi juga tetap ada remix serta khas Indonesia tradisinya gitu kawan Rasika. Malu-Malu dia featuring Indahkus di nomor 11.

jadi anggotanya NPD ini memang konten-konten kreator yang pasti sering banget mewarnai FYP kamu-kamu dan Kawarasika semua ya. Mario Cesar udah terkenal banget konten-kontennya. Niki Putra juga sama. Kemudian juga Kak Kev ya kan, dengan kontennya yang super-super ada yang... gitulah pokoknya lah. Mereka kan kontennya emang fokus ke konten-konten yang... membanggakan diri dan juga menunjukkan siapa dirinya, ya kan? Makanya gak salah kalau mereka bertiga gabung dikasih nama grup NPD alias Narcissistic Personality Disorder. Bukan, NPD-nya ini adalah New Pusat Dunia, katanya Mario Cesar. Sempurnanya aku NPD.

ngerasa Bernadia itu tambah cakep gak sih? Iya gak sih? Setuju gak? Setuju dong, please. Karena emang Bernadia di tahun 2026 ini kembali lewat teaser-teasernya, lewat konsep-konsepnya itu cakep banget, buset Bernadia. Ya sebenarnya sebelumnya cakep, tapi kayak lebih terpancar gitu loh. Ya kan? Bernadia single terbarunya Kita Buat Menyenangkan nomor 9. Weh, tapi sayangnya turun 3 peringkat minggu ini.

0: dingin. Bus.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya jenis mobil tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam berkendara.

Raisa sih bilang sebenarnya lagu ini tuh nggak yang ada korelasi banget kok sama kasusnya dia atau mungkin apa yang dia rasakan. Tapi kan ya namanya warganet pasti suka menghubung-hubungkan ya nggak sih? Apalagi lagu ini dirilis ya nggak lama setelah Raisa ada isu di rumah tangganya gitu. Kita jadi ikut sedih tahu kalau idola kita yang apa yang selalu baik dan selalu jadi ibu peri di dunia entertainment Indonesia ini tuh mengalami sesuatu yang buruk ya gak sih? Apalagi langsung curhat lewat lagu kalau katanya netizen ya, walaupun Raisa bilangnya sih enggak. Gua harap duka ini selamanya. Raisa nomor 8.

kita lihat apakah Yofi Widianto masih punya bank lagu yang akan didaur ulang di tahun 2026 ini, Kawan Rasika, setelah kita buka di awal tahun dengan Kini, dengan konsep yang benar-benar unik dan berbeda dengan daur ulang lagu Yofi Widianto sebelumnya. Yofi Widianto featuring Kim and Neida, Kini.

separuh itu ya Newman Paul. Aku baca kan di sebuah Instagram gitu, ada sebuah festival musik, bintang tamunya Paul Aro. Terus komentarnya pada gini, ini Paul Aro siapa sih? Newman Paul itu bukan, pada gitu-gitu guys pertanyaannya. Karena waktu itu di spill masih tulisan aja kan, gak ada fotonya Paul Aro. Ya Paul Aro itu Newman Paul Ngawarasika. Dia punya istilahnya nama panggung baru di tahun 2026 ini. Mengawali nama barunya di tahun 2026 kawan, Paul Aro rilis single berjudul Selasa yang saat ini ada di nomor 6, naik 3 peringkat loh.

lagi pada ngapain nih kawan Rasika? Masih denger Rasika 12 on trending kan? Kita sampai di chart Rasika 12 on trending Indonesia di nomor 5. Ada Nuka kawan, sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya. Jangan kemana-mana, masih ada Yuda Prasetya di sini.

Dan saatnya kita menuju ke Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending Indonesia. Udahlah, kawan Rasika pasti udah sering banget denger lagu ini ya. Dengernya tapi bukan di platform resmi, tapi di TikTok. Yes, lagu Super Axis ini jujur pasti ada di telinga kawan Rasika banget gak sih? Lagu Super Axis ini. By the way, ini yang nyanyi bukan Tengsi ya kawan Rasika, tapi Novel Syahreza. Emang ada jam sisi di situ, tapi banyak yang mengira lagu ini adalah lagunya Tengsi. Bukan ya kawan Rasika, lagu ini lagunya Novel Syahreza. Tapi konsepnya ya sama sih, lagu-lagunya tuh kayak rap dude remix gitu kawan. Dan lagu Super Axis ini udah dapat jutaan views di YouTube. Barang nanti ini berkelas cantik. So here they are, Novel Syahreza and J.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

lagu ini naiknya drastis 3 peringkat karena di 105,6 FM Raska USA, the most played lagu ini. Aku buka di bank musik hampir setiap hari sampai 3 bahkan 4 kali lagu ini muncul di Raska. Banyak yang suka ya ternyata. Apalagi Bang Nadif Basalamah kan lagi disorot gitu ya. Setelah kemarin rilis single-singlenya yang cakep-cakep, sekarang daur ulang lagu Semusim sama Toh Pati. Nomor 4, naik 3 peringkat ada Semusim Toh Pati, fiturnya Nadif Basalamah.

Dan posisi 2 minggu ini dirasikan 12 on trending is Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Luar biasa naiknya 4 peringkat kawan Rasika. Ya pantes dari tadi aku cari kok ada lagu yang kurang di mana, nomor 6 nomor 5 kok enggak ada. Ternyata sesi potretnya Enau dan Ari Lesmana nomor 2. Udah aku enggak mau bahas banyak ya kawan. Pokoknya sesi potret ini adalah lagu pengingat ya kawan Rasika, agar kita semua bisa selalu mengenang momen-momen apa yang kita punya kapanpun sama siapapun itu. Lagu ini di YouTube udah di view berapa kali coba? 13 juta video klipnya, liriknya juga hampir 2 juta. Gak salah kalau lagu ini masuk di Rasika 12 on trending nomor 2. And now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret this week number 2.

King for the first time and ever, posisi 1 di Rasika 12 on trending diduduki oleh musisi yang sama 4 minggu berturut-turut, dan dia adalah Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Kasih tepuk tangan dong, editor. Wah, mantap. Jadi ini bener-bener sekacau itu sih, parah banget viralnya. Kemarin aku ke mall, ke beberapa stand, ke stand A nyetel lagu Jangan Paksa Rindu, ke stand B nyetel lagu Jangan Paksa Rindu, ke hall nyetel lagu Jangan Paksa Rindu, ke outlet yang di sebelah sana lagi nyetel Jangan Paksa Rindu. Emang udah gak ketolong ini viralnya Jangan Paksa Rindu Beda dari Ivan Seventeen yang ada di posisi 1 4 minggu berturut-turut.

0: 105,6 FM Rastika USA. Kita pantau-pantau terus kawan apa yang terjadi di Semarang Raya, di kota Semarang, kemudian apa yang terjadi di seputarnya, Semarang, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Rembang, kemudian juga Grobogan, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, dan sekitarnya. Barangkali mungkin ada hal-hal yang kita perlu cermati, dan terutama untuk arus lalu lintas ya, karena Rastika konsentrasi di sekitar arus lalu lintas ya, barangkali ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda, karena siapa tahu hari Minggu itu biasanya lancar, wah pasti lancar lah ya, tetapi kadang-kadang karena sesuatu hal ketersendatan bisa terjadi ketika kita ngejar pesawat. Ngejar pesawat biasanya istilah itu digunakan untuk orang yang akan menuju ke bandara naik pesawat sementara waktunya udah mepet, jadi kata yang digunakan adalah ngejar pesawat. Oke, maksudnya ngejar waktu untuk boarding misalnya dan sebagainya. Karena saya pernah kejadian tuh pagi-pagi ya. Wih, karena lewat konven gak tahu ternyata pagi-pagi jam 5 atau mungkin setengah 5, jam 5 gitu ya. Jam 5 pagi dari Salatiga menuju ke arah Semarang. Waduh, ternyata padatnya. Maksudnya ramai dengan kendaraan-kendaraan yang melaju pelan. Ya, bermuatan apa ya, pasir-pasir gitu. Jadi perjalanannya jadi lama dan akhirnya sangat mepet waktunya. Bahkan mungkin juga terlambat waktu itu. Oke, jadi ini menjadi perhatian juga untuk kita kawan. Karena memang arus lalu lintas itu betul-betul nggak bisa diprediksi atau unpredictable. Beberapa wilayah saat ini dimanfaatkan untuk, nah karena udaranya sejuk pagi ini, karena tadi malam sempat diguyur hujan di beberapa wilayah, jadi hari ini terasa lebih sejuk dari biasanya. Oke, Semarang Bawen, bagaimana untuk arus lalu lintas Bawen Salatiga, kemudian Semarang menuju ke arah Karangawen, Gubuk, Purwodadi, Semarang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, kemudian Semarang Kota pagi hari ini, kemudian juga Semarang menuju ke arah Kaliwungu, Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan. Beberapa tempat-tempat berkumpul massa untuk saat ini mungkin terpantau beberapa titik-titik pusat jajan. Orang kalau jalan-jalan pagi apa sih ujung-ujungnya? Jajan. Seperti misalnya di Simpang Lima, di Salatiga, di ya di Salatiga Kota, Lingkar, kemudian apa ya, di Tembalang, kemudian juga di Demak, di Kudus, di beberapa tempat-tempat yang biasa menjadi tempat apa ya, berkumpulnya Minggu pagi di Kabupaten Semarang, di Ambarawa, Ungaran dan sekitarnya, Salatiga dan sebagainya. Bagaimana juga dengan arus lalu lintas di sekitar kawasan mana nih? Undip, ya Tembalang tadi, Undip. Undip kan juga tempat untuk ini ya, apa namanya, tempat untuk berkumpulnya, ya apa ya? Di situ ada tempat apa namanya? Tempat untuk bukan Car Free Day ya, deket-deket, ya deket-deket Jembatan Merah lah ya. Di Jembatan Merah itu biasanya cukup ramai. Untuk aktivitas-aktivitas apa ya, jalan-jalan pagi di sepanjang jalan apa di situ ya, Jembatan Sikata ya kalau ya di jalur itu cukup ramai sepanjang jalur itu juga jualan. Oke, di satu jalurnya ya di situ, kemudian ada anak-anak muda yang menari-nari Korea gitu, tapi mungkin nanti ya kalau jam segini mungkin jam segini udah nari-nari gitu. Biasanya ibu-ibu dulu senam dan sebagainya, setelah itu nari-nari Korea anak-anak muda. Jadi potongan-potongan lagu-lagu pendek-pendek itu. Jadi siapa yang bisa maju gitu. Ketika denger intronya, ah ini aku bisa nih. Mereka pada maju anak-anak muda itu. Kemudian setelah itu joget. Mungkin nggak ada setengah menit ya, nggak ada, mungkin satu menit kali, setengah menit kali. Setelah itu selesai. Nanti lagu berikutnya, Kalau ada yang nggak bisa ya nggak muncul. Tapi ada yang bisa dia maju. Itu mungkin zaman tahun era 90-an breakdance kali ya, street dance gitu dan sebagainya. Sekarang kawasan tersebut. Kalau Anda mau ke Undip, siap-siap tersendat ya, macet di kawasan sekitar apa ya, sekitar Prof. Sudarto. Jalan Prof. Sudarto itu kan mulai dari apa ya, bawah jembatan tol sampai ujungnya di sekitar ya menuju ke jalan apa itu ya, Sirajuddin. Nah, itu terpantau padat, dan juga di sekitar kawasan menuju ke arah ini jembatan merah. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau padat. Saya buka-buka informasi dari kawan Rasika ya. Pak Kholik ya. Hati-hati ya kawan Rasika, pagi ini yang mau menuju ke arah Bawen masih ada peningkatan jalan. Peningkatan jalan. Oh, ada pekerjaan jalan. Okay. Dekat jembatan Wonoboyo sebelum Kensaras. Okay, baik. Jadi harap waspada karena ada beda tinggi. Kemudian Pak Kholik juga menginformasikan terjadi kemacetan di sekitar Undip. Ya, sepertinya karena banyaknya kendaraan. Ini ada agenda apa ya, Pak, di kawasan itu? Apakah mau jalan-jalan pagi ataukah ada agenda khusus? Mohon reportnya ya, kawan ya. Kemudian Pak Henry Setiawan. Halo.
1: Kawan Rasika, kabin pagi Mas Yuda, ini saya melintas perjalanan dari Salatiga menuju ke Semarang, harus melintas Bawen, semuanya aman dan lancar. Saya minta infonya dong, ke depan ada halangan kah, saya mau lewat konven aja menuju ke Semarang. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Di sini cuaca mendung saat ini.
0: Siap. Oke, matur nuwun informasinya. Selamat jalan menuju ke arah Kota Semarang. Lancar sih untuk menuju ke Kota Semarang. Di Gombel juga Puda Payung menuju ke arah Kodam, Banyumanik, kemudian Serondol, kemudian juga Gombel mulus sekali lancar. Tanpa kendala apapun pagi ini. 7104, selamat pagi, mau tanya kalau mau bayar pajak sepeda motor tidak pakai KTP yang punya sepeda motor, kira-kira bisa atau tidak ya? Soalnya pemilik sepeda motornya luar kota, jadi minta tolong solusinya. Terima kasih, salam sehat selalu. Oke, informasi yang pernah saya dapatkan itu bisa, cuma harus menandatangani surat bahwa Anda akan melakukan bea atau akan melakukan balik nama gitu ya. Gitu kira-kira. Hari ini di Undip ada agenda apa ya? Ini pasti ada sesuatu hal yang terjadi di situ nih. Selain hanya jalan-jalan di sekitar jembatan merah, pasti ada event tertentu karena ramenya luar biasa, kawan. Luar biasa. Wow banget pokoknya. Pak Kholik Ungaran, ada festival balon juga di lapangan tembak, Mas. Oh, di lapangan tembak. Yes. Apakah ada kaitannya dengan ulang tahun Kota Semarang? Dr. Mela, selamat pagi. Di Undip pada penerbangan balon udara. Wow, iya, makanya ramai banget. Ya, kalau Anda mungkin lihat di media sosial, mungkin sudah tahu ya. Karena ini adalah pertama kali ada di Kota Semarang. Jadi tampaknya ingin menjadi saksi sejarah gitu di flyernya gitu. Hari ini ya, kawan, jam 6:30 sampai jam 10:30 itu di lapangan tembak Undip Tembalang. Iya, kalau lapangan tembak Senayan itu ujung-ujungnya bakso gitu. Oke, baik. Jadi di situ ada pasti ada festival UMKM lah ya. Makan-makan, pokoknya Indonesia itu harus ada booth makanannya. Oke. Baik. Ibu Mela, apakah ada di lokasi juga? Mungkin meramaikan juga ya. Oke, baik. Kemudian itu kawan, karena tadi malam seperti yang kita tahu, hujan deras mengguyur Kota Semarang sehingga SNC atau Semarang Night Carnival yang sudah berjalan tiba-tiba diguyur hujan. Kemudian buyar, tetapi ada yang masih terus berjalan adalah mereka-mereka yang terlatih, seperti misalnya drum band, akpol, kemudian militer dan sebagainya, karena mereka orang-orang yang terlatih, badannya juga tidak gampang masuk angin karena badannya udah tertempa. Ya, jadi mereka tetap the show must go on walaupun di tempat hujan, dan masyarakat pun sebagian juga masih bertahan di dalam hujan. Bahkan si Panglima yang banjir sebetis pun tidak menyurutkan apa drum band ini tetap berlangsung sepanjang jalan gitu ya, dari Balai Kota menuju Simpang, dari Balai Kota menuju Simpang 5 tadi malam. Oke, Dr. Mela, selamat pagi. Saya lagi di sebuah hotel di Kota Semarang. Saya ada raker pimpinan cabang Muhammadiyah Banyumanik. Oh iya, selamat mengikuti apa namanya? Mengikuti raker. Wah, sukses selalu. Kemudian Pak Heri, selamat pagi. Bung Aris ke sini yuk. Waduh. Itu kalau saya nggak siaran, mungkin saya adalah bagian dari keramaian tersebut. Ya, ya. Karena dua minggu yang lalu saya juga ke Tembalang. Tiga minggu yang lalu, deng. Ya. Saya pasti ke sini nih kalau nggak siaran, kawan. Pak Heri, thank you ya. Video-video dong, dikirim-kirim apa namanya kegiatan tersebut. Saya lihat udara juga sejuk. Udara sejuk agak temaram itu asik banget itu. Ya, untuk Anda mungkin melintas lagi pada rame-ramenya. Ini kebetulan satu tanggal muda, kemudian hari ulang tahun Kota Semarang di Simpang 5 juga lebih ramai dari biasanya. Kemudian di Undip juga terpantau padat. Jadi kalau Anda mungkin tidak penting-penting banget lewat Undip, ya silakan lewat jalur lainnya, kawan, menghindari kawasan sekitar mula di Dom, Jalan Sirojudin, kemudian ke arah apa namanya Prof Sudarto. Ini sangat padat karena ada event di situ, yaitu penerbangan balon dalam rangka hari ulang tahun Kota Semarang, dan ini adalah yang pertama kali ada.

0: Eh, kamu tahu nggak kalau pakai air permukaan itu ada pajaknya?
1: Serius? Siapa aja sih yang harus bayar?
0: Yang wajib bayar itu orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan air permukaan. Terutama untuk kegiatan usaha seperti hotel, restoran, pabrik, tempat usaha, sampai usaha laundry.
1: Oh gitu. Kalau aku punya usaha dan pakai sumur sendiri, berarti wajib ya?
0: Betul banget. Itu termasuk objek pajak air permukaan.
1: Terus bayarnya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Tinggal hubungi UPPD Samsat Ungaran, petugasnya siap bantu, cepat dan mudah.
1: Wah, jadi lebih jelas ya. Aman juga kalau sudah taat pajak.
0: Iya, selain patuh aturan, kita juga ikut menjaga lingkungan dan pembangunan daerah.
1: Siap.
0: Bagi Anda pengguna air permukaan untuk usaha, jangan lupa penuhi kewajiban pajaknya. Hubungi UPPD Samsat Ungaran sekarang juga.
2: Para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: Tadi malam itu hujan deras mengguyur kota Semarang kawan, sampai ada genangan di beberapa wilayah, terutama di pusat kota ya, di mana dilaksanakan Semarang Night Carnival. Promo sudah begitu gemebiar, penonton juga sudah banyak, kemudian hujan. Orang bertanya, apakah tidak ada pawang hujan gitu. Terus saya bertanya, emang pawang hujan bisa menghentikan hujan? Atau bisa menunda hujan? Atau bisa mengalihkan hujan? Karena di kawasan Banyumanik ke atas itu hanya geludak-geluduk saja. Tidak ada, cuaca juga nggak hujan sampai malam hari. Dan yang hujan adalah kota Semarang. Kok nggak dipindah atau gimana? Ataukah ada partai oposisi yang menahannya? Sehingga acara itu tidak sukses gitu. Waduh, pikirnya udah ke politik-politik aja ya. Oke, sekarang memang lagi ramai kawan. ngomongin politik nanti dulu ya. Tetapi ngomongin soal cuaca kawan, memang tidak bisa diprediksi dan tidak ada yang bisa menahannya. Hanya dengan, barangkali mungkin bisa ditahan dengan teknologi gitu ya. Kalau misalnya Semarang Night Carnival ke depan, barangkali mungkin bisa diantisipasi itu cuaca, karena Semarang Night Carnival itu adalah event nasional sebetulnya, karena diikuti juga oleh 28 negara loh, dan itu adalah bagian dari agenda, ya salah satu agenda nasional juga yang dipilih menjadi destinasi wisata gitu di Indonesia. Dan ada tiga yang menjadi destinasi wisata unggulan, ada tiga event kawan, yaitu Festival Cengho, kemudian Festival Kota Lama kalau nggak salah, dan satu lagi itu adalah Semarang Night Carnival gitu. Nah, tiga event penting kota Semarang ini harus didukung juga oleh cuaca, jangan sampai terjadi seperti tadi malam. Barangkali mungkin bukan sekedar pawang hujan ya, tetapi juga perlu antisipasi cuaca, misalnya penabur garam untuk agar di situ tidak ada hujan gitu ya. Memang agak mahal sih ya, mungkin sekitar 200-300 juta atau sekitar itu katanya ya. Saya pernah baca itu biaya untuk mengalihkan hujan agar turun di laut itu sekitar 200-300 juta gitu. Nah, tapi masih sebanding lah ya, kalau misalnya event itu sukses sehingga bisa membawa manfaat bagi kota Semarang. Kalau hotel sih jelas ini ya sudah mereka booking ya, tapi kalau makanan, UMKM dan sebagainya itu, wah bisa ini nih, gak jadi kan karena hujan itu tadi. Oke, baik. Yang udah masuk di Rasika, di beberapa titik kota Semarang masih relatif cukup landai lancar. Di Gombel itu terpantau padat ya, karena volume kendaraan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih berlangsung. Kayak apa ya situasi di Gombel Lama itu ya? Mungkin ada kawan Rasika yang memvideo di situ, kira-kira aktivitasnya sedang ngapain aja ya di Gombel itu, Gombel Lama. Oke, sementara untuk tanjakan Gombel terpantau padat ya kawan untuk saat ini, mohon bersabar. Sementara jalan tolnya lancar, kemudian jalur lainnya Semarang menuju ke Gubuk Karangawen lancar juga ya. Tadi ada beberapa kawan yang menanyakan jalur ini. Pantura Timur belum ada informasi, juga belum ada yang menanyakan jalur Semarang menuju ke arah Sayung, Demak, Kudus, belum ada yang menanyakan kawan-kawan kita. Jadi mungkin so far baik-baik aja ya. Kemudian catatan lainnya Pak Bambang, update lalu lintas 835 dari Karangroto, Walter Monginsidi, Soekarno-Hatta, arah ke Brijeng Sudiarto menuju Pasar Peranggen, lancar, cuaca cerah. Oke, baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Santoso, melintas di Semarang, saya lewat Sriwijaya kali Pak. Di Semarang ada jalan Brawijaya, Sriwijaya adanya. lancar. Ini mau ke Simpang 5 bagaimana ya? Simpang 5 padat, Pak. Nanti kan ditutup tuh. Ya, kan ada agenda juga di situ. Car Free Day hari ini lebih ramai dari biasanya, kawan. Jadi mungkin kalau mau ke Simpang 5, ya cari posisi apa namanya? Posisi parkirnya yang tidak seperti biasanya. Biasanya kan hanya keramaian saja, tapi kalau sekarang ini betul-betul ada kepadatan gitu. Ada agenda juga. Kemudian informasi lain 061. Pagi Mas, gimana kondisi jalan dari Semarang ke Demak? Nah, ini baru menanya nih. Oke. Semarang ke Demak ya. Oke, baik. Kita tunggu dulu ya laporan dari kawan Rasika. Apakah ada genangan atau kemacetan? Nah, kawan kita ini bertanya nih. Ya. Kita tunggu sebentar. Respon dari kawan Rasika yang melintas di kawasan Sayung Demak. Apakah hari ini lancar ataupun ada misalnya ada genangan misalnya ataupun semacam itu. Oke, kita tunggu sebentar. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Oke. Pak Raf, Pak Adit ya. Oke. Ya, oke. Gayam Sari menuju ke jalan tol, mau menuju ke arah Salatiga, bagaimana arus lalu lintasnya? Oke, jalan tolnya lancar ya, Pak. Mungkin ada kendaraan mogok, tapi arus lalu lintas lancar untuk saat ini. Siap. Nuwun, Pak Yoyo, selamat pagi. Bung, gemuruh lantang suara kompak para pekerja saat menjawab tidak. Banyak siswa, murid, orang tua murid, para guru sudah merasa terwakili atas teriakan para pekerja kemarin yang memperingati May Day di Monas ya. Oke, saat ketika Presiden menanyakan apakah MBG bermanfaat, dijawab oleh buruh tidak. Ini kayaknya nggak ada berita soal itu ya, Pak. Saya kok tidak membaca soal. Oh, ada. Ini Detik, kemudian ini apa namanya, Kompas ya, mungkin tidak banyak ya yang memberitakan, hanya YouTube atau media sosial saja yang banyak memberikan ini. Ya, saya lihat ini hanya Detik dan Kompas yang memberitakan soal itu. Jadi Presiden sempat saya baca Detik ya. Presiden sempat menanyakan kebermanfaatan program makan bergizi gratis kepada para buruh. Ia menekankan program andalannya itu penting bagi generasi ke depan. Hal itu disampaikan Presiden di depan aksi Hari Buruh Internasional di Jakarta pada hari Jumat lalu. Prabowo memastikan pemerintahannya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kita juga beri MBG. Saya tanya ke saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Tanya Prabowo disambut sahutan masa buruh. Prabowo menekankan pentingnya pemberian atas dan sebagainya. Oh, jawaban tidaknya tidak ada nih kata-kata itu. Ya agak sedikit ditutupi lah ya. Baik. Oke, baik. Gitu kira-kira yang bikin Anda dengar kan ya. Jadi ketika itu, jadi pemberitanya tidak ada kata tidak gitu. Siap-siap. Pak Dimas, selamat pagi.
1: Pagi kawan Reska, pagi Bung Haris.
0: Yoi.
1: Melaporkan dari kawasan Pati. Cuaca pagi ini mendung temaram. Suasana lalu lintas aman lancar di seluruh kota Pati.
0: Ya.
1: Menginformasikan untuk semua kawan Reska, besok Senin tanggal 4 Mei 2026 jam 7 pagi akan ada aksi demonstrasi nelayan di Pati. Titik kumpulnya jam 7 di alun-alun Juwana, lalu bergerak menuju alun-alun Pati. Orasinya di alun-alun Pati. Nanti diperkirakan kembali lagi ke Juwana sekitar jam 10.
0: Ya.
1: Jadi bagi kawan Resika yang akan melintas atau mempunyai aktivitas di Jalan Pantura Juwana Pati, mohon bersabar karena ada aksi demonstrasi. Barangkali kalau bisa dihindari, mencoba cari jalan alternatif.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Oke. Baik, terkait apa ya Pak untuk nelayan ini yang akan melakukan apa namanya demo ataupun penyampaian aspirasi gitu, bahasa halusnya gitu ya. Kalau dulu kan ada demo gitu, demo itu kayaknya kok rasanya, karena kita itu kan hati kita terlalu halus ya. Jadi kalau mendengar kata-kata yang agak menohok sedikit gitu tuh, ingin mempunyai kata-kata yang lebih baik gitu ya, mungkin lebih halus gitu ya. Jadi penyampaian aspirasi gitu, untuk pengganti kata demo. Kalau Anda pingin apa namanya ya, pingin menggantinya. 6700, selamat pagi. Izin menginformasikan perjalanan dari Jepara ke Semarang. Untuk sementara sampai di lampu merah Trengguli aman lancar. Oh, sudah sampai Trengguli lancar ya. Kemudian Ibu Rida, selamat pagi. Saya barusan lewat Sayung, Bung. Untuk arus lalu lintas lancar, kering, tanpa hambatan apapun untuk saat ini. Lancar, Kaligawe menuju ke arah Demak. Ini saya sudah sampai Sayung, lancar. Oh, oke. Okay. Lancar dua arah untuk pagi ini. Pak Henry Setiawan, selamat pagi.
2: Mau menginfokan, ini jalanan sepanjang Ungaran kok gak rata ya. Akeh yang bolong-bolong juga, minta dihaluskan ya. Supaya perjalanan enak, tadi aku ke Kriul. Kena lubang. Jalananku lancar, sudah sampai Watu Gong.
0: Ya.
2: Kodam, kena Watu Gong ya, atau kodam.
0: Siap. Anda lebih pilih lancar tapi jalannya agak berlubang, atau apa, macet, halus tapi macet? Apa? Nggak pilih semua aja. Kalau bisa ya halus tapi ya lancar. Ya manusia ya. Baik. Pak Maskon, selamat pagi.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Hari.
0: Pagi.
3: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Info dong.
0: Monggo Pak Maskon.
3: Jalur dari Salatiga ke Semarang, terutamanya ke bandara, enaknya lewat mana ya Mas Arya? Ya. Terima kasih.
0: Anda bisa lewat tol, keluar Krapia, kemudian menuju ke arah Artelio Sudarso, kemudian menuju ke situ, enak. Kemudian kalau mau lewat dalam kota, menuju turunan, nanti apa namanya, digombel saja mungkin sedikit melambat ya, karena biasanya di ujungnya itu yang paling. Tapi kalau sekarang ini tanjakannya yang padat ya. Oke. Sementara untuk jalurnya menuju ke arah bandara lewat dalam kota sepanjang jalur, kemudian lewat Sultan Agung, kemudian juga melewati mana lagi, Dr. Sutomo misalnya, kemudian Tugu Muda ke kiri Jenderal Sudirman, atau mau lewat Pamularsi juga monggo lancar, lewat dalam kota juga lancar ya. Gitu kira-kira. Atau mau yang lebih jauh lagi menuju ke arah Muktiarjo, Arterio Sudarso menuju ke bandara juga lancar. Tapi ya agak jauh sih, mending paling deket ya lewat tol, keluar Krapia, kemudian ke bandara. Biasanya gitu. Kalau mau lewat tol. Pak Dimas, selamat pagi. Benar Bung, penyampaian aspirasi nelayan. Titik kumpulnya di Alun-Alun Juwana. Jumlahnya sekitar ya ribuan lah ya. Diperkirakan, oh dari pagi mulai itu jam 7 sampai dengan selesai. Ini terkait dengan menuntut harga BBM industri khusus nelayan dari saat ini 27.000 menjadi 2 kali BBM subsidi, yaitu 13 Oh setengah dong ya. Ya ini 13.600. Iya, iya, iya. Baik. Mudah-mudahan ada kesepakatan ya, artinya aspirasi ini menjadi penting ya, karena apa namanya, nelayan butuh sesuatu yang lebih murah. Dan tidak hanya murah kawan ya, tetapi juga mudah tersedia. Ibu Anis, selamat pagi. Bung Aris, mumpung belum jam 10 ya, minta lagu spontan tanpa uhui. Oke, baik. Pak Astohar, pagi. Halo.
4: Rekan di studio, selamat pagi kawan Rasika, dimanapun sudah berada. Saat ini sedang berada di jalur Gasa atau jalur di Mentreng, Plegose, Dempet. Jadi kita mau memantau jalannya acara Merti Desa atau Kirab Budaya di Desa Gunagung,
0: ya.
4: Kecamatan Gunagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sambil lalu kita sampaikan lalu lintas sebelum ada acara pun juga sudah tersendat, makanya ini kita mohon pengertiannya untuk pengendara dalam 1 atau 2 jam ke depan yang jalur ke Dempet agak sedikit terganggu. Ini masyarakat masih menunggu Kirab Budaya yang diperkirakan 1/4 jam lagi sampai di wilayah ini, di titik yang saya pantau. Demikian yang bisa kita sampaikan dari jalur Mintreng Tlogose Dempet, atau tepatnya masih di wilayah Mintreng. Astuar mengabarkan kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak informasinya Pak Astuar terkait dengan agenda Merti Desa, dan kebetulan di antaranya adalah di dalamnya ada kirab budaya. Matur nuwun Pak Astuar, laporannya dari kawasan sekitar Mintreng ke kawasan jalur Dempet. Tapi karena memang tidak ada ketersedata di Pantura, Dempet bukan menjadi jalur alternatif ya. Jadi praktis hanya warga sekitar saja yang memanfaatkan jalur tersebut. Jalur Dempet yang biasanya dari Demak menuju ke arah Godong. Ya, biasanya jalurnya lewat jalur tersebut. Baik, matur nuwun informasinya. Kemudian Pak Sabto, selamat pagi Rasika. Kekacauan lalu lintas terjadi di jalan menuju Balon Udara di lapangan tembak depan RSND. Banyak kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan dan lalu lintas stuck. Seperti inilah penampakan dari lalu lintas yang ada di kawasan lapangan tembak. Jadi kalau apa namanya, kalau mungkin ini berimbas juga ke turunan Sigar Bencah berarti ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk daerah menuju ke Sigar Bencahnya sih sebetulnya lancar ya, ke bawah jalan apa itu, ya jalan Suparto ya, Sigar Bencah lancar sih. Cuma yang terpantau tersendat barangkali yang menuju ke arah jalan Prof. Sudarto dan sebagainya. Karena untuk saat ini jalur tersebut macet ya, banyak tersendat karena banyak diantaranya yang akan menyaksikan menyaksikan pagelaran Balon Udara yang pertama kalinya di Kota Semarang. Kalau Anda mungkin melintas di sekitar Undip dan sebagainya, siap-siap macet, siap-siap padat ya. Barangkali untuk Anda yang mungkin tiba-tiba pengen lihat, oh kayak apa sih, spontan gitu ya. Jadi yuk ke situ yuk, gitu, spontan gitu ya. Siap-siap macet ya kawan, karena parkirannya tidak muat ya, yang tersedia, jadi di pinggir jalan. Dan

0: sebuah lagu berjudul Spontan. Intinya adalah lagu itu sebetulnya adalah cinta pelet gitu ya. Oke, yang pasti untuk kawan Rasika pemburu journey, kemudian pemburu wisata maupun penyuka healing, hari ini kehausan Anda terpenuhi ketika ada event yang membuat masyarakat Kota Semarang mungkin jarang ya menemukan suasana seperti ini. Karena kalau kita lihat kawan, memang biasanya kan di Wonosobo tuh semacam ini. Tapi kalau kita lihat lagi, balon udara ini selain Wonosobo ada pelopornya, yaitu di Pekalongan, di mana sudah puluhan tahun setiap seminggu setelah Lebaran itu biasanya mereka membuat balon udara ya, dari plastik yang diterbangkan. Bahkan pada saat Lebaran juga diterbangkan, kemudian dibanduli sama mercon ya, menggunakan timer berupa mungkin bak nyamuk atau rokok gitu ya. Ketika sudah sampai pada titik tertentu, maka akan menyulut sumbu di atas, kemudian merconnya akan berdentum di atas gitu, yang sudah. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, kemudian dari Airnav protes karena bisa mengganggu penerbangan, dan juga dari PLN juga protes karena balonnya temangsang di sutet misalnya atau di tegangan tinggi. Maka bagaimana caranya agar balon itu ditambatkan saja, kemudian dihias, jadilah festival balon udara seperti yang kita lihat beberapa waktu terakhir, termasuk di Wonosobo dan di Pekalongan gitu. Nah, di Semarang ini baru pertama kalinya kawan, acaranya Festival Balon Udara, sebuah perayaan yang menampilkan ratusan balon udara tradisional yang berwarna cerah ketika meluncur ke angkasa gitu. Dan warna-warni saya lihat di yang sedang diterbangkan ini, dan tentu saja ditambatkan ya, tidak dilepas ya. Jadi itu kawan, menggunakan sumber api untuk memanaskan udara di dalamnya, di mana balon gas adalah balon yang berisi udara, memanfaatkan gas yang lebih ringan daripada udara itu sendiri. Jadi hampir sama seperti helium atau hidrogen gitu ya. Jadi mendorong ke atas. Oke, baik. Catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Pak Sabto, ini baru balon udara loh, belum perang dunia, ini macetnya udah luar biasa yang nonton. Iya, lama-lama kita udah kayak perindapan loh kawan. Masyarakatnya udah banyak, kalau ada kegiatan apa itu yang nonton banyak sekali, ujel-ujelan. Apalagi kalau ada festival keagamaan itu udah, waduh, ujel-ujelan banget. Pak Astohar, halo.
1: Rasika, ini peserta lalu lintas masih terkendali. Lancar, ya. Ya. Masih diatur dulu ini peserta ke tamu di sini, dan alhamdulillah ini stop dulu karena ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, teman-teman, sekaligus kita sampaikan ke pantai lalu lintas dan kira budaya ini ya, di Desa Gunagung.
0: Ya, buka tutup lah ya. Baik, alhamdulillah buka tutup untuk jalur tersebut. Pak Henry, selamat pagi.
3: Melaporkan turunan ke arah Gombel Lama lancar. Cuman yang saya cermati patoknya kok mirang-miring ya, sehingga menimbulkan kebingungan atau kecemasan pengendara yang turun kali ya. Tapi yang tadi yang alas baiknya ya, karena atas ramai lancar. Saya sudah sampai Jatinggalek.
0: Yes.
3: Mohon perhatian di perempatan traffic light apa nih, Waidin ya. Waidin dari arah turunan Jatinggalek ke Waidin, traffic light-nya mati. Harap teman-teman berhati-hati.
0: Ya. Baik. Masih banyak informasinya untuk waspada di kawasan itu. Turunan Gombel atau tanjakan Gombel bariernya menggo-menggo. Ya, mungkin awalnya lurus ya barangnya, mungkin karena sesuatu hal bisa seperti itu. Baik, tetap waspada dan hati-hati.
4: Sampaikan informasi kejadian

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Hah?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang.

0: Anda masih terus bersama di Rasika 105,6 FM di Klan Kota Minggu pagi untuk edisi hari ini, kawan. Hari Minggu yang menyenangkan karena satu, tanggal muda, dua, juga banyak kegiatan di Kota Semarang, salah satunya selain Semarang Night Carnival ya, ada juga hari ini balon udara yang digelar di lapangan tembak Undip. Jadi itu dekat dengan rumah sakit di Diponegoro, Undip ya. Di dalam, kawan, di belakang fakultas-fakultas. Jadi untuk area yang menuju ke lokasi lapangan tembak, terutama di parkirannya, terpantau padat karena mereka menggunakan kendaraan sepeda motor juga banyak, mobil juga banyak, sehingga menyebabkan kepadatan di dalam jalur yang mengakses ke lapangan tembak. Jadi kalau Anda mungkin melintas di jalan-jalan di jembatan Sikata atau di daerah Lingkar Utara Undip, nah disitulah terpantau padat, cenderung macet. Itu jalan apa ya, saya kok agak lupa. Di jalan Prof. Mulyono. Oke. Sementara untuk giat di Simpang 5 masih cukup ramai, kawan, karena aktivitas Car Free Day untuk hari ini, untuk pagi ini. Masih terlihat juga panggung kehormatan untuk Semarang Night Carnival tadi malam yang seharusnya berjalan mulus, tetapi terdampak oleh hujan yang deras sehingga praktis. Anda bisa bayangkan, kalau Semarang Night Carnival itu kan diikuti oleh beragam apa ya, beragam pakaian-pakaian menarik, pakaian-pakaian festival yang mungkin kebanyakan hampir-hampir mirip kayak burung ya, Raja Wali ataupun Garuda gitu-gitu, yang dihias demikian rupa kayak di Brazil. Jadi pakaiannya model-model karnaval gitu, kawan, dan itu juga cukup berat ya, kawan. Dan bayangkan seorang cewek cantik berjalan dari Balai Kota menuju Simpang 5. Itu kalau tidak digelar di malam hari, kayak apa rasanya, kan? Banyak yang pingsan barangkali ya. Oke, untuk itulah kenapa Semarang Night Carnival digelar malam hari. Ya, namanya juga Night Carnival, karnaval malam. Coba kalau siang hari, pagi misalnya atau sore, wah, panas. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya ya. Oke, itu pasti banyak yang pingsan karena harus berjalan begitu cukup jauh, kawan. Makanya kalau malam itu agak udaranya agak dingin. Sebetulnya nonton Semarang Night Carnival itu memang harus ada jarak gitu, tidak apa ya, terlalu dekat dengan apa namanya karnavalnya, jadi bisa terlihat jelas. Kalau jalan lebar seperti di jalur Balai Kota, Pandanaran itu kan lebar ya, jadi lumayan lah ya, masih bisa terlihat. Tetapi lebarnya juga nggak begitu lebar, sehingga mungkin hanya yang di depan saja yang bisa melihat. Oke. Baik, tadi malam kawan, hujan deras mengguyur Kota Semarang sehingga Semarang Night Carnival terganggu. Dan bahkan mungkin sebagian juga tidak melintas, hanya rombongan tertentu saja seperti misalnya drum band militer, Akpol, itu yang melintas, dan juga beberapa lainnya yang tahan hujan. Sementara untuk yang lainnya yang bermake up dan sebagainya tentu tidak ya, kawan. Bahkan pertandingan tadi malam apa dengan apa gitu di Jatidiri sempat tertunda karena hujan cukup deras dan ada genangan air juga di stasiun Jatidiri. Pak Saiful, selamat pagi. Ya, seperti inilah kawan penampakannya.
1: Pagi Rasika di depan RS ND Diponegoro macet parah gara-gara orang pada mau lihat balon udara dan tidak ada petugas yang ngatur.
0: Tidak ada petugas yang ngatur. Ya, begitu banyaknya seperti di perindapan. Perindapan itu apa sih sebetulnya? Ya di Indonesia lah ya. Indonesia itu masyarakatnya banyak. Orang juga haus hiburan. Jadi balon udara yang viral di media sosial memikat hati orang untuk menikmati suasana tersebut dan semuanya menuju ke sana.
1: Kasihan kalau mau ada ambulan yang keluar dan masuk, ya lebih baik hindari RSMD dulu pagi ini.
0: Ya. Baik itu kawan, kalau Anda mungkin menggunakan kendaraan sepeda motor masuk ke dalam, bersiap-siap dengan asap-asap yang menjejali kawasan itu karena kemacetan yang terjadi cukup parah ya. Jadi kendaraan satu arah ini sudah memenuhi kawasan tersebut kawan, sehingga arus lalu lintasnya betul-betul macet ya di kawasan sekitar Undip RSND atau lapangan tembak. RSND itu Rumah Sakit Nasional Diponegoro, itu dekat-dekat Fakultas Kedokteran Undip ya di kawasan itu. Jadi dekatnya rektorat lah ya, ke rektorat ke kanan terus nanti tembusnya ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Nah, di situ ada tempat medan latihan drill teknis dan taktis ya, di situ milik Kodam ya. Nah, sebelahnya itu ada lapangan tembak Tembalang namanya. Nah, disitulah digelar festival balon udara di Kota Semarang dan ini adalah pertama kalinya. Oke, digelar. Untuk Anda yang mau menyaksikan, siap-siap macet panjang, cari tempat parkir yang mungkin agak jauh ke lokasinya. Kalau bisa sih jalan kaki aja, harusnya ya. Jadi kita itu kan pengennya kalau bisa parkir di depan pintunya persis gitu. Ya sebaiknya parkir agak jauh ke lokasinya jalan kaki gitu. Pak Satya, Minggu pagi Jepara mendung mas. Oke, Pak Yufron, selamat pagi Rasika, menginformasikan terjadi laka di ruas tol Mukti Hajo arah Banyumanik. Itu ada dam truk terguling di area KM 343C dekat exit Gayam Sari. Harap hati-hati bagi pengguna jalan. Sudah ada banyak petugas yang ada di lokasi, patroli juga ada. Sudah di lokasi kawan, sudah terpantau dan sudah beberapa waktu yang lalu ya ini kawan kejadiannya. Jadi jalurnya agak melambat, jalurnya menyempit. Sudah ada petugas dan juga ada alat derek juga nih saya lihat ya. Baik, itu kawan kira-kira di jalurnya agak menyempit. Jadi kalau Anda mungkin melintas, di situ ada truk warna putih yang muat tanah kalau nggak salah. Ini galian C ya, yang terguling dan muatannya tumpah ke jalan menutup satu lajur. Dan arus lalu lintas terpantau melambat. Tidak macet, hanya melambat saja. Oke. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari Kaligawe menuju ke arah exit tol Gayam Sari, jadi setelah menuju ke arah exit tol Gayam Sari, itu tersendat. Untuk arah sebaliknya, dari Jatingaleh yang mau menuju ke exit tol Gayam Sari, mau ke Majapahit misalnya, tidak terdampak, arus lalu lintasnya lancar. Yang terdampak hanya yang dari arah Kaligawe atau Mukti Harjo menuju ke arah Jatingaleh. Nah, persis di sekitar exit tol Gayam Sari. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yufran informasinya. Pak Harun, selamat pagi. Nggak usah kesini aja mas, kalau mau lihat balon udara macetnya sampai depan mula didom dan tidak bergerak sama sekali. Kata kawan kita. Dan seperti inilah kawan, dari mula di dom saja sudah terpantau padatnya luar biasa dan cenderung berhenti. Ini sepeda motor saya lihat juga jagang itu apa artinya ya? Ya berhenti gitu kawan, berhenti. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari sekitar di bawah jembatan tol sampai mula di dom, kemudian menuju Jalan Prof. Sudarto. Maksudnya Prof. Sudarto itu pintu masuk menuju ke arah Undip itu ya, bundaran itu sudah macet. Sebelum itu juga sudah macet kawan. Mulai dari mula di dom sampai bahkan untuk di dalamnya juga macet karena kan bisa lewat dalam tuh. Jalan Banyu Putih ya, lewat Banyu Putih dalam juga macet tuh. Jang yang tembusnya ke arah Jangli itu juga macet kawan. Apalagi di dalamnya kawan, di sekitar kampus-kampus Undip. Entah bagaimana nasib hari ini Car Free Day yang ada di Jembatan Merah, mau keluar juga susah nih kayaknya. Jadi kalau Anda mau melintas di kawasan ini, siapkan mental, siapkan parkir yang jauh, Anda mungkin lebih baik jalan kaki barangkali ya. Karena kalau naik, bahkan sepeda motor pun terkena imbas macet untuk saat ini.

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food. Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: lagu dari Dewa 19 kawan, Emotional Love Song, lagu yang menggebrak tapi lembut gitu kata Bu Santi. Adalah contoh yang tepat untuk lagu yang memiliki nuansa keras terutama pada vokal dan aransemen ya, tetapi lembut dalam makna gitu. Lagu ini ditulis oleh Ahmad Dhani, bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai tetapi merasa terluka dan ragu karena pasangannya gak serius gitu. Tetapi tidak terjadi pada anak-anaknya, di mana Al-El yang sudah menikah dan mendapat perhatian massa karena saya habis nonton apa pernikahan mereka. Waduh. Kayak kehidupan sempurna gitu loh. Terberkat. Jadi kehidupannya, waduh, make up-nya itu pasti mahal, gedungnya juga mahal, kemudian tokoh-tokoh politik juga dateng, kemudian wah wis top ya, kayaknya kehidupan mereka selebritas yang uangnya sudah nggak terhitung itu kehidupannya itu glamor gitu ya, sesuatu yang itu make up itu berapa itu make up aja loh, belum lagi nih ruangannya, belum lagi wah macam-macam dan sebagainya ya, karena memang mereka bekerja keras, punya talenta, kemudian macam-macam lah ya. Jadi masyarakat suka banget nonton-nonton hal semacam itu. Habis pernikahan L. Oh, pertama Al, kedua L, yang terakhir Dul. Gitu. Oke, kemudian dari 2013, situasi sekitar Undip arah SND macet imbas festival balon. Siap. Seperti inilah penampakannya. Ya. Jadi kalau Anda mau nonton, menikmati suasana balon udara di situ, kawan, ya. Kalau ini tempatnya kan di Semarang, penduduknya banyak. Di Pekalongan aja itu udah uyel-uyelan ya, apalagi di Semarang ya penduduknya banyak gitu. Wah, butuh ini barangkali ya, butuh tempat yang lebih luas lagi barangkali untuk mengakses ke sana. Oke, mau diatur seperti apa juga pasti macet karena mereka butuh tempat parkir dan mengakses ke situ nggak mudah kawan. Ini yang buru-buru ingin pulang juga tampaknya susah untuk keluar kawan, karena para pengunjung yang baru saja masuk itu juga menutup aliran yang menuju ke arah keluar gitu. Apalagi nanti mungkin keluar ya. Karena ini kan belum saatnya keluar karena masih berlangsung acara ya. Saya nggak tahu acaranya gimana karena ini kan pertama kali kawan. Pertama kali digelar di Semarang Festival Balon. Biasanya di Wonosobo dan juga di Pekalongan. Ya di Wonosobo lah ya, indah gitu ya. Mungkin kalau di Turki itu Paradokia. Kalau itu balon beneran kawan. Kalau ini hanya balon udara saja yang mungkin tidak sebesar yang dinaiki ya. Tetapi balon udara ini sudah dinilai cukup besar dan berwarna-warni. Saya nggak tahu jumlahnya berapa ya. Kawan Rasika yang ada di lokasi bisa di video dong, kirimkan ke Rasika. Kayak apa sih suasananya. Tadi sudah ada sih kawan, cuma foto ya. Oke. Mungkin video tuh boleh, bisa disampaikan ke Rasika seperti apa. Oke, suasananya seperti ini kawan. Wadetnya luar biasa kawan, luar biasa ya, di kawasan Undip kawan. Bahkan sudah terpantau dari mulai di dom sampai ujungnya. Silakan Anda pilih mau parkir di mana. Saran saya mungkin jauh-jauh ya. Siapkan mental Anda untuk berjalan kaki yang lumayan jauh menuju ke arah rumah sakit ya, Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kebetulan bersebelahan juga dengan lapangan tembak gitu. Tapi kalau lapangan tembak Senayan enak, di situ ada baksonya. Pak Alek.
1: Pagi Bung Haris.
0: Pagi.
1: Melaporkan dari kawasan Lingkar Kaliwungu. Ini mau OTW ke Pemalang. Kondisi jalan lancar, Mas. Dan relatif lancar banget ini.
0: Lancar ya.
1: Ya, sekali-kali nginfo jalan lancar, Bung Haris ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Oke, selamat. Gitu aja, Bung Haris. Ya. Selamat pagi.
0: Thank you, selamat jalan ya. Hati-hati, jaga kecepatan. Iya sih, mau ngebut yang kayak gimana lagi ini truk juga. Bermuatan ya. Pak Abdul Khalil, selamat pagi. Ini, di mana nih? Area sekitar Undip macet total, Mas. Acara balon dan car free day Undip. Ya, sesuai pamflet. Mencetak sejarah kemacetan maksudnya, kata Pak Abdul Khalik. Ya. Di situ kan ada Car Free Day ya, satu jalur itu makanan semua. Ya. Baik. Ah, di situ kemarin saya, bukan kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya beli parfum. Parfum itu eceran, kawan. Jadi parfum terkenal yang saya tidak mampu beli, harganya kan mungkin 2 jutaan ya, itu bisa diecer. Kemarin saya beli, enak banget. Ya udah gak apa-apa deh. 100.000 apa-apa gitu. Berapa mili gitu. Dan bisa menjangkau. Ada aja ya orang-orang itu jualan apapun. Misalnya mau beli parfum yang mereknya. Kebetulan kemarin saya belinya yang merek Dior. Dior itu belinya harganya mungkin sekitar 1,5 juta atau 2 juta gitu. Dan itu bisa diecer. Beli 100.000. Walaupun kecil tapi lumayan. Udah dapat. Kemudian... ya macam-macam gitu ya, orang-orang kreatif jualan apapun untuk saat ini bisa ya, penting untuk penghidupan. Nah di situ kawan macet udah itu, biasanya kan untuk aktivitas senam, aktivitas nari-nari gitu ya, anak-anak muda nari-nari Korea gitu-gitu asik, yang mungkin hanya setengah menitan gitu. Pak Judah Animal, selamat pagi, di manakah Anda?
2: Antri panjang mas.
0: Gimana nih?
2: Pertigaan Mintreng dari arah Godong menuju Gubuk.
0: Ya.
2: Ini kayaknya paradenya menuju ke arah Gubuk ya. Hmm. Panjang banget macetnya yang menuju ke arah Semarang ini. Ya.
0: Baik, kalau Anda mungkin melintas dari Demak menuju atau ke arah Dempet, kemudian ke arah Mintreng kawan, mungkin tersendat ya di jalur ini. Karena ada merti bumi yang di dalamnya itu ada ada festival karnaval budaya. Jadi tingkat desa lah ya. Tapi untuk arus lalu lintas mungkin tersendat di jalur tersebut. Jadi untuk Anda mungkin melintas di sekitar kawasan desa apa tadi saya lupa. Pak Astohar. Saya buka dulu ya Pak Astohar ini catatannya.
3: Teman-teman
0: di desa apa ini, Pak?
3: Ini peserta lalu lintas masih terkendali ya, masih terkendali.
0: Ya, tapi buka tutup ya, Pak.
3: Masih diatur dulu ini peserta ke tamu di sini dan alhamdulillah ini stop dulu karena ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Desa Kebon Agung ya, kawan. Kampung Masjid Desa Kebon Agung ya, di sumbernya dari situ. Untuk yang melintas di itu masuknya Demak apa Grobogan ya di Kebon Agung itu ya. Jadi jalur Intreng ya. Oke, baik. Itu kawan catatannya. Oh tapi bukan Demak ya, kalau Demak itu Kebon Agung itu di dekat Karangawen, tetapi ini yang di jalur ke arah Mintreng. Oke, baik. Dia matur nuwun informasinya. So kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Heri, di manakah ini Pak? Ini loh Bung, festival balonnya. Ini jalur yang menuju ke arah tersebut, macetnya panjang. Baik, nanti saya pasang di ini ya, story WA-nya Rasika. Untuk saat ini. Nah, saya ingin melihat juga di dalamnya. Nah, ini dia Festival Balon Udara. Yang saat ini mungkin masih balonnya masih di bawah ya, menunggu gasnya itu penuh. Setelah itu nanti akan berdiri dan mungkin sebentar lagi akan akan tertambat. Atau mungkin terbang barangkali. Untuk saat ini masih di dasar kalinya. Oke. Ini yang terbaru kan ya Pak Heri. ataukah sudah beberapa waktu yang lalu videonya? Kalau masih, kalau ini terbaru, barangkali mungkin masih di bawah, masih ngelendot ke bawah gitu loh, belum naik. Pak Satya, selamat balik. Kenapa pada suka balon udara, Mas? Ya karena menarik, gitu. Karena memang menarik, kawan. Di situ jumlahnya cukup banyak. Kalau balon udaranya satu, barangkali mungkin nggak menarik ya. Tapi ini jumlahnya puluhan, kawan. Ini bagus banget. Orang apa namanya, ekspektasinya udah kayak paradogia gitu. Pak Gunawan, selamat pagi.
5: Yang ya Mas, ini saya juga masuk di NN Rumah Sakit Diponegoro. Jadi ya, mau lewat belakang aja, di depan mata truk nggak bisa keluar, nggak bisa jalan sama sekali. Ya. Efek habis selesai pada keluar semua ya. Ini lewat belakang.
0: Ya, RSN, Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Ada jalan keluar yang tembusnya ke Bukit Diponegoro, itu bisa dilewati nggak ya? Nanti tembusnya bisa ke Elang Raya gitu, atau ke Sikar Benca bisa itu. Ada jalur ke kawasan itu. Tapi saya nggak tahu, mobil bisa nggak ya? Kalau sepeda motor, bisa nggak ya itu lewat jalur dalam itu? Oke, untuk keluar maksudnya. Oke. Baik, kira-kira keluarnya lewat mana ya Pak? Selain di depan ya, kalau di depan sekitar Undip pasti udah nggak bisa kawan, karena kendaraan yang masuk menuju ke lokasi juga masih banyak, untuk melawan arus nggak bisa, tentu harus lewat jalur alternatif lain nih, kalau mungkin Anda mau keluar dari situ, pasti ada ini ya, ada jalan-jalan yang menuju untuk lepas ya, apakah itu tembusnya ke Bukit Panorama atau mungkin ke Sigar Bencah dan sebagainya. Karena kalau udah lewat Sigar Bencah, barangkali tanjakannya di tapi di pertigaan Banjarsari itu padat ya. Oke, tapi nggak panjang sih, nggak begitu panjang. Kalau mungkin lewat jalan Sigar Bencah ke atas gitu. Baik, Pak Alnuari tidak bergerak, Bung Aris, seru banget ini. Oke, nggak apa-apa kalau memang sudah ada di lokasi, ini bagian dari apa ya? Dari pengalaman kita dalam menikmati sebuah keramaian. Karena kalau pengen lancar aja udah di rumah, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kawan. Tapi kalau sudah begini, berada di kemacetan itu kayak puas gitu. Ada pengalaman hidup gitu. Pak Abdul Khalil, ini lautan manusia Mas. Wah, memang betul sekali ya. Oke, baik itu jalan kaki yang menuju ke lokasi dan menikmati suasananya, itu memang di lapangannya itu udah kayak dawet kawan. Kok pendawet?
6: Sudah selesai tadi. Ya. Belum, ramai banget. Ya. Tahan.
0: Ramai banget kawan di lokasi. Kita mau jalan aja, mungkin tidak luas ya, tapi masih lumayan lah ya. Oke. Tapi suasana seperti ini ya menyenangkan kalau kita pingin ini ya. Kita pingin mendapatkan kepuasan dalam berlibur. Ya seperti inilah kita di Indonesia. Udah hampir sama seperti di Bangladesh gitu-gitu. Kok selalu kesana sih contohnya. Pak Budi, pagi.
7: Laka dam truk yang di tol arah Budi Harjo. Saat ini lagi proses evakuasi muatan ya.
0: Ya.
7: Sudah ada petugas.
0: Baik, Pak Budi, seperti inilah penampakan evakuasinya. Sudah ada
7: terjadi laka mobil tunggal. Ya.
0: Oke. Siap. Makasih informasinya ini kawan. Truk yang mengalami laka sedang dievakuasi, maksudnya muatannya kan tumpah ruah ke jalan kawan, bahkan guardrail yang ada di tengah itu juga apa namanya, hancur ya, karena mungkin tertabrak, entah bagaimana kronologisnya, tapi untuk arus lalu lintas masih lancar ya. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin melintas, itu jalurnya yang ke arah Jatingaleh, dari Kaligawe ke arah Jatingaleh, arah sebaliknya yang dari Serondol Jatingaleh mau menuju ke Gayamsari atau mau menuju ke arah Muktiarjo masih lancar karena terpisah oleh guardrail, jadi aman. Di Gayamsari hanya melambat saja kawan, tidak macet ya. Lajur kanan sedang digunakan untuk evakuasi truk. Jadi praktis dua lajur itu ditutup dan menyisakan satu bahu jalan.
7: Itu truknya sebetulnya arah ke Muktiharjo ya. Tetapi kondisi truk tergelimpang di posisi yang menuju arah ke selatan, menuju ke Jatingaleh atau ke Tembelang.
0: Siap. Nggih, betul nuwun. Jadi keluar atau melompati gadril kawan ya, melompati pembatas jalan yang ada di tengah, kemudian terguling, entah bagaimana kronologisnya, itu diperkirakan dari arah sebaliknya sebetulnya, cuma keluar kemudian nyebrang dan terguling, ya. Masih menyisakan bahu jalan, kata kawan-kawan Rasika. Pak Tio, selamat pagi. Kendaraan yang datang dan keluar bertemu di Car Free Day. Oh, di Car Free Day itu dekat jembatan ya? Atau dekat-dekat situ? Parkir motor di Danau Undip juga masih harus jalan ke lokasi. Ya, mau tidak mau ya kita harus jalan kaki, kawan. Gak bisa kita langsung ke, misalnya, ke rumah sakit Undip. Wah, susah menuju ke lokasi tersebut. Kalau bisa sih, alhamdulillah ya. Informasi dari petugas keamanan Undip, tidak ada koordinasi dengan pihak Undip ya, terkait rekayasa lalu lintas dan parkir. Oh, gitu. Baik. Tapi ini informasi sementara ya. Oke, baik. Jadi, di jembatan Sikata atau yang jembatan merah itu, nah, disitulah pantau padat. Ekornya sampai dengan, sekali lagi untuk yang melintas mulai dari mula di Dom, bahkan yang di jalur belakang juga macet ya kawan. Jadi sekitar Undip macet. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan tembak ini diharap apa ini mungkin tidak apa ya tidak diperkirakan akan semacet ini barangkali. Tetapi ya bagaimana lagi, tempatnya yang kira-kira parkir luas, di Undip itu kan cukup luas ya sebetulnya ya. Tapi karena saking banyak yang mau nonton, itu bludak kawan. Dan terjadilah kemacetan. Itu kira-kira. Ini yang ada ini siapa ya? Ya. Baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Ya. Ini bentar, saya buka. Ya.
8: Setelah ini ya.
0: Ya, seperti inilah kawan tadi pembukaannya. Ini sudah berdiri semua.
8: Dan ini acara festival balon dalam milad ke-18 Bank Jateng Syariah akan segera dibuka. 3, 2, 1.
0: Oh Allah. Milad Bank Jateng tok. Iya. Baik, terima kasih. Ini pelopor balon udara ya di Kota Semarang. Barangkali mungkin di Jawa Tengah ada tuh, di Wonosobo, di Pekalongan. Tapi festival balon udara ini digelar di kawasan itu. Ya karena misalnya di Kota Semarang, gak cukup ya. Di Simpang 5 maksudnya, itu akan susah juga. Oke, yang cocok ya mungkin di lapangan tembak situ. Sudah melalui berbagai survei, cuma memang yang nonton, waduh, luar biasa banyaknya. Pak Luther, bagi Mas, Pati Semarang lancar? Oh, pertanyaan, Pati Semarang lancar? Oh, gitu. Pati menuju ke arah Semarang, informasi terakhir, lancar. Lewat Lingkar Kudus juga lancar, kemudian Trengguli lancar, Demak, Sayung, Kaligawe, mulus, lancar tanpa kendala apapun untuk pagi ini. Kalau Lingkar Kudus itu yang ke akses ke arah Pati saja yang terpantau padat karena pekerjaan jalan. Siap. Pak Tio Aji, HUT Bank Jateng Syariah dan Kota Semarang. Oh, ya. Baik, terima kasih. Setelah tadi malam SNC Semarang Night Carnival terkendala karena hujan yang cukup deras dan bahkan mungkin di sekitar Simpang 5, Tamrin dan sekitarnya itu ada genangan air sampai sebetis gitu ya. Ya, yang melintas mungkin hanya orang-orang tertentu, misalnya drum bandnya militer ataupun akpol gitu ya. Tapi kalau para ini ya, kostum yang biasanya cewek-cewek cantik yang harus berjalan, apalagi kostumnya itu enggak ringan itu kawan. Anda bayangkan dari balai kota menuju ke Simpang 5 jalan kaki membawa pakaian yang cukup berat, itu kalau dilaksanakan pada pagi atau siang, waduh bah, pingsan itu. Pak Indra Budi, selamat pagi. Ini Milad Bank Jateng Syariah. Oh, di kantornya Pak Indra. Baik, sukses berat ya. Sukses besar ini, karena ini festival balon udara yang pertama kali digelar di Semarang. Sukses besar, dan macetnya juga sukses. Pak Satya, selamat pagi. Mungkin karena efek long weekend juga, Mas. Long weekend 1-2 tanggal muda. Ya. Oke, dan sehat. Pak Tio Aji, sementara di lokasi tidak ada kantong parkir kendaraan. Betul, ya kantongnya ya di Undip itu. Kemudian Pak Arlas, Michael, selamat pagi Mas Haris. Ungaran ke Gajah Semarang sudah lancar belum Mas di Jatinggaleh? Kalau Ungaran ke Gajah nggak ada masalah, lancar. Yang terkena imbas itu yang dari ini, dari apa? Dari Kaligawe, ya, Muktiarjo menuju ke arah Srondol. Sebetulnya kendaraan itu dari arah sini, dari arah sini mana? Dari arah apa? Ke arah Gayam Sari, ke arah Kaligawe. Tetapi karena terguling, kemudian nyebrang ke sana. Itu informasinya. Siap, matur nuwun informasinya untuk kawan Rasika yang saat ini sedang melintas di jalan raya, dimanapun Anda berada. Situasi lalu lintas pagi ini Pantura Timur, lalu lintasnya lancar. Semarang Gubuk Purwodadi juga lancar, hanya di sekitar kawasan Mintreng saja. Kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Pasar Mintreng, terpantau padat untuk kedua arahnya. Terutama yang dari arah Godong ya, Godong mau menuju ke arah Mintreng. Di pertigaan untuk saat ini terpantau padat melambat di sekitar kawasan pertigaan Pasar Mintreng. Semarang Bawen Salatiga lancar. Kemudian Ampel Boyolali, Semarang menuju ke arah Kendal untuk saat ini juga lancar, hanya mungkin beberapa titik yang padat, terutama arah ke Kendal di mana tuh Brangsong ya. Oke, karena ada pekerjaan jalan dan Cepiring juga terpantau padat di lokasi, tapi tidak panjang. Itu saja sih arus lalu lintasnya untuk saat ini di Kota Semarang, Semarang Kota Simpang 5 relatif sudah apa namanya, kendaraan jam 10 kurang ini sudah bisa masuk ke Simpang 5, tapi masih cukup ramai ya. Jadi mohon bersabar, yang mungkin melintas di Simpang 5 sudah bisa diakses. Sementara untuk jalur lainnya, arteri Yosudarso lancar, yang mau ke bandara dari Kaligawe, arteri Yosudarso ke bandara lancar, lewat Kerapia, Kalibanteng juga lancar, aman. Yang mau menuju ke arah Tawang, stasiun Tawang juga lama, Kota Lama juga lancar ya untuk saat ini.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Duh, anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
4: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
5: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

jam 10 itu nanti kita akan menikmati lagu-lagu era tahun 80-90-an. Saya gak tahu ya waktu itu Anda usia berapa. Tapi nanti cerita-cerita lah ya, era-era lagu-lagu itu apa saja. Jadi mungkin kalau Anda mungkin yang lahir tahun 90-an, 2000-an, cobalah belajar untuk bagaimana radio kaset zaman itu, karena waktu itu belum ada digital ya, bahkan komputer juga belum, maksudnya komputer untuk apa ya, ya lagu-lagu digital belum ada waktu itu. Masih berupa kaset, vinil, piringan hitam ya, atau plat gitu ya, zaman-zaman itu, dan mungkin agak asing juga. Tetapi banyak lagu-lagu era 80-90-an yang didaur ulang kembali oleh apa musisi sekarang, dan enak juga didengar. Oke, nanti pukul 10. Saya buka-buka dulu catatan informasi dari Anda, Pak siapa ini? Sofi. Bu Sofi apa Sofi? Oke, baik. Informasi ini cuaca di sirkuit Mijen sangat cerah, lalu lintasnya juga lancar. Baik, oke. Di lagunya nyandap enggak nih ya? Oke. Baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Silakan yang mau bertanya kawan seputar lalu lintas ada apa? Silakan tanya ke Rasika nanti. Kita apa nih jawab dan kita tanyakan ke kawan Rasika gitu. So, selamat jalan. Setelah ini kita akan menikmati lagu-lagu era tahun 80-90-an ya di Zona Memo.

Lagu pertama di Zona Memori untuk hari ini, kawan, hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026. Setelah tanggal 1 May Day, tanggal 2 hari pendidikan, kemudian tanggal 3 Mei hari Minggu. Long weekend. Banyak orang menikmati menuju ke tempat-tempat wisata. Ramai sekali ya, mau ke Jogja, ke wah, pokoknya kemanapun ya. Sementara untuk bus-bus pariwisata ramai, mobil-mobil wisata juga ramai di booking, dan ekonomi bergerak ya. Dan termasuk juga saat ini yang sedang berlangsung di Kota Semarang yang membuat kepadatan di sekitar Undip, itu di lapangan tembak Tembalang yang berdekatan dengan Undip, itu menjadi tempat acara festival balon udara ya. Dan cukup ramai di situ dan terjadi keramaian yang luar biasa. Efeknya adalah kemacetan. Kemudian jalur lain, kawan, untuk hari ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu-lagu 100% nostalgia, 50% klise. Kenapa klise? Klise itu adalah legenda musik Indonesia. Dan ketika pertama kali masuk ke terjun dunia musik, dia pegang bass kalau nggak salah ya. Setelah itu dia bernyanyi dan menjadi legenda. Oke, Indonesia. Saya akan persembahkan lagu pertama dari Krisya karena tema kita hari ini adalah 100% nostalgia, 50% Krisya. Anda suka Krisya, kawan? Boleh pilih komposisi lagu-lagu yang pernah hit dari Krisya nanti ya. 50%-nya Krisya. Gitu kira-kira ya. Silakan di WA di 081-32-58-58-500 sambil pantau-pantau arus lalu lintas di seputar.

sebuah lagu dari Krisha kawan, 50% Krisha, 100% nostalgia, 100% memory gitu ya. Karena sekarang saatnya kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia di zona memory. Selamat pagi Pak Suwarno di Jepara, kemudian Pak Satya di Jepara juga. Oh Jepara ya. Bu Pipit, selamat pagi. Bung Aris dan kawan Rasika, semoga sehat selalu ya. Saya pengen dengar lagunya, apa namanya, Rintangan. Oh Rintangan, yang ini bukan, Karimata ya. Yang ada, siapa satu lagi itu, Dian Pramana Putra kalau nggak salah. Coba nanti saya carikan dulu. Pak Dwi Indarto, selamat pagi, perjalanan Krapyak Ngalian arah Sampangan Simpang 5 lancar, sedikit rame tapi aman, tujuan RRI mengantar tunanetra nonton film Langit Tetap Sama. Siap. Oke. Bagaimana caranya itu? Bisa mengerti seorang kawan kita tunanetra nonton film Langit Tetap Sama. Itu bagaimana caranya? Agar bisa memahami. Oke. Bisa disampaikan Pak Dwi Indarto ya. Oke. Kemudian itu barusan kita dengarkan lagu yang dirilis kalau nggak salah tahun 89, baru ngetop tahun 90. Kemudian setelahnya kita akan dengarkan sebuah lagu di tahun berapa saya lupa, tapi lagu ini diciptakan oleh Randy Anwar dan Megia Awaluddin. Kalau lagu barusan itu Tito Sumarsono ya, Krisha Pergilah Kasih. Nah ini diciptakan oleh itu dan dinyanyikan oleh kakak beradik yang ngetop tahun 87. Ya. Yeah. Oke, baik. Kita dengarkan bersama. Judul lagu ini adalah Prahara Cinta, Lydia Imania. Pak Supri, selamat pagi. Minta informasi balon udara di mana? Di sekitar Undip, kawan. Bukan Undip sebetulnya, itu di lapangan tembak Tembalang ya. Kebetulan aksesnya paling nyaman dan parkirnya di Undip.

Anda masih mendengarkan lagu-lagu di Zona Memori, kawan. Lagu-lagu era tahun 80-90-an. Perjalanan musik Indonesia di era-era 60-70-an didominasi lagu-lagu yang melankolis, mungkin berbeda ya. Artinya, kayak lagu-lagu cengeng dan sebagainya tahun 80-an. Jadi ada dua madhab di Indonesia, lagu-lagu cengeng dan lagu-lagu orang menyebutnya kala itu pop kreatif. Ada sebuah festival musik atau ajang musik remaja waktu itu menjadi tonggak sejarah musik yang dimana satu sisi musik cengeng, satu sisi pop kreatif disebutnya. Nah, Krisya bagian dari pop kreatif, dimana sebelumnya mungkin perjalanan waktu kan awal-awal didominasi oleh punk burst, kemudian Cosplus, kemudian lagu-lagunya semacam itu. Tapi mungkin ada orang yang terpengaruh musik barat, di mana kok lagunya kayak gini ya, coba yang lebih kreatif lagi. Maka ada musisi-musisi yang waktu itu mungkin Erwin Gutawa, kemudian Chris Manusama, ataupun James F. Sunda, dan macam-macam kala itu memainkan musik yang dinilai lebih modern atau lebih kreatif gitu ya. Jadi muncullah salah satu nama waktu itu, Krisya muncul. Dan Krisya itu kan orangnya kalem, kemudian tidak bisa menari gitu, selalu kalem dan punya karisma tersendiri. Tetapi di lagu ini, ia dipaksa, bukan dipaksa ya, tetapi dicoba untuk bagaimana dia bisa bergerak menari gitu ya. Nah, inilah dimana masyarakat ketika nonton di Turi, TVRI waktu itu, melihat betapa Krisya ini ternyata bisa joget juga. Yang biasanya kalem, berdiri tenang, di lagu ini dia bergerak lincah bersama dengan penari-penari latar.

0: lagu dari Krisha Hip Hip Hura di Rasika Zona Memory untuk pagi ini. Traffic. Saya buka dulu kawan ya, catatan arus lalu lintas pagi hari ini. Untuk kepadatan lalu lintas saat ini masih nomor 1 kepadatan di sekitar kawasan sekitar Undip, baik itu di Banjarsari, di Jalan Prof. Sudarto, akses yang menuju ke lapangan tembak di mana saat ini sedang berlangsung Festival Balon Udara. Jadi kalau Anda mungkin mengakses ke sekitar kawasan seputar Undip ya, akan sangat padat karena aktivitas masyarakat yang menuju ke lokasi. Oke, kepadatan terpantau terutama di sekitar kawasan Undip ya, dan sekitarnya. Kemudian jalur yang terpantau padat kedua untuk saat ini barangkali hanya situ saja. Jalur lainnya terpantau aman lancar. Laka yang di Gayamsari sudah terkondisi lancar kawan, tidak berimbas. Mungkin masih ada sisa apa ya, tanah yang tadi akibat laka truk yang terguling muat tanah, kemudian nabrak guardrail, kemudian melompat, kemudian tumpah ke jalan menutup dua lajur, dan saat ini sudah dievakuasi. Truk dan tanahnya sedang berlangsung ya. Untuk arus lalu lintas masih relatif cukup lancar, terutama kendaraan yang dari tol Kaligawe menuju ke arah Jatingaleh. Arah sebaliknya tidak terkena imbas. Di dalam kota Semarang di Simpang 5 sudah terpantau lancar, akses menuju ke Simpang 5 juga sudah terbuka. Kemudian jalur Pantura Timur lancar, Pantura Barat juga terpantau lancar, hanya di Brangsong saja yang terpantau padat karena pekerjaan jalan terutama yang ke arah Kendal. Arah sebaliknya tidak terkena imbas. Semarang Bawen berdasarkan informasi dari kawan Rasika lancar. Saya buka-buka dulu ya dari catatan Anda yang sudah masuk ke Rasika. Pak Ari Ratmoko, selamat pagi. Ini soal video radio kaset. Oh iya, saya sudah nonton film video ini. Saya sebetulnya ada yang suka, judulnya ada Apatis. Itu lagu tahun 78. Tapi Anda suka atau tidak ya, saya tidak bisa saya munculkan, kecuali ada yang minta. Ibu Miarti, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat siang Bung Aris, situasi pasar JB Salatiga adanya hari Minggu doang. Jam segini itu masih rame. Seperti ini penampakannya. Keramaian yang ada di Jalan Baru atau Jalan Lingkar Salatiga. Tapi lancar, walaupun ada keramaian, tetapi kalau saya beberapa kali ke situ menikmati suasana, itu lancar kok, nggak terkena imbas. Aman, semua barang dagangan ada di situ. Ya kan, ada di situ. Oke, ekonomi bergerak, UMKM bahagia. Pak Supri, selamat pagi. Thank you. Bu Swi Ai, siang Om. Lagu MA Voice, okay. Atau jumpa pertamanya Krisya boleh. Pak Bambang, update lalu lintas 1025 dari Rumah Sakit Ketileng Kedungmundu, veteran, melewati Dr. Sutomo, Imbam Bonjol, tersendat sedikit di Pier Tendean karena ada kegiatan di gereja, juga ada sedikit gendangan persis di depan Hotel Wis. Selanjutnya arah menuju Stasiun Tawang lancar. Berleman Bung Aris, lagu pasrahnya Ermi Kulit. Berleman itu apa ya? Okay. Tadi malam karena Semarang banjir ya, tadi malam karena ada genangan. Tapi tetap cepat surut sih kalau di Semarang, hujan deras. Pas ada Semarang Carnival kawan, Semarang Night Carnival. Itu acaranya belum selesai, di tengah perjalanan hujan deras. Anda bisa bayangkan bagaimana pesertanya. Hanya beberapa peserta yang bisa terus kawan, seperti misalnya drum band dan juga salah lain. Tetapi untuk peserta yang lain tidak bisa mengikuti ya. Oke, dan akhirnya ya gak tahu bagaimana ceritanya itu. Saya sempat nonton juga di live-nya ini. Live-nya, tetapi setelah itu nggak ada lagi. Pak Budi, selamat pagi.
1: Bung Aris, untuk jalur konven dari Banyumane sampai Salatiga, Lancar Jaya dua arah. Begitu ya. Bung Aris, info dari saya pada siang hari ini.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya untuk jalur Anda. Oke, baik. Catatan lainnya saya buka informasi cuaca. Weather. Cuaca hari ini kawan, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang hingga lebat akan mengguyur hampir merata di seluruh wilayah Jawa Tengah pada siang ataupun sore hari atau awal malam. Di hampir merata di seluruh wilayah Jawa Tengah kecuali Rembang, kawan, hanya hujan ringan saja. Cilacap, kemudian Batang, Kajen, Slawi, Semarang, Pekalongan, Tegal, hujan ringan. Yang lainnya hujan sedang hingga lebat.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tejus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.

sebuah lagu dari Grisha kawan. Ini lagu tahun 88. Tahun 88 digarap oleh Yongki Suwarno. Dan waktu itu memang menghasilkan aransemen modern untuk tahun itu kawan. Dan terpengaruh oleh tren musik barat katanya. Lagu ini berjudul Jumpa Pertama dan sempat ya disama-samain karena lagunya hampir mirip dengan lagunya Sina Easton yang judulnya Morning Train. Nah, ini Sina Easton.

8 tahun sebelum lagu Jumpa Pertama muncul. Tapi kalau sudah masuk ke vokalnya beda ya. Tapi awal-awalnya hampir mirip gitu. Lagu Sina Easton 8 tahun. Tapi ada lagu yang mungkin hampir mirip juga dengan lagu itu. Lagu ini di nggak mirip sih, cuma apa ya, ketukannya mungkin hampir-hampir sama juga. Lagu ini di aransemen oleh Ian Antono bersama Deddy Dukun. Lagu tahun 87 ya. Judulnya adalah Untuk Selamanya dari

0: We May. Musiknya adalah Ian Antono dan Deddy Dukun. Ini lagu tahun 87. Anda masih ingat lagu ini? Mudah-mudahan ya. Saya buka-buka lagi dari Anda, Pak John. Selamat pagi. Saya dari Jepara mau ke Semarang banget, Ayu. Enaknya lewat mana? Lewat jalur biasa saja. Lancar kok. Mungkin nanti di Bolo ya, agak sedikit melambat pas di bukaan atau U-turn median jalan ke arah, kan ada bukaan ke jalan apa gitu ya. Di daerah Bango ya. Nah, di daerah Bolo ini sedikit melambat saja. Mungkin 100-200 meter saja. Lepas itu lancar sampai dengan Semarang, Demak, Demak-Semarang lancar, gak ada masalah. Ke Walter atau Pengetayu lancar juga, gak ada masalah ya. Pak Wawan Salsuke, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Haris. Melaporkan perjalanan dari kawasan Salatiga menuju ke kawasan Kaligawe ya. Tadi di turunan Tuntang ya, yang menuju ke arah tol Mbawen, itu ada truk di lajur kiri mogok ya di turunan Tuntang. Yeah. Kemudian di dalam tol tadi setelah interchange Ungaran ya, itu juga ada truk yang masuk ke jalur lambat ya. Jalur penyelamat sebelum tol GT tol Banyumanik kan ada jalur penyelamat yang menuju ke arah Kaligawe. Kemudian satu lagi catatan yang menuju ke arah Undip atau Tembalang, itu ada evakuasi truk terguling ya, atau pas di kawasan interchange yang menuju dalam kota ya tadi ya, itu juga ada, tapi yang menuju ke arah Tembalang. Demikian dilaporkan untuk cuaca cerah sekali.
0: Matur. Oke. Terima kasih banyak informasinya. Semua kawasan tersebut lancar kecuali satu di sekitar kawasan Undip. Jadi di sekitar kawasan Tembalang, sebetulnya bukan Undip ya, itu lapangan tembak Tembalang, cuma aksesnya banyak menuju melewati Undip ya, sehingga kawasan Undip untuk saat ini terpantau ramai sekali dengan kendaraan-kendaraan parkir di kawasan tersebut. Saya nggak tahu sekarang ini masih berlangsung ataukah udah selesai ya. Tetapi apapun itu, yang pasti untuk jalur di sekitar kawasan Prof. Sudarto untuk saat ini masih terpantau padat. Terutama untuk kendaraan-kendaraan yang mau keluar nih, mungkin nggak bisa yang udah masuk ke jalur lingkar utara Undip, yang mengakses menuju ke kawasan lapangan tembak, kebetulan bersebelahan dengan RSND, sebelah persis Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Itu terpantau padat ya. Tadi sempat macet, stuck tuh di kawasan itu. Tapi untuk sekarang ini bagaimana? Tapi yang pasti untuk sekitar kawasan Mulyadidom menuju ke arah lokasi Rumah Sakit Undip, ini cukup padat ya, karena berdekatan di lokasi. Saya nggak tahu selesainya jam berapa tadi, tapi yang pasti balon udara ini menjadi magnet tersendiri bagi pemburu wisata, ya. Masyarakat yang menikmati suasana hari ini. Karena tadi malam mungkin di Semarang Night Carnival, yang sudah direncanakan sedemikian hari, harus kacau balau karena hujan yang cukup deras, bahkan di Simpang Lima juga sebetis gitu. Tapi biasanya memang kawasan itu sering tergenang, kemudian arah Gajah Mada, Tamrin gitu-gitu ada genangan karena hujannya cukup deras tadi malam tuh di Kota Semarang, terutama di dalam Kota Semarang ya, sehingga terpantau acaranya seperti itu ya. Apakah tidak ada pawang hujan? Orang-orang bertanya, aduh pawang hujannya gimana nih? Tapi saya bertanya, emang pawang hujan bisa menghentikan hujan? Nah kalau misalnya acara sebesar itu, apalagi diikuti oleh 28 negara, ada tamunya juga, mungkin acara ini adalah acara besar. Kalau misalnya direkayasa lalu lintas sedikit, rekayasa cuaca gitu ya, kemudian mungkin sekitar 200-300 juta. Mungkin masih cucuk kali ya, karena itu adalah event besar di Kota Semarang yang mungkin masuk event nasional juga tuh. Di samping juga agenda, ada tiga agenda wisata di event Kota Semarang yang masuk nasional, itu Festival Kota Lama, Festival Cengho, dan Semarang Night Carnival itu tadi. Oke, dilangsungkannya malam karena tidak panas. Coba kalau panas pakaiannya seperti itu, kemudian berjalan kaki dari Balai Kota ke Simpang Lima, waduh bisa pingsan gitu. Oke, Anda masih berjamaah di Rasika di Zona Memori, lagu-lagu era tahun 80-90-an kami sampaikan sampai dengan jam 12 siang hari nanti.

Wow, ini walaupun masih di SD ya, tapi mereka bisa tampil di tingkat nasional. Ini menunjukkan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Dan memang mereka ini aktif ya, dalam setiap sesi diskusi di acara itu. Walaupun peserta lain tuh adalah orang-orang yang di atas mereka, mulai dari SMP, SMA, hingga mahasiswa. Luar biasa. Alvan, salah satu anggota tim, dia bilang gini, saya bangga bisa dapat pengalaman berharga ini, karena ini membuka kesempatan untuk belajar lebih luas, sekaligus menjalin pertemanan dengan teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Luar biasa. Ini semoga bisa jadi inspirasi untuk anak-anak SD lain di Ungaran, Kabupaten Semarang, dan di seluruh Indonesia. Oh,

0: Bu, aku mau makan mie instan lagi.
1: Sesekali boleh, tapi tubuhmu butuh gizi seimbang, nak.
2: Gizi seimbang adalah kunci hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh membutuhkan asupan makanan yang beragam, dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan energi untuk beraktivitas. Biasakan makan beragam sayuran, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Penuhi gizi seimbang untuk hidup lebih sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Bye. Terima kasih terus bersama kami di Rasika USA 105,6 FM. Saya Doni Azhar yang nemenin perjalanan Anda di minggu sore ini, arus balik liburan, arus balik mudik lokal. Hujan sudah turun tadi di beberapa kawasan walaupun sebentar, di jalur Pantura Timur, di beberapa titik di Kota Semarang, Ungaran ini udah mendung juga. Sementara arus lalu lintas yang terpantau sekarang, kalau lewat di Pantura Barat, catatannya diantaranya di Cepiring ya. Itu ada antrean cukup panjang, imbas perbaikan jalan di sana, yang arah ke Semarang. Kalau di Patebon, itu juga ada antrean ya, menjelang jembatan Kalibodri. Berangsong dikit aja, antreannya yang arah ke barat. Selain itu Pantura Barat aman sampai di Semarang. Sementara Pantura Timur secara umum aman, Pati, Kudus, Demak, Semarang. Arus lalu lintasnya ya yang agak terhambat di seputaran Pasar Gajah. Itu ada antrean terkait dengan pekerjaan jalan. Jadi lepas ini nih seputaran jembatan Sri Mulyani itu agak-agak longgar ya, sebelum itu sampai Pasar Gajah antrean. Terus kalau Anda lintas di jalur selatan, beberapa laporan yang masuk tadi menyebutkan aman, sampai sekarang masih aman ya, dari arah Salatiga menuju ke arah Bawen sampai ke Ungaran sampai ke Semarang, secara umum itu arus lalu lintasnya masih kondusif. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan, monggo silakan untuk kasih kabar, berbagi informasi di 081-325-858-500.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tahukah Anda, tekanan ban ternyata punya hubungan langsung dengan konsumsi bahan bakar? Informasi dari berbagai lembaga otomotif dunia seperti US Department of Energy dan National Highway Traffic Safety Administration, ada hubungannya tekanan ban yang bisa mempengaruhi konsumsi BBM. Pertama, soal hambatan gulir. Ban yang kurang tekanan akan lebih kempes, sehingga permukaan ban yang menyentuh jalan menjadi lebih luas. Akibatnya, gesekan meningkat dan mesin harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan mobil. Inilah yang membuat bahan bakar lebih cepat habis. Kedua, efisiensi energi kendaraan menurun. Tekanan ban yang kurang bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20%. Artinya, semakin tidak optimal tekanan ban, semakin banyak energi terbuang sia-sia. Ketiga, beban kerja mesin bertambah. Nah, ban yang tidak sesuai tekanan membuat kendaraan terasa lebih berat. Mesin harus menghasilkan tenaga ekstra dan otomatis membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Keempat, keausan ban tidak merata. Ya, tekanan yang tidak ideal tidak hanya boros BBM, tetapi juga membuat ban cepat aus. Dalam jangka panjang, ini justru menambah biaya perawatan. Sebaliknya, jika tekanan ban sesuai rekomendasi pabrikan, mobil melaju lebih ringan, konsumsi BBM lebih efisien, ban lebih awet, dan tentunya perjalanan lebih aman. Karena itu, para ahli otomotif menyarankan untuk rutin mengecek tekanan ban, setidaknya sebulan sekali atau sebelum perjalanan jauh. Kawan Rasika, jangan tunggu ban terlihat kempes, karena seringkali penurunan tekanan tidak terlihat.

0: Liput featuring Hikaru Utada, lagunya berjudul Home. Orang yang sangat cinta rumah itu agak repot ya, kemana-mana nggak bisa jenak, kata orang Jawa, nggak nyaman, homesick. Ya. Yang sedang perjalanan menuju rumah, balik ke rumah dari jalan-jalan atau dari tugas, mungkin ada dong yang tetap bertugas di hari Minggu. Masukkan anti pray ya, atau emang liburnya bukan hari Minggu. Oke, semoga perjalanannya aman. Perkembangan dari jalan silakan dibagikan. Ini perkembangan dari jalan tol Semarang ya, Semarang Demak.
1: Selamat sore, salam layani sepenuh hati. Saya Kusna Haji, customer service permasalahan Gerbang Tol Sayung. Izin melaporkan arus lalu lintas terkini dari Gerbang Tol Sayung. Untuk arus lalu lintas jalur entran terpantau ramai lancar, dan untuk arus lalu lintas jalur exit juga terpantau ramai lancar. Untuk cuaca sore hari ini terpantau cerah, diimbau pada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam kendaraan. Dan juga pastikan saldo tol tercukupi ketika melintas di Gerbang Tol Sayung. Demikian yang bisa kami laporkan.
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dari tol Semarang ya, masih aman tuh di gerbang tol Semarang Demak, di gerbang tol Sayung, entrance masuk keluar gitu. Cuaca juga cerah ini 5 menit yang lalu. Diingatkan hati-hati di jalan, saldo e-tolnya jangan sampai lupa dicek ya gitu. Pak Donar Jepara, update Mas Doni, puter balik Kubro, tersendat tapi bentar aja. Kaligawe lancar, Sayung lintasan kering, ini masuk tol Sayung lanjut Trengguli dan Jepara. Alright, kayaknya perjalanan akan aman ke depan, gak ada hambatan, amin. Pak Danar, terima kasih ya untuk terus berbagi kabar dari perjalanan. Saya Doni Asyar yang terus nemenin perjalanan Anda di Kelana Kota Minggu ini. Ini lagu tema untuk yang sudah kangen rumah. God bless rumah kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hujan sudah turun di Ungaran, walaupun gak deres. By the way, kalau soal hujan, itu bahaya mana? Hujan deres atau hujan gerimis bagi pemakai jalan? Ada yang bilang kalau hujan deras kan jarak pandang ini ya, apa terbatas, ini bahaya gitu. Tapi ada yang bilang kalau hujan gerimis gak deras ini bahaya juga karena lebih licin, katanya begitu. Kalau pengalaman Anda gimana? Okay, yang sudah bergabung update informasi dari perjalanan, saya sapa Pak Lasarus ya. Hai Pak, apa kabar? Monggo Pak.
1: Sore Mas Doni. Mas Doni, perjalanan saya dari Tawang menuju ke Ungaran. Nah, perjalanan sampai ke arah lampu merah Kaliwiru itu, lampu merah Kaliwiru padam ya Mas?
0: Padam ya, tadi ada laporan.
1: Ada ke semrawutan sedikit di situ. Okay. Yeah. Tapi dari bawah ke atas sampai Banyumanik lancar Mas.
0: Siap.
1: Kedua arahnya lancar. Tapi di Banyumanik hujan deras Mas, mulai waktu gong itu hujan sangat deras sekali. Okay. Nah, harap berhati-hati bagi kawan-kawan Tasika yang mau melintasi di Banyumanik arah Ungaran ya, karena hujannya sangat lebat. Buat Pak Lele yang masih mengaspal, hati-hati ya di Ungaran ya. Apakah Ungaran sudah hujan? Ini saya sampai Watugong. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lasarus. Jalur Anda ke depan aman juga saya lihat. Ungaran udah hujan Pak, walaupun nggak deres. Ibu Tati, monggo Bu Tati.
2: Sore, Om Doni. Jih. Mau info aja.
0: Jih.
2: Gerbang tol mana ini ya, Tembalang ya.
0: Tembalang.
2: Padat.
0: Oke.
2: Okay. Baiknya kalau mau masuk gerbang tol ambil aja yang tengah.
0: Oh tengah, oke. Okay.
2: Karena yang kiri itu penuh. Ngendap. Pagian ini hujan tadi deras sekali.
0: Hujan deras di situ.
2: Tentu ini.
0: Yuk.
2: Mungkin karena efek long weekend ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi padat banget.
0: Oke. Okay.
2: Aduh, hujannya deras ini, hatiku masih tek-tek-tek, masih gemeter.
0: Oh.
2: Tadi ada bis, hampir aja depan saya.
0: Oh.
2: Gara-gara Innova, kayak Innova hitam nyelonong aja, sehingga bisnya hitet itu. Saya salut sama supirnya. Pikiran saya udah bisnya jungkel itu. Ngeri saya ini masih merinding. Tepat di depan saya. Itu harap hati-hati kalau mainkan lampu hasrat, baiknya ya lurus aja, diem aja lurus kalau memang belum tahu aturan lampu hasrat ya. Baiknya jangan pakai lampu hasrat itu, tadi kayak efek lampu hasrat jadi gitu. Hati-hati di jalan, jalanan gelap, hujan deras. Terima kasih, selamat sore.
0: Siap-siap.
2: Ini saya tambahkan ya, ini yang padat ini jalur dari Solo ke Semarang ya, padat banget. Oke.
0: Okay. Solo ke Semarang, siap-siap. Biasanya dari balik sono Semarang ke Solo, ini yang Solo ke Semarang juga padat. Oke, okay, hujan deras di gerbang tol Tembalang, tadi sempat ada hampir ada insiden, bayang Bu. Ibu tarik nafas dalam, ditahan, hembuskan pelan-pelan. Makasih ya Ibu Tati sudah berbagi informasi, berbagi cerita. Sekali lagi tetap hati-hati di jalan.

0: America, USA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya jenis mobil tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam berkendara.

0: Baiklah, kawan. Terima kasih ya, terus bersama 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Asyar yang masih terus nemenin perjalanan Anda di minggu malam ini. Arus balik liburan, long weekend, arus balik mudik lokal mungkin. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Yang mau berbagi kabar, silakan 081-32-58-58-500. Pak Wahyu Jepara ini melaporkan perjalanan dari Kopeng Salatiga menuju Mijen Demak. Ini pukul 18.00 tadi sampai di depan toko Sahara Kopeng. Perjalanan kali ini terjadi antrean panjang. Belum tahu penyebab kemacetan di depan ini ada apa. Oke. Ya, ini yang mungkin ada yang lewat di belakangnya Pak Wahyu. Jadi ada antrean panjang di depan toko Sahara Kopeng jam 18.00. Belum tahu ada apa. Hujan nggak Pak? Itu Pak. Ibu Agustina Hadi minta informasi dari Salatiga mau ke Siliwangi, Semarang yang lancar lewat mana? Salatiga ke Semarang, Siliwangi. Kalau jalur konven, jalur arteri ya, jalur non-tol itu gak ada gangguan juga Bu, aman. Salatiga Bawen, Ungaran. Ungaran tuh nanti agak padat sedikit yang di ini depan Pasar Bandarjo tuh ya. Agak padat antre. Lalu di Pudak Payung itu ada kepadatan juga karena ada pekerjaan jalan juga di jalur itu di Pudak Payung ya, jadi agak-agak ada kepadatan. Kemudian sampai di Semarang itu secara umum gak ada masalah, cuma nanti kalau lewat di Simpang Kalibiru traffic light-nya padam, tadi ada kabar, jadi mungkin agak-agak lebih waspada di sana. Kemudian Semarang Barat itu secara umum gak ada masalah, itu jalur non-tol ya. Kalau jalur tol juga secara umum aman, kecuali yang padat itu kelihatan di gerbang tol Banyumanik yang dari arah Solo, itu emang padat banget kebak ya, antrean juga di situ. Tapi ya karena kepadatan aja ya, ngantri di gerbang tol Banyumanik. Itu Ibu Agustin. Pak Catur Danang ini mau perjalanan Boyolali Bawen. Bagaimana jalur konven Boyolali Bawen? Jalur selatan ini juga termasuk dari Boyolali juga aman Pak, gak ada masalah. Boyolali Ampel Salatiga ya, ini gak ada masalah. Mau lewat kota, mau ngeronde dulu ya, padat di tempat-tempat biasa lah ya, misalnya di seputaran pasar raya pasti dong ya kan. Atau mau lewat lingkar Salatiga ini juga aman, agak-agak padat dikit di seputaran ini simpang Jalan Diponegoro, itu agak-agak padat dikit. Tapi overall aman, gak ada gangguan signifikan. Gitu Pak Catur Danang. Lanjut sama Pak Danier, ini minta informasi Kudus Semarang, update-nya Trengguli bagaimana? Ya, Trengguli bertahan sejak saya awal siaran jam 3 sampai sekarang, itu ada antrean di Trengguli, buntutnya di Pasar Gajah. Tapi ini berkurang sih, tadi sempat Pasar Gajah lebih, ini sebelum Pasar Gajah ya. Maksudnya kalau dari arah Kudus ke Demak, Pasar Gajah maju itu buntutnya. Kalau tadi Pasar Gajah ke belakang gitu. Jadi agak berkurang ya, tapi masih ada antrean. Simbolnya di ini jembatan ya, perbaikan jalan di sana toh. Lepas itu agak longgar lah, mulai lapangan Desa Sedot udah longgar, Trengguli sampai masuk Demak sampai Semarang ini secara umum gak ada masalah. Termasuk di Sayung aman, gak ada masalah. Raya Kaligawe juga aman. Pak Enggal, monggo Pak Enggal.
1: Di Pudak Payung, Ungaran, arah Banyumanik itu genangan air Mas Doni. Genangan air di sisi sebelah kiri. Jalannya macet suun.
0: Pudak Payung. Oke, Pudak Payung di ada genangan air ya, agak-agak tersendat. Ya, ya, itu ada genangan air, ada antrean juga. Titiknya itu di buntutnya ya, itu di BPK merambat begitu. Nanti di simpang Asabri itu udah longgar ya, los gitu. Jadi BPK sampai di simpang Asabri itu merambat, ada genangan air, kata Pak Enggal. Pak Yanuar, terima kasih menyapa kami yang bertugas di studio Rasika USA. Matur nuwun Pak Yan. Pak Enggal, ada lagi tambahan ya?
1: Ini saya arah Kendal, Mas. Berangsong gimana ya, Mas?
0: Berangsong.
1: Saya lewat Berangsong apa Sroko ya, arah Kendal.
0: Berangsong. Oke, Berangsong.

0: Siap. Matur nuwun. Pak Jaya. Terus Ibu Tati udah agak lebih tenang ya. Tadi cerita insiden di depannya persis. Woi, waktu laporan wih, masih deg-degan gitu. Ya. Ya. Pak Taufik Nalomsari, area Jepara, arah Kudus atau Mijen, Demak relatif lancar. Didominasi bubaran Kopdar motor 2 tak. Iya, tadi ada laporan di Bendengan ya. Itu ini lagi bubaran berarti. Jepara arah Kudus atau Mijen, Demak relatif lancar. Ini banyak bubaran Kopdar motor 2 tak begitu. Pak Taufik matur nuwun. Pak Gewer, itu laporan Meranggen arah ke Semarang agak tersendat. Meranggen arah ke Semarang agak tersendat. Jalur Pantura gimana? Lancar apa tersendat? Sekitaran bandara sudah turun hujan. Oke. Jalur Pantura aman. Pantura Timur ya. Pantura Timur. Ya kan maksudnya kan? Pantura Timur aman. Semarang, Demak, Kudus aman. Yang dari arah Kudus ke Demak tuh agak-agak antre lumayan sih. Sampai Pasar Gajah ya. Lepas jembatan Sri Mulyani, lepas itu aman. Kalau Pantura Barat yang agak-agak menjadi catatan yang di Cepiring ya, tapi yang dari arah barat menuju ke arah Semarang, buntutnya sampai hampir pom bensin Gondang itu. Kalau Patebon juga agak-agak ada antrean menjelang jembatan Kalibodri, berangsongnya aman. Terus bagikan informasi yang masih di perjalanan dan tetap hati-hati di jalan. 081-32-5858-500 itu saluran komunikasi kita. Yang masih perjalanan dan ditemani hujan, lebih hati-hati. Ini Brooke Benton, Rainy Night in Georgia.
1: Hovering by my suitcase, trying to find

0: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gang Push!
0: Jodoh, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow!
6: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good. Choco Drink, my food booster. Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Kalau di jalan raya itu yang lebih banyak kan motor ya. Sekarang tuh ada omongan, dulu itu kalau kita naik motor di jalan kita yang takut ya kan, ketemu dengan kendaraan besar gitu. Sekarang kebalikan, yang besar-besar tuh takut kalau ketemu motor di jalan. Karena kalau ada apa-apa itu yang disalahin yang besar gitu. Ah ya, tapi ngomongin pemotor, itu ada yang bilang pakai motor tuh paling juara deh. Kalau panas gak kehujanan, kalau hujan gak kepanasan. Ya. Tapi biasanya pemotor nih kalau pas hujan itu kan nggak mau basah ya karena hujan. Maka buru-buru geber tuh sampai tempat tujuan. Ini kan bahaya gitu karena kalau hujan turun ya itu kan yang paling beresiko tinggi itu pemotor. Mau hujan deres atau hujan yang gak deres gitu. Kalau hujan deres jelas lah ya, pandangan terbatas, konsentrasi terganggu gitu. Nah hujan gak deres dianggapnya agak biasa, padahal justru lebih berbahaya sebetulnya. Karena kalau saat jalanan itu dibasahi hujan yang gak deres, gerimis gitu, itu lebih bahaya. Kenapa? Karena debu dan pasir yang kena air dari gerimis itu membuat jalan jadi lebih licin. Beda kalau hujan deras kan, kalau hujan deras air itu akan menyapu bersih tuh pasir dan debu yang ada di jalanan. Jadi lebih bahaya kalau pas gerimis itu. Gerimis menambahkan unsur air dengan pasir, jalan jadi licin. Karena itu bagusnya emang kalau pas hujan gitu pemotor tuh minggir dulu, ngopi-ngopi dulu ya. Nah, masih soal hujan. Kalau lagi di jalan, ini soal mobil nih. Ada mobil yang masih salah kaprah ya. Hujan-hujan malah nyalain lampu hazard. Dan ini malah bikin bahaya gitu. Tadi tuh Bu Tati cerita sempat deg-degan banget insiden terkait dengan hujan, lampu hazard, mobilnya itu nyelonong di ada bus hampir aja gitu. Bu Tati di belakangnya persis gitu.
1: Aduh, hujannya terus ini, hatiku masih tek-tek-tek-tek, masih gemeter. Tadi ada bus hampir aja depan saya. Gara-gara Innova hitam nyelonong aja sehingga bisnya hitet itu. Saya salut sama supirnya. Pikiran saya udah bisa jungkel itu. Ngeri, saya ini masih merinding. Tepat di depan saya. Itu harap hati-hati kalau mainkan lampu hazard. Baiknya ya lurus aja. Diem aja, lurus. Kalau memang belum tahu aturan lampu hazard ya. Mm-mm. Baiknya jangan pakai lampu hazard. Itu tadi kayak efek lampu hazard. Jadi gitu, hati-hati di jalanan gelap, hujan deras.
0: Ini tadi jam 17.20-an ya, ketika melintas jalan tol Semarang Solo. Betul banget, lampu hazard itu aturannya hanya dipakai kalau keadaan darurat ya. Lagi darurat, di pinggir jalan menepi, lampu hazard dinyalakan. Jangan pas berjalan hujan terus menyalakan lampu hazard. Mengapa? Ini kalau kata founder Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu, ya, penggunaan lampu hazard itu dilarang ketika kendaraan sedang dinamis atau bergerak. Karena saat lampu hazard dinyalakan, saat kendaraan berjalan, itu akan membuat pengemudi lain bingung hingga rawan membuat salah paham. Kalau lampu hazard dinyalakan dalam kondisi mobil berjalan, pengemudi lain nggak akan paham kita itu mau belok kanan atau belok kiri gitu. Itu bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Lampu hazard hanya boleh digunakan ketika berada dalam kondisi darurat, misalnya mogok atau berhenti di pinggir jalan, baru itu boleh menyalakan lampu hazard. Dari

0: Pak Gus Purwadi, makasih bersama Rasika, monggo Pak.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas. Nah, ini saya melintas dari Tembalang menuju ke Salatiga via tol Bawen. Ini sudah sampai res area 429, terpantau sudah habis di guyur hujan ya Mas. Ada cerita yang lucu Mas, waktu tanggal 1 Mei kemarin waktu Presiden Prabowo memimpin demo waktu memperingati Hari Buruh, dia bertanya apakah MBG dibutuhkan. Ternyata teman-teman buruh menjawab serentak, tidak Mas, harusnya Presiden sudah mendengar, segera tindak lanjuti, segera ditutup MBG Mas, maling berkedok gizi yang tidak jelas. Terima kasih.
0: Ya, insiden itu juga agak-agak ini ya, apa, makin menguatkan suara masyarakat yang mesti didengar sama pemerintah. Ya, oke. Kasih Pak Gus Purwadi. Pak Steve, ini di Semarang bawah hujan sangat deras nih sekarang. Semoga nggak banjir lagi seperti kemarin. Oke. Ya, kemarin juga ya hujan deras sempat membubarkan Semarang Night Carnival. Memang BMKG bilang ini agak-agak akan trennya begitu. Pagi, siang, panas, sore, malam, hujan, bahkan hujan deras. Ini ciri khasnya musim pancaroba ya. Akan ada hujan dengan intensitas sampai deras, disertai angin kencang, tapi singkat gitu. Pak Steve, terima kasih. Pak Satrio Unanto, tadi Ibu Tati lihat hampir kecelakaan di mana? Kalau saya nangkapnya sih perjalanan dari arah Solo ke Semarang ya lewat jalan tol. Tadi lapor ketika berhenti antre di gerbang tol Banyumanik yang menuju ke Semarang. Nah, kejadian persisnya di mana tidak menyebutkan, cuman dari perjalanan Solo menuju ke Semarang. Gitu Pak Satrio Ananto. Pak Utoro, malam. Okay. Ya, yeah, saya sekarang di sini. I'm here, right here, right now. Saya sekarang di sini, Pak. Oh iya kah? Ya. Saya nggak paham itu, Pak. Tapi betul, saya sekarang di sini, Pak. Pak Juda Animal, monggo Pak.
2: Menginfokan Mas, ini perjalanan dari Purwodadi menuju ke Semarang. Cuaca di Penawangan terpantau tidak hujan.
0: Tidak.
2: Tadi pagi lewat di sekitaran Godong macet, ada karnaval. Semoga malam ini tidak macet alias lancar. Ya, semoga di jalan ini tidak ada apa-apa Mas. Amin. Lancar sampai tujuan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Juda. Pak Satrio Ananto, monggo Pak perkembangannya.
3: Pak Utoro. Iya, tadi kebetulan kalau memang sama seperti yang Bu Tati bilang itu kebetulan memang ceritanya saya hampir mau ketemper bis, banting ke kiri karena bisnya di lajur kanan, saya di lajur kiri. Di sebelah lajur kanan itu depannya bis ada mobil hazard dan memang kondisinya turunan. Mungkin bisnya kaget lalu banting ke kiri, saya ambil ke kiri lagi. Untung nggak ada mobil yang di bahu jalan.
0: Iya, iya. Waduh, serem juga ya. Ternyata nggak cuma Ibu Tati, Pak Satrio juga berada di situ dan hampir ketemper juga. Berarti ini fix ya, lampu hazard ini perlu diperhatikan, hanya dipakai saat darurat saja. Pas mogok di pinggir ada apa-apa, hazard dinyalakan. Kalau lagi bergerak, mobile itu jangan ya, lampu hazard tidak dinyalakan.

0: Ada yang lapor di Pudak Payung itu agak merambat seputaran BPK ya, arah ke Semarang, karena ada genangan air, hujan deras tadi. Tapi sekarang udah nggak ada ini, nggak ada antrean. Mungkin udah langsung surut ya, karena ini bukan banjir. Katanya kan bedanya genangan air sama banjir adalah, kalau banjir tuh lama surutnya, kalau genangan air ya di jalan, hujan deras, ada genangan air, habis itu hilang gitu. Tapi kalau di jalur selatan yang masih agak ada ketersendatan di ini nih, menjelang Simpang Asalamah. Jadi di depan BRI Bandarjo itu kan ada perbaikan jalan ya. Nah itu sekarang ada antrean ke belakangnya sampai di Luas. Itu lumayan panjang. Jadi mohon sabar, kalau nggak mau antre berarti masuk jalur lingkar Ungaran tuh. Jalur bus itu kan. Yang masih di jalan, yang masih hujan di mana ya? Tadi hujan deras yang di Semarang bawah ya. Tadi ada yang melaporkan di Semarang bawah hujan deras 18.32 Pak Steve. Semoga gak banjir lagi kayak kemarin. Pak Agus Purwadi juga bilang hujan.
1: Betul Mas, tadi hujan deras sama saya dari Semarang bawah Mas. Terus semalam juga terjebak macet Mas. Tadi pagi pun rencana mau nonton balon di Tembalang, padahal dekat rumah, sampai saya nggak jadi karena macet 3 jam Mas mau ke tempat lokasi.
0: Waduh.
1: Langsung balik mutar kanan saya.
0: Waduh.
1: Nggak mau.
0: Yeah.
1: Macet total tadi pagi Mas mau nonton festival balon di lapangan tembak Mas.
0: Tembalang ya.
1: Bawen kering ya Mas.
0: Bawen kering. Oke, siap. Ungaran udah berhenti hujannya. Tadi jam berapa ya? Mau maghrib lah, jam 5 tuh hujan walaupun nggak deras ya. Pak Daniel, saya ambil jalur Pasar Gajah ke kiri, lalu ke kanan, arah ke flyover, jelang masuk Tol Demak. Cuaca nggak hujan. Bismillah, OTW Jakarta, semoga lancar. Amin. Ya, mantra jiwanya, Pak, diucapkan. Lancar, lancar, lancar, lancar, lancar, lancar. Pak Daniar, hati-hati di jalan ya. Omawi, Telogosari belum hujan Mas Donas. Oke. Okay. Ya, itu Telogosari kalau hujan deras apa tuh agak-agak khawatir ya. Harap-harap cemas ya kan, karena kan langganan ada genangan air tuh atau mungkin banjir beberapa titik di Telogosari kalau hujan deras ya walaupun bentar gitu. Kemudian ini Pak Hambali. Malam Mas Doni, saya Pak Ambali Sambiroto, Semarang bawah. Saya pendengar setia Rasika, Mas. Tapi hanya sebagai pendengar. Pendengar setia, tapi sebagai pendengar. Maksudnya apa? Maksudnya nggak sering bergabung. Wah, itu sama hebatnya, Pak. Cuman mau usul aja. Gimana kalau acara Kus Plus Mania setiap hari Ahad jam 7 malam, apa yang dipandu Mas Jamal Boy, kok sekarang gak ada lagi ya? Jika dimungkinkan, Bo, diaktifkan lagi. Oke. Okay. Yap, usulannya kami catat. Untuk sementara, ini memang acara itu Kus Plus Mania ditiadakan. Untuk sementara ya, Pak Ambali tidak menutup kemungkinan akan dibuka lagi. Dihidupkan kembali. Terima kasih, Pak, untuk usulannya. Pak Tohir, ini menginformasikan bahwa hari Senin besok akan ada kegiatan penyampaian pendapat di Alun-Alun Pati. Nah, untuk menghindari kemacetan, ini polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas. Jadi, titik kumpul massa itu di Alun-Alun Juwana. Roda 4 dialihkan lewat Sampang Ngebruk. Terus ketika massa bergerak, dialihkan Pati Utara via Wedari Jaksa dan Pati Selatan via Ngantru Gabus. Saat di Alun-Alun Pati, arus lalu lintas menuju Alun-Alun Pati akan dialihkan dari perempatan Bleber, Jago, dan Rogowongso. Ikuti petunjuk petugas, arahan petugas. Mari kita jaga Pati tetap kondusif. Begitu dari Pak Tohir, matur nuwun Pak Tohir Pati untuk memberikan informasi panduan untuk kawan-kawan yang besok akan melintas di Pati ya. Jadi ada penyampaian aksi dari masyarakat Senin besok, sehingga tempatnya di Pendopo Alun-Alun Pati, sehingga untuk menghindari kemacetan dilakukan rekayasa lalu lintas. Pak Ganjar Wasana, monggo Pak.
2: Selamat malam, melaporkan dari 338 di Graha Padma. Sekitarnya hujan deras ini.
0: Oke.
2: Meluncur melewati belakang RSDK, ini sudah sampai di Jalan Sriwijaya. Cukup terang ini, barusan hujannya baru selesai. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Ganjar Wasana yang mau lewat di seputaran Graha Padma ya. Omawi, iya tuh kalau lagi hujan di Telogosari masuk rumah itu air sukanya, suka-suka dia. Iya Bu, iya. Pak Enggal, update-nya monggo Pak.
3: Malam Mas Doni, berlangsung lancar ya Mas Doni.
0: Lancar,
3: ini sudah sampai arah Putat. Terpantau listrik padam di daerah Putat Kendal.
0: Suun-suun. Okay. Siap-siap. Berlangsung lancar ya yang mau lewat sana. Pak Bimo, Mas Doni malam Tembalang arah ke Solo, apakah juga hujan? Apakah masih hujan? Tadi ada kabar jalur itu turun hujan, tapi enggak lama gitu ya. Tapi suka datang dan pergi kan. Sekarang ini Tembalang arah ke Solo apakah hujan? Kalau ada yang melintas monggo berbagi kabar. Kemudian Pak Ihsan, selamat malam. Terima kasih melaporkan perjalanan. Ya betul, ini ada ketersendatan di Ungaran mulai dari Luwes lepas DIY itu lancar lah gitu. Oke, siap. Matur nuwun Pak, berbagi kabar.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: payung teduh, angin pujaan hujan. Kalimatnya indah sekali. Hey Pak Bimo, yang tadi mau lewat Tembalang ya, arah ke Solo, apakah hujan apa enggak? Ini ada Pak Marlis nih, yang perjalanan Solo Semarang via tol enggak hujan. Ini udah sampai KM 436, ramai lancar. Oke, okay. Solo Semarang enggak hujan sampai KM 436, ramai lancar. Terima kasih Pak Marlis. Pak Bimo, kalau mau jalan hati-hati di jalan tetap lah ya. Pak Marlis juga, Pak Agus Purwadi, monggo Pak. Kayaknya ada usulan juga nih tentang program di Rasika.
1: Aku juga usul Mas, dulu yeah. Itu Rasika setiap malam Selasa ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk Mas. Tolong kalau bisa diputar lagi ya Mas, karena kita sebagai orang Jawa itu pecinta budaya Mas. Tolong kalau bisa dihidupkan lagi, cari sponsor malam Selasa Mas. Ya, malam Selasa. Jadi biasanya di Rasika malam Selasa ada pagelaran wayang kulit. Terima kasih.
0: Siap, makasih usulannya Pak, perhatiannya dicatat dengan sangat ya kan. Pak Aditya, bagus Ramadan. Monggo Pak.
2: Selamat malam Om Tony.
0: Hey, malam Adik.
2: Mau minta info.
0: Ini lagi rekam voice note berikutnya. Ya, info apa? Ya ya. Ditunggu ya. Aditya Bagus Ramadan Junior. Pak Nurul Nurholis, monggo Pak.
3: Halo Mas Doni, pukul 18.50 melintas dari Bawen ke arah Semarang. Paling lancar. Hati-hati Mas di seberang pom bensin Bawen yang ke arah Semarang. Ada truk trouble di sebelah jalur kiri.
0: Okay.
3: Tempatnya rada gelap. Okay. Ditambah ada tanda internasional berupa ember dan engkra. Hati-hati ya Mas ya, okay. Yang melintas dari arah selatan menuju utara.
0: Siap.
3: Cuaca sudah tidak hujan.
0: Siap.
3: Lalin tidak ada ketersendatan. Terima kasih Matur Nuwun.
0: Matur Nuwun, terima kasih, thank you. Sye-sye. Pak Nurholis, mengingatkan yang mau lewat di Bawen arah ke Ungaran ya, depannya pom bensin Bawen, lajur kiri itu ada truk yang mogok ya. Tempatnya agak gelap gitu. Terus rambu-rambunya dipasang rambu-rambu internasional, yaitu ember plus engkra. Ya. Diwaspadai ya, dicatat yang mau lewat sana. Pak Arjun, monggo Pak.
4: Oke Mas.
0: Hey.
4: Pak Kabut SGG
0: Pak Arjun
4: Semarang
0: Kabut SGG.
4: Ada usul.
0: Monggo.
4: Kalau bisa tuh Mas Jamal lagu Ghost Plus.
0: Oke.
4: Okay. Nya itu bisa di on air kan begitu.
0: Siap.
4: Jadi aja ada yang telepon.
0: Nggih.
4: Cara langsung
0: ya,
4: rekaman begitu Mas.
0: Ya,
4: terima kasih. Salam jiwa Nusantara.
0: Pak Arjun, Pak Kabut matur nuwun usulannya ya. Pak Aditya Bagus Ramadan Junior.
2: Dari Tugu Muda ke Mijen.
0: Oh, Tugu Muda ke Mijen. Habis jalan-jalan ya. Oke. Tugu Muda ke Mijen. Itu ini. Oke, aman. Ya. Enggak ada masalah. Yang padat itu di Tugu Muda tuh yang dari ini yang padat ya, Tugu Muda tuh yang dari arah Pandanaran ada padat, ada antre biasa di situ kan ya. Lepas Tugu Muda arah barat tuh aman, babla sampai Kalibanteng ya kan. Enggak ada masalah. Terus naiknya Abdurrahman Saleh ya. Ya kan? Itu aman. Oke, enggak ada masalah, enggak ada masalah, aman. Aman. Silakan menikmati perjalanan ya. Pak Lazarus, monggo Pak.
5: Malam Mas Doni.
0: Okay.
5: Mas Doni ini di Banyumanik Jalan Durian hujan lagi ya Mas.
0: Oke. Okay.
5: Lumayan deras nih Mas. Oh ya Mas, tadi siapa yang bilang Tlogosari kalau hujan banjir ya. Bener Mas.
0: Yeah.
5: Kemarin itu toh Mas kan hujannya deras itu Mas. Nah itu saya tuh pas jalan di depan rumah itu Mas, kan ada air mengalir. Tiba-tiba tuh biok-biok di tak kirain itu ada tikus mas. Tak cari anda ada tikus, ya, ternyata tuh mas ada ikan gabus mas, lumayan gede mas. Tak cekel mas, tak dadek ke siji nang kolam mas. Melompat mas. Tadi pagi saya liatin malam batang mas.
0: Waduh.
5: Itu mas Joni, terima kasih.
0: Oke. Makasih ya Pak Lazarus. Pak Lutfi, monggo Pak.
6: Selamat malam Mas Doni. Update cuaca terbaru. Tadi kalau ada yang tanya Tembalang, Bangka ini mulai Banyumanik. Terus ya Mas. Mulai dari Rumah Sakit Banyumanik 2. Ini sampai Sukun masih hujan deras. Ini mau OTW nonton Deni Caknan ini ke bawah. Sudah terang ya Mas Doni.
0: Iya. Oh, bawah tadi itu kata Pak Pak Steve ya. Pak Steve itu jam 18.32 Semarang bawah hujan deras. Ya Allah. Pak Lutfi.
6: Buat kawan saya Bapak Inspektur Tomari yang juga sedang OTW ke Simpang 5. Pak Konek Udan kujas hujan ya Pak.
0: Pak Gusdi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
7: Mas Doni. Saya mau perjalanan ke Demak, mohon infonya di sekitaran Terboyo Sayung ada kemacetan gak ya atau lancar kah? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusdi, kalau di Sayung aman, Terboyo juga secara umum aman ya, agak padat dikit aja. Padat ya sebetulnya sih, kalau idealnya, kalau ideal ini dibilangnya agak antre juga, cuman lumayan ding. Cuman gak yang merah tebel ya. Ya tapi agak padat, agak melambat dikit di Terboyo. Tapi dikit aja lepas Terboyo itu los tuh ya. Sampai Demak full itu gak ada masalah. Pak Steve, ini update-nya nih. Gajah Mada padat merayap, hujan sudah reda. Oke, tadi setengah jam yang lalu hujan deras, sekarang hujan reda. Hujan sudah reda. Tadi setengah jam yang lalu lumayan deras di Gajah Mada padat merayap. Videonya nih. Oke, lintasan masih agak basah ya dan padat, cenderung merayap. Kayaknya pada banyak yang meluncur ke sana balas dendam karena kemarin Caknan enggak jadi ya berarti ya. Oke, siap. Makasih Pak Steve untuk berbagi informasi. Ini dari Pak Budi Prastyo. Malam, saya Pak Budi menyampaikan informasi. Kami perjalanan dari Weleri menuju Semarang. Ada insiden di tengah jembatan Kali Damar. Ada truk pecah ban hingga terjadi kemacetan yang cukup panjang, terutama yang dari arah barat. Terutama dari arah barat sampai di tengah lintasan kereta api. Maka diimbau yang dari kota Semarang, maka diimbau yang dari kota menuju ke Semarang baiknya lewat arteri saja. Dari arah kota Weleri ke Semarang baiknya lewat arteri saja. Paling bahaya kalau pas macetnya di tengah lintasan kereta api beneran. Karena sampai saat ini sedang diupayakan dan belum selesai. Waduh, ini nih mohon dicatat yang mau lintas di Pantura Barat Weleri. Jadi Pak Budi Pras, perjalanan ya dari Weleri ke Semarang. Nah, di tengah jembatan Kali Damar ada truk pecah ban sehingga terjadi kemacetan cukup panjang. Terutama yang dari arah barat sampai di tengah lintasan kereta api. Ini kan bahaya gitu. Nah, biar enggak nambah antrean panjang dari arah kota ke Semarang, kota Weleri ya, baiknya lewat arteri saja. Yang bahaya itu yang pas kalau macetnya di tengah lintasan kereta api. Ini sedang diupayakan dan belum selesai. Semoga cepat selesai ya. Pak Budi Pras, terima kasih Pak untuk berbagi kabar dari kawasan Pantura Barat.
8: Huh.

dan pergi ya, datang berhenti datang lagi. Ini Pak Maulana barusan kasih kabar, ini di tol Jatinggaleh sampai eksit tol Krapia hujan deras gitu. Oke. Nah, di Semarang bawah yang mau ada acara sebagai pengganti acara kemarin, ini tadi sempat hujan setengah jam yang lalu, tapi sekarang udah enggak. Arus lalu lintas putaran downtown Simpang 5 tuh padat banget. Hujan datang dan pergi itu bikin hawa dingin, itu enak banget, kalau sempurna banget kalau minum yang anget-anget. Bisa yang suka kopi ya kan, minum kopi, macam-macam kopi, yang kopi tubruk kah atau americano atau latte atau apalah. Yang suka teh juga, mau yang teh hijau atau teh hitam, teh tubruk atau teh celup. Atau yang wedang herbal-herbalan gitu, wedang jahe, wedang uwuh, atau wedang sekoteng. Atau aku tuh suka bajigur. Enak tuh hujan-hujan ya kan, dingin, minum wedang bajigur.

0: lagu ini mungkin mengingatkan Anda dengan ayah bunda. Ya, betapa diri kita sampai di titik ini itu tidak lepas dari bagaimana beliau-beliau itu mengukir dalam jiwa kita. Nah, sekarang berlanjut nih dari kita ke anak-anak kita. Gimana kita ukir mereka? Karena apalagi zaman sekarang ya, itu tantangannya, baik tah. Karena kita tahu tantangannya ke depan berat banget buat mereka, maka bekal yang kita beri harus lebih hebat lagi daripada yang dulu diberikan orang tua kita kepada kita. Gimana? Setuju? Lalu kalau sudah begitu, kita memang gak boleh main-main ya. Karena beneran nih, bekal yang kita berikan itu sangat menentukan langkah mereka ke depan. Jam 7:27, saya Doni Asar, masih senang nemenin Anda yang masih dalam perjalanan atau udah leyeh-leyeh di rumah. Hujan apakah masih turun? Tadi sampai jam 7 itu masih turun hujan di tol Jatinggaleh sampai eksit tol Krapia. Pak Miftah, malam Pak, ini perjalanan Banyumanik ke Tawang kena guyuran hujan dari Tawang ke Kedung Mundu via arteri Soekarno-Hatta, yaitu kering tanpa tetesan banyu langit. Ini judulnya Kecele. Ya, Banyumanik ke Tawang itu hujan terus. Tawang ke Gedung Mundu via arteri Soekarno-Hatta itu kering tanpa tetesan banyu langit. Ya, hujannya kayak sporadis gitu ya. Oke. Pak Satrio Ananto, monggo Pak update perjalanan ya.
1: Jalan Raya Olahan setelah Masjid Candi ada truk bannya lepas. Di sisi kiri setengah bahu jalan, di setengah jalan makan jalan bagian kiri.
0: Mana tadi Pak posisinya?
1: Jalan Raya Olahan setelah Masjid Candi.
0: Jalan Raya Olahan setelah Masjid Candi ya, ada truk bermasalah
1: bannya lepas. Di sisi kiri setengah bahu jalan, di setengah jalan makan jalan bagian kiri.
0: Siap, matur nuwun Pak Satrio. Lanjut sama Pak Anies ya. Malam Mas Doni dan kawan Rasika, mohon info dong lalu lintas dari Kudus ke Semarang. Ada yang baru lewat jalur Pantura Timur? Kalau saya sih catatannya begini, Kudus ke Semarang yang perlu diperhatikan adalah di seputaran Pasar Gajah ya. Jadi mulai dari Jembatan Sri Mulyani itu ke belakang itu antre masih padat merambat ya, sampai di Puskesmas Gajah. Lalu di simpang Gajah Dempet tuh sebelumnya dari arah Kudus itu juga ada antrean di situ. Kalau ini ada apa ya? Padahal enggak nyambung loh. Oke, jadi itu catatannya Pak Anies. Kudus ke Semarang di Gajah, dari Jembatan Sri Mulyani ke belakang sampai Pasar Gajah, sampai Puskesmas Gajah ding, itu antrenya. Yang lainnya aman.

0: Pak Nurholis. Monggo, Pak.
1: Dari pukul 7.29 melintas di Sugeng Banyumanik, sudah tidak hujan ya, Mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Lalin dari arah selatan ke utara, saya tadi Ungaran nggak lewat Pasar Padarjo, lewat jalan yang alun-alun Kota Lama. Lancar. Yeah. Sampai Serondel. Lagin lancar, Mas. Matur nuwun, Mas.
0: Siap, Pak Nurholis, matur nuwun. Pak Ari Ratmoko, Mas Doni, salam kopi. Kopi panas. Ya, melaporkan hujan di Tembalang sudah berhenti. Siap-siap keluar nih untuk dinner bersama keluarga. Mau cari menu steak. Oke. Okay. Ya, kalau apa? Suka yang grade-nya apa itu? Grade. Enggak, cara masaknya tuh ada yang suka well done, ada yang suka agak enggak begitu well done. Kalau orang kita biasanya well done ke orang sono, ada yang suka yang setengah matang tuh, bahkan yang belum setengah matang. Iya. Yeah. Pak Ari Ratmoko, makasih ya. Have fun lah sama keluarga. Pak Dahnier, ini di depan Rumah Sakit Sultan Agung ada mobil mogok. Oh, ada kontraflow yang arah ke Demak. Antrean lumayan nih. Arah sebaliknya ke arah tol atau ke arah dalam kota padat lancar. Oke. Okay. Ini video. Oh iya. Cukup mulai ada kepadatan, ada antrean ya. Ini baru ya. Ntar saya cek. Ya, oke, okay, betul. Ini baru kejadian. Jadi yang mau lewat Raya Kaligawe, Perkembangan Baru, karena ada mobil mogok menyebabkan ketersendatan, terus dilakukan kontraflow yang arah ke Demak. Antrean lumayan panjang ya. Arah sebaliknya itu yang ke arah dalam kota padat lancar. 1932 menjadi panduan yang akan melintas Raya Kaligawe. Makasih Pak Daniel untuk berbagi informasi.

0: teman-teman di Mitra Kamtibmas Polres Semarang mengabarkan dan mengingatkan untuk lebih waspada tadi maghrib kejadian pencurian sepeda motor di daerah dekatnya Stadion Wujil di Masjid Baitul Muslimin. Nah, ini mengharapkan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan begitu ya. Oke, makasih ya teman-teman di Mitra Kamtibmas Polres Semarang melaporkan ini dan mengingatkan, dan butuh kepedulian semua pihak untuk ikut ngawasi sekitarnya gitu. Pak Hari Trans, monggo, masih perjalanan Pak, update-nya monggo Pak.
1: Selamat malam Mas Dani dan kawan Rasyika. Saya dari Bandara Ahmad Yani menuju ke arah Pati Mas. Tadi saya dari Yosudarso, saya ke arah Ronggowasito karena saya lihat mapnya itu merah Mas di daerah Kubro.
0: Kubro, betul.
1: Ini di Kaligawe lancar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sampai Terboyo.
0: Oh,
1: juga lancar.
0: Oke. Okay.
1: Dan di pelintasan Sepur pun juga lancar Mas Doni. Begitu info barusan saya lewati pukul 7.34.
0: Oh.
1: Matursun.
0: Oke.
1: Okay. Kemacetan di
0: Kaligawe.
1: Kota Agung. Jalur kontraplu Mas.
0: Iya, iya.
1: Di atas lancar. Yang saya lihat Mas. Mungkin ada apa?
0: Ada mobil mogok kontraflow ya di Terboyo mulai dari Sultan Agung ya. Ini masih ada merah begitu ya, agak melambat yang dari arah Sultan Agung menuju ke Terboyo. Tapi emang nggak panjang banget ya. Arah sebaliknya masih terimbas tuh. Jadi kan kontraflow ya, yang dari arah Demak menuju ke arah kota, menuju ke arah bawah terowongan tol itu masih agak-agak perlambatan dan antre lah di situ. Sekarang ini masih ada catatan ketidaklancaran di Terboyo ya, yang agak lebih panjang padat yang dari arah Demak ke Semarang. Oke, itu yang mau lewat di Terboyo. Tapi titik itu aja. Habis itu ke arah Demak itu los ya. Sampai ke Demak itu masih agak antre di Pasar Gajah. Ya, itu buntut simpulnya di jembatan Sri Mulyani, habis itu aman. Pak Helmi Sakti, izin info, traffic light Kaliwiru padam. Mohon hati-hati ketika melintas. Yap, ini sejak jam 3 sore tadi ketika saya awal siaran sudah ada informasi tentang traffic light yang padam di simpang Kaliwiru. Mohon lebih waspada yang lewat sana. Semoga teman-teman di sub langsung, saya sih yakin langsung ada upaya ya. Mungkin masih perlu ada 1-2 hal yang perlu disiapkan gitu. Semoga segera traffic. Pak Helmi Sakti, terima kasih update-nya. Pak Untung Krengsang Batang ya. Monggo Pak Untung.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Nih.
2: Update cuaca di Weleri dan Gringsing. Hujan baru saja membasahi bumi.
0: Oke.
2: Okay. Lalu lintasnya sepi. Mungkin pada meneduh orang-orang.
0: Oke.
2: Okay. Request malam ini dari Iwan Pales yang judulnya Yang Terlupakan.
0: Okay.
2: Terima kasih Mas Doni.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Wah.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang.

Suatu malam di bulan Januari tahun 1935. Seperti biasa, Fiorello Enrico La Guardia muncul di pengadilan malam. Memang dia sering melakukan itu. Di depan wali kota New York yang menurut salah satu undang-undang Amerika Serikat, di situ diberi wewenang untuk bertindak sebagai hakim. Dia duduk di situ. Jadi di New York itu ada aturan yang menyebutkan wali kota bisa menjadi hakim dalam satu persidangan. Nah, malam itu La Guardia, wali kota New York waktu itu, menyidang seorang pesakitan, seorang wanita berpakaian compang-camping. Dia dituduh mencuri sepotong roti dari sebuah bakery. Nah, kita lihat sidangnya. Dalam persidangan itu, si wanita kepada wali kota La Guardia mengaku terpaksa mencuri karena putus asa. Anak perempuannya sedang sakit dan kedua cucunya kelaparan. Sementara menantunya pergi tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, pemilik bakery nggak mau mencabut pengaduan. Kalau dibiarkan, ini akan merusak lingkungan yang mulia, kata dia. Maka dia harus dihukum untuk memberikan pelajaran pada yang lain. Wali kota New York kala itu, La Guardia, menarik nafas panjang. Lalu dia berkata kepada wanita itu, "Saya tetap akan menghukum kamu. Hukum tidak pandang bulu. Hukumanmu adalah bayar denda $10 Amerika atau kurungan 10 hari. Tapi di luar dugaan, sambil mengucapkan vonis itu, tangan kiri Guardia membuka topi sombreronya, sedangkan yang kanan merogoh selembar uang dari saku bajunya, lalu memasukkan uang itu ke dalam topi. Dia bilang, "Ini adalah $10 dendamu yang sekarang juga saya bayarkan. Selanjutnya, saya," kata Guardia, "akan mendenda semua orang yang hadir di ruangan ini. Masing-masing kena denda 50 sen dolar karena hidup di kota ini dan membiarkan seseorang mencuri roti agar cucunya bisa makan." Dia bilang kepada tukang jurusita, "Saudara jurusita, kumpulkan uang denda itu dan berikan kepada saudara terdakwa sekarang." Nah, di situ disebutkan terkumpullah $47.50 Amerika yang kemudian diberikan kepada si wanita terdakwa yang tidak habis terbengong-bengong. Kok gini juga jadinya ya? Tapi dengan bahagia. Itu kisah di satu persidangan di malam hari di kota New York. Yang memimpin sidang adalah wali kota kala itu, Fiorello Enrico La Guardia. Tapi sebetulnya cerita soal kaum papa yang terjerat hukum ini banyak terjadi juga di negeri Konoha. Bukan ding, di Indonesia maksud saya. Kita lihat datanya. Tanggal 2 Agustus tahun 2009, itu ada seorang warga Indonesia, namanya Minah, umurnya 55 tahun. Warga desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dia ketahuan mencuri 3 buah kakao di lahan PT Rumpun Sari Antam. Sadar perbuatannya salah, Minah minta maaf pada sang mandor dan dia berjanji tidak akan melakukannya. Tapi PT RSA tidak mau mencabut pengaduan, sehingga Minah dihukum 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Kisah lain, Anda mungkin masih ingat, menimpa Nenek Asyani, 70 tahun, warga Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dia kedapatan mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani setempat. Menurut pengakuannya, kayu itu akan dipakainya untuk membuat kursi, karena selama ini dia tidak punya kursi. Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dengan denda 500 juta subsidiar 1 hari hukuman percobaan pada tanggal 23 April tahun 2015. Kawan ketiga wanita itu punya kisah yang mirip. Tapi di tangan pengadil yang berbeda, hukuman yang didapat pun berbeda. Kedua wanita yang disebut belakangan, yaitu warga negara Indonesia, hukumannya jauh lebih berat.
kita sepakat hukum harus ditegakkan. Tapi niscaya ada upaya lain selain menghukum seseorang dengan pidana. Hakim dan juga pemimpin yang bijaksana tentu mengedepankan hati nurani.

Selamat malam, saya Doni Asyar masih bersama Anda, nemenin Anda di minggu malam ini. Mungkin lagi perjalanan dari luar kota, mungkin mau jalan ke kota Semarang, ke pusat kota. Ini padat banget di Simpang 5, ada acara ya. Ini tentu masih dalam rangkaian ulang tahun kota Semarang. Kemarin Semarang Night Carnival, tapi nggak bisa sempurna dilaksanakan karena hujan yang mengguyur dengan derasnya. Yang mungkin malam ini jalan ke Semarang, ada cerita dari Simpang 5 Semarang, silakan nanti bagi-bagi cerita. Sementara Pak Toyib lagi

0: di jalan ke Pantura Barat.
1: Mohon izin, Mas, perjalanan saya dari kawasan Candi OTW ke Pekalongan untuk Brangsong, Cepiring, Weleri. Gimana, Mas, lalu lintasnya, Mas, amankah? Terima kasih.
0: Oke, Pak Toye, Brangsong aman. Terus Pak Tebon, ya, jembatan Kalibodri aman, Cepiring aman. Jadi kalau Cepiring tuh yang antre panjang yang ke arah Semarang. Ini sekaligus menjadi pengingat atau informasi catatan perjalanan yang mau masuk Pantura Barat. Kayaknya kalau dari arah barat masuk ke kota Semarang, di Cepiring menjadi titik krusial ya. Itu antrean panjang ke belakang tuh sampai di kawasan apa ini ya? Hampir di kawasan pom bensin Gondang Cepiring itu ya, sebelum itu sih, tapi lumayan panjang ya, yang ke arah Semarang ya. Kalau Pak Toyib arah ke barat itu berlangsung aman, Cepiring aman. Nah, nanti mungkin kena sedikit di ini, di kawasan Weleri ya, di ini Gringsing, sorry, di pom bensin Kali Kota Gringsing itu ada antrean lumayan tuh ke arah barat. Itu satu catatan perjalanannya. Yang agak krusial di situ sih, yang lainnya semua aman, Pak. Ya, di Gringsing, di seputaran pom bensin Kali Kota Gringsing itu antrean cukup panjang di sana. Jadi siap-siap, Pak, ya.

Lomba sihir ribuan memori. Kalau bicara soal memori, pelajarannya adalah bawa jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu menjadi pengingat supaya tidak kita lakukan lagi kalau itu adalah sebuah kesalahan. Kalau itu sebuah kebaikan, kita tiru, bahkan kita tingkatkan. Tapi soal memori, soal ingatan, suka kepikiran enggak? Kenapa ada orang yang ingatannya kuat, ada yang enggak, ada yang mudah lupa, ada yang ingat terus. Kata dokter, sebagian orang emang punya ingatan yang lebih kuat dibanding orang lain. Ini penyebabnya karena semata kemampuan otaknya lebih baik dalam hal mengingat. Atau bisa jadi satu peristiwa yang begitu berkesan sehingga ingatannya itu masih tersimpan hingga sekarang.

0: kalau kita itu begitu senang atau sebaliknya begitu sedih, itu mungkin akan kita ingat terus tuh ketika kita dewasa, padahal kejadiannya udah lama waktu kita kecil gitu. Yang jelas ingatan kita itu berfragmen-fragmen. Kata Pak Dokter nih, artinya Anda hanya akan mengingat beberapa kejadian pada usia demikian, itu masih normal. Ini menandakan kapasitas otak yang di atas rata-rata adalah apabila kita mengingat bahkan hari demi harinya atau setidaknya mengingat dalam kurun waktu yang lama di periode umur itu. Jadi poinnya adalah bahwa kalau kita ingat kejadian dulu, kok nggak lupa ya, itu karena emang itu normal gitu. Dan sebaliknya, bagi yang nggak bisa mengingat kejadian itu bukan berarti kita punya kapasitas otak yang terbatas atau mengalami kelainan, bukan. Ini wajar karena ada kondisi yang disebut amnesia infantil, dan ini terjadi ketika seseorang tidak bisa mengingat kejadian 3-5 tahun pertama dalam kehidupannya. Iya benar, saya mungkin kebanyakan kalau peristiwa di umur 5 tahun kita agak lupa ya, kecuali yang tadi sangat berkesan. Kalau saya masih ingat waktu TK saya berantem sama teman, itu masih ingat banget, sampai dipisah sama guru dan dihukum dua-duanya. Ya. Oke. Selamat malam. Masih ada yang di jalan? Pak Alfa Nur Rahman. Monggo, Pak.
1: Malam Mas Doni, lagi OTW dari Pati menuju kota Semarang. Baru sampai di sekitaran Trengguli. Lalin macet ini kenapa ya? Terus sama mau tanya Mas Doni, ini untuk jalur ke Semarang mungkin di Sayung atau di mana ada kayak banjir atau rob enggak ya? Karena infonya kan Semarang habis hujan ya, hujan besar ya. Ngaruh enggak itu di Sayung itu ada banjir-banjir gitu enggak? Soalnya mobil saya agak pendek. Terima kasih Mas Doni dan kawan Asika.
0: Yap. Yang pertama Pak Alfa yang di Trengguli. Itu emang sejak tadi jam 5-6 lah ya, itu udah ada antrean tuh. Cuma emang sekarang tambah panjang emang sih, tambah panjang. Penyebabnya karena ada pekerjaan jalan toh. Nah, ketika volume kendaraan meningkat, itu pasti kan gak bisa ngalir lancar, numpuk gitu kan. Ini sekarang kawan, perkembangannya emang nambah panjang itu. Titiknya di jembatan Sri Mulyani kan lepas gitu, tapi di belakang itu sampai di Pasar Gajah, bahkan ke belakang lagi tuh ya. Waduh, ini panjang nih beneran. Ya, lebih panjang dari sekitar 15 menit yang lalu. Sementara kalau di Sayung ini coba saya cek di Sayung. Masih aman sih, enggak ada rob. Kemarin ada yang bilang tanggal 7 tuh berhenti rob akan datang. Ya, di Sayung aman, lancar, gak ada genangan air. Raya Kaligawe gak ada rob juga, cuman ada kepadatan yang di seputaran Terboyo dari arah Genuk ya, menuju ke arah kota. Itu Pak Alfa panduannya. Pak Toib, moga Pak, sampai mana?
2: Oke, siap Mas Doni. Karena saya mau masuk Tol Weleri, langsung Kandeman.
0: Alright,
2: keluar Kandeman Mas. Terima kasih.
0: Hati-hati di jalan Pak Toyib.

0: Jam 9 kurang 10. Besok sudah siap lagi untuk berjibaku dengan semua tugas setelah kemarin long weekend. Soal bekerja itu kan tagline-nya yang paling terkenal adalah love what you do, do what you love. Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Idealnya begitu ya. Tapi kan kadang kita menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan dari apa yang kita kerjakan. Di kantor, di tempat kerja, atau di hal-hal yang kita lakukan dalam upaya untuk melakukan perbuatan profesional, itu ada hal yang kurang kita sukai. Tapi unfortunately kita harus melakukannya. Jadi gimana dong? Ada yang bilang, ya udah pokoknya cari apa deh yang ada di tempat kerja yang bisa kita cintai. Mungkin gak pekerjaannya, mungkin teman kerja yang ada yang seru, mungkin nasabah atau konsumen atau orang yang ngasih kita order, sama ya, pokoknya hal-hal itulah. Atau bahkan hal-hal fisik. Di kantor tuh ada taman yang seru yang Anda pingin ke situ, pokoknya cari, upayakan. Ya, yang masih di jalan hati-hati kalau lewat jalur yang agak gelap gitu. Ini Pak Kres Banyumanik memberikan catatan tentang jalur yang penerangannya kurang bagus gitu ya, padahal jalurnya itu cukup rawan. Monggo Pak Kris.
1: Selamat malam Mas Doni dan rekan-rekan Kaseka. Kebetulan mitra Kantidmas Kabupaten Semarang pas menginformasikan situasi lingkungan di Kabupaten Semarang. Menambahkan Mas Doni, izin disampaikan untuk jalur depan Polres itu lampunya kan kuning itu, jadi kesannya gelap. Di situ arusnya kenceng-kenceng pas turunan. Mohon untuk diperhatikan atau mungkin bisa di-upgrade lampunya menjadi LED seperti di pintu masuk Kabupaten Semarangnya itu sudah diganti LED. Sepertinya kok dari Polres sampai naik ke pasar itu masih kuning, jadi kesannya masih gelap situ jalurnya mobil besar-besar. Semoga ada perhatian. Terima kasih Mas Doni, selamat malam.
0: Thank you Pak Kris untuk kepeduliannya. Ini menjadi catatan. Satu, untuk kita yang lewat situ lebih hati-hati. Dua, untuk penyedia layanan untuk segera memberikan perhatian gitu ya. Pak Kris, matur nuwun. Pak Rafael, makasih terus menyimak Rasika USA sampai sekarang. Dan di titik ini kayaknya saatnya layar ditutup. Saya izin dulu, sign out. Habis ini kita menyimak Mutiara Hikmah, doa bersama supaya hari ini yang kita lakukan berkah, amin. Besok mulai lagi membuka lembaran baru, tentu dengan semangat baru, harapan baru, dan doa baru, amin.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fit.

urusan ukhrawiyah sing ana namung setunggal kemawon napa ya apa besok iso ketrima dadekaken ridhonipun Gusti Allah niku tok. Lajeng menawi sampean dos pundi yai menawi kula niku maca-maca zikir, maca-maca hizib, maca-maca napa ijazah, sing pundi ijazah kala wau isinipun niku merga kula iseni kula niku nggadah kepentingan niki kathah napa mboten nggih. Lah tiang sing koyok ngeten niku nggih mek pancen kepentingane niku luweh menang tinimbang dateng ngersanipun Allah napa malih kepentingan niku sampun hasil wonten ing dunya saged dipun rasakaken ndadosaken napa besok teng Gusti Allah niku mboten pikantuk napa no po ngeta merga napa pun dijaluk dhisik teng dunya niku ya napa kira-kira nen ngeta sampean kali kula niku lho biasane niku semangat pundi nggih waktu zikir waktu maca donga waktu wirid sing pundi wiritan kala wau isi fadilah kepentingan sak niki kali besok krono Allah kira-kira semangat pundi nen semangat pundi semangetan menawi fadilah sak niki kimo nopo-nopo wong pancen sik nol kecil gena pembetin monggo mawon geta gesa wali geta semanten.

nafsu niku medhit mek dijak kasaenan niku. Uwong sing kaya ngono mau sing dilindungi karo Gusti Allah, uwong-uwong sing bejo dunya akhirat. Ben kepingin ketrima napa mboten? Kala wau pun sembahyang subuh napa dereng? Pun wiritan napa dereng? Sampun jangkep sedaya napa dereng? Nggih, wiritane. Sam pun cara otak-otik matematika zahir pun cukup. Nggih napa mboten? Kari sakniki sing kula takokno. Napa sampean pun ngertos menawi kala wau lelampahanipun ketrima mboten ketrima? Lah niki lah. Tak mirsani dawuh kala wau. Kewontenan kula lan panjenengan sakbadanipun mlebet wonten ing lelakon ibadah zikir dhateng Gusti Allah niku luweh berat, luweh angel tinimbang sak derengipun ibadah. Malah kewontenan kula lan panjenengan sak badanipun ibadah niku teng mriku timbulipun pinten-pinten pokoke penyakit. Pokok penyakit bentuk nopo? Siji bentuk ngaku-ngaku. Nggih napa mboten? Nomor kali bentuk mbanggakno teng awake. Nggih ta? Nomor tiga arupa napa? Mirsani dhateng kewontenan awakipun. Nggih napa mboten? Kadang-kadang nek ditakokno kare kancane, wis sembahyang kon, sori tinimbang awakmu. Nggih ta? Lajeng ingkang nomor gangsal napa? Oleh kula kali panjenengan niku kangelan njaga mulyakna ing dalem oleh madhep dhateng ngersanipun Gusti Allah badanipun ibadah. Tak takon coba. Kira-kira sampean niku ndiluk pundi dal ibadah sak jerone ibadah karo sak wise waktu wiritan diluk pundi? Nen diluk pundi? Sing kata niku dilukan waktu ibadah ing mongko urusan sak badanipun ibadah maca istighfar maca wiritan sing macem-macem zikir niku urusane iku cuma siji tok niku napa ya napa ibadah zikir kula kali panjenengan niku dipun trima dening Gusti Allah niku kira-kira tambangil napa mboten tinimbang cara syariate nggih cobi urusan sampean ibadah nggih sing rupa sembahyang supaya netepi syarat rukune sembahyang kali urusan sampean supaya ketrima kali Gusti Allah niku angel pundi kira-kira nggih angelan urusan keterima merga urusan keterima niku maghibun an ru'yatina mboten enten uwong niku semerap keterima dak keterima niku sing jelas niku mboten enten cuma enten tandane niku enten mangkane teng dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuh niku napa ndawuhaken ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu sa'api-api oya opo wae singkon lakoni lho ini kudahipun Gusti Allah sampurno-sampurno ya opo wae singkon tandangi ibadah zikirmu kok sampe tak terima dawipun Gusti Allah oleh tak terima mau sak
ba'dane tak sepuro karo aku ing dalam kekurangane ibadah zikirmu. Lho niki lho. Sik ngenteni disepuro dening Gusti Allah. Ayo sakniki. Kula inget dating dawuhipun Sayyiduna Yahya bin Muaz radhiyallahu an. Dawuh napa nika? Miskinubni Adam jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun yuridu an yakhruja min ma'ibaini amalan bila aibin. Pun faham napa mboten dereng pancen bahasa Arab sampeyan kali kula wong Jawa niku. Nggih. Niku dawuhipun Sayyiduna Imam Yahya bin Muadz radhiyallahu an. Anak Adam iku saaken. Napa saaken niku Syekh Yahya bin Muadz saaken. Awake cacat, atine cacat, tapi oleh sombong iku lho. Mek wis duwe lelakon, mek wis duwe ibadah zikir napa male cuma duwe ilmu tok. Sumbar dek niku seakan-akan dek niku gak duwe cacat, gak duwe kekurangan ana ing zahir batine. Ayo kathah napa mboten ngeten niku mek pun kadung sumbar. Nggih ta? Sing duwe ilmu modele wis cukup ilmune, sing duwe ibadah modele cukup ibadahe, sing duwe perjuangan modele cukup perjuangane, sing duwe pelungguan modele wis pas wis tepak pelungguane, digawe bemper pelungguane ilmu ibadah niku mboten ngilingi mek asal usule awake atine niku wis nggawa cacat. Kula kali sampean ngeten napa mboten? Nen? Sok kenek penyakit atine mong kok mek pun ngeten dos pundi? Kula inget dhateng dawuhipun Sayyiduna Imam Abu Abdillah Al-Qurasyi radhiyallahu an. Dawuhaken idza talabahum bil ikhlas talashat a'maluhum wa idza talashat a'maluhum zada faqruhum wa faqatuhum fatabarra'u an kulli syai'in lahum wa minhum. Dawuhipun uang-uang sing rasa duwe ilmu, uang-uang sing rasa duwe ibadah, uang sing rasa duwe perjuangan, mek wis dituntut karo Gusti Allah tentang keikhlasan, talashat a'maluhum, entek amale. Lah mek pun tek dos pundi niki? Ayo mek wis awakmu ngrasa gak iso sing kaya ngono, tambah ono ing dalam awakmu ngrasa fakir, ngrasa butuh, merasa kepingin napa pinaringan rahmat pitulung saking Gusti Allah. Niku pokoke niku sakjane niku. Jadi torekot niku sakjane niku mboten angel, mboten. Torekot niku nguruki kula kalih panjenengan sing gentleman. Kita ayo akonono ojo sombong, ojo gengsi. Sopo asal purwomu iku sopo sakjane niku. Nek cara dawuh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ape sombong nang endi? Wong kedadeanmu asal iku teko mani kok. Nggih napa mboten? Nek wis kon dadi ngalor ngidul saking ta, saking mergo indahi pitutupi Gusti Allah, mek kon gak ditutupi keendahan sangka Gusti Allah rupa kulitmu iki dibuka. Nggawa apa kon ngalor ngidul ngetan ngulon, cuma nggawa basin tok nok jerone awakmu. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta, monggo sampean belek. Nggih. Mek wis ngono ndi akhir mungkuk mek cara zahir.
engkau awakmu besok bali mati menyang ngersani pun Gusti Allah apa sing ono no awakmu cuma nggawa batang kok. Mangkane cara dawuh dipun dawuhi napa nika sahih amalaka bil ikhlas, lelakon ibadahmu iku benerno genakno nganggo ikhlas. Wa sahih ikhlasoka bitabarri minal hauli wal quwa, ikhlasmu ku genakno maneh, genakno napa digenakno bebasno awakmu, dibebasno sangka napa sangka ngaku-ngaku duwe kekuatan duwe kemampuan. Lho niku lho sampean kepingin dadi wali napa mboten? Kan sampean semerat wali niku mek pun numpuk-numpuk ilmune, pun numpuk-numpuk ibadah zikire, barang pun ajenge ngancik dateng maqamul wilayah, barang pun ajenge dadi wali niku diangkat wali dening Gusti Allah, dilindungi dening Gusti Allah. Kawitane perlindungan sangka Gusti Allah dateng wali niku napa? Dibersihno atine duwe sifat ngaku-ngaku. Pondok mek sampean niku mutak sing cukup ilmune, sing cukup ibadah zikire, sing cukup perjuangane, mek sik ana duwe sifat ngaku-ngaku, ojo maneh salah, masih bener. Mek sik duwe sifat ngaku-ngaku, dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, padha ae wong sing kaya ngono mau padha karo atine durung dibuka karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Mangkane teng manakibipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun dawuhaken nika, wa kana qadamuhu tafwid wal muwafaqah ma'a tabarri minal hauli wal quwwah. Dasar pijakan ingkang dipun pijak, ingkang dipun salap, ingkang dipun selai dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dorong-dorong niku napa at-tafwidu, pasrah teng Gusti Allah. Napa mawon dipun balekaken dateng Gusti Allah. Masalah rezeki nyuwun dateng Gusti Allah. Nggih ya Allah. Napa ingkang kula suwun ya Allah, pancen dadosaken sae dateng iman kula, iman keluarga kula, dadosaken ridho panjenengan ya Allah, panjenengan paringi kula ya Allah. Mek mboten dadosaken sae pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, pun panjenengan paringi kula ya Allah. Balik teng Gusti Allah. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke

0: Klasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067.

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya.

Omair genahaken manah coro hakikat inggih menika li islahis sarair kagem genahaken ruha ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat nomor kali kedah takwallah nomor tiga kedah istiqomah. Niki lho mangkane cara dawuh dipun dawuhi napa nika sahih amalaka bil ikhlas lelakon ibadahmu iku benerno genakno nganggo ikhlas wa sahih ikhlasoka bitabarri minal hauli wal quwa ikhlasmu ku genakno maneh genakno napa digenakno bebasno awakmu dibebasno sangka napa sangka ngaku-ngaku duwe kekuatan duwe kemampuan lho niku lho sampean kepingin dadi wali napa mboten kan sampean semerat wali niku mek pun numpuk-numpuk ilmune pun numpuk-numpuk ibadah zikire barang pun ajenge ngancik dateng maqamul wilayah barang pun ajenge dadi wali niku diangkat wali dening Gusti Allah dilindungi dening Gusti Allah kawitane perlindungan sangka Gusti Allah dateng wali niku napa dibersihno atine duwe sifat ngaku-ngaku. Mek sampean niku mutak sing cukup ilmune, sing cukup ibadah zikire, sing cukup perjuangane, mek sik ana duwe sifat ngaku-ngaku, ojo maneh salah, masih bener. Nek sik duwe sifat ngaku-ngaku dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an padha ae wong sing kaya ngono mau padha karo atine durung dibuka karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Mangkane teng manakipun Sultanil Aulia

At-tafwidu pasrah teng Gusti Allah. Napa mawon dipun balekaken dhateng Gusti Allah. Masalah rezeki nyuwun dhateng Gusti Allah. Nggih ya Allah. Napa ingkang kula suwun ya Allah. Pancen dadosaken saya dhateng iman kula, iman keluarga kula, dadosaken ridho panjenengan ya Allah, panjenengan paringi kula ya Allah. Mek mboten dadosaken saya pikantuk ridho saking ngerso panjenengan ya Allah, pun panjenengan paringi kula ya Allah. Balik teng Gusti Allah. Kita ing dalam ibadah nggih tafwid pasrah dhateng Gusti Allah. Kula ngeten niku ya Allah, mboten enten napa-napa ya Allah. Namung semata-mata kula ya Allah, inggih menika ya Allah, namung mangawula dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Mboten enten niat napa-napa ya Allah. Wat tafwid wal muwafaqah. Di samping pasrah wal muwafaqah pok mufakot nyocoki dateng nopo-nopo ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah disampurnakaken kelayan akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mek wis atine pasrah, bentuk zahire wis muwafakot nyocoki kelayan syariate Gusti Allah. Najeng napa dibarengi ana jerone atine ma'at tabarri minal hauli wal quwa, mboten ngrasa ngaku-ngaku. Lho ngeten lho ingkang dipun cepeng dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al Jailani radhiyallahu anhu. Dadi tos pundi mek pun ngeten niku hijab aling-aling. Aling-aling niku napa cara kanca Jawa niku napa paham aling-aling niku? Nen tebengan. Nggih. Aling-aling sing barakno ngaling-alingi atine, dialing-alingi iso makrifat karo awake. Dadekno makrifat menyang Gusti Allah niku enten kalih. Siji enten aling-aling zulmaniyun, aling-aling sing pancen rupa peteng. Nomor kali enten aling-aling nuroniyun, pancen rupa padang. Aling-aling sing aling-alingi atini menyang Gusti Allah sing rupa peteng niku sing bentuk nopo? Sing bentuk nuruti syahwate hawa nafsu. Ngeta nuruti dateng kebiasaanipun hawa nafsu niku termasuk aling-aling sing bangsa peteng. Ingkang nomor kali wonten aling-aling sing bangsa nur. Yo, aling-aling sing bangsa nur sing bangsa padang niku napa? Rupa ilmu, rupa ibadah, rupa zikir, rupa perjuangan. Tapi wekdal piyambakipun gada ilmu nglakoni ibadah zikir perjuangan kala wau, atine niku mboten dipun balekaken dhateng ngersanipun Allah. Sing penting aku wis sembayang, sing penting aku wis duwe ilmu, nggih ta, sing penting aku wis nglakoni ibadah niku sing digawe banggaan, sing digawe gembar-gembor, nggih ta. Apa kurang cukup? Kadang-kadang mergo ketok mata nek mbak diduduk-dudukno teng wong kepingin diakoni karo wong, nggih ta. Niku termasuk hijab aling-aling sing bangsa nur napa sing besok mboten bakal dumugi dhateng ngersanipun Allah. Niki kathah napa mboten niki? Mandek teng mriku tok. Kita aku kepingin gawe masjid. Masjid iku lak pancen bagus. Kita pancen kanggo ibadah menyang Gusti Allah. Pun bener niate niku. Tapi barang pun masjid utawa pondok perjuangan napa niku kedadosan pun dados utawi setengah dados, kadang-kadang melebu niku lho gangguan saking setan niku melebet napa.

batin niku ngaku awake dhewe napa sangka wong liya. Ngamel napa Pak Ustad? Ngamel masjid. Nggih, masyaallah. Cek ageng nggih masjid niku. Nggih, kula niku lho, niku lho. Niki kathah napa mboten? Lah uang-uang sing kaya ngeten niku tandane niku napa? Tandane niku mboten sampe mikiri uang-uang sing pancen bantu krana Allah, iso dadi krana Allah niku mboten mikiri. Sing luwih dimenangno niku napa? Pokoke aku oleh bantuan. Urusanmu, kon riak gak riak, ketrima gak ketrima iku urusanmu. Sing penting aku memperjuangno gawe masjid iki bantuan. Niku kathah napa mboten niku? Mboten digenahno niki. Iki lho. Ing moko mek wong cara-cara ngaji fikih niku. Ya napa sih? Kira-kira nrimo uang, nrimo peparingi uang, tapi uang niku oleh maringi tengkulo kali sampean niku mboten ikhlas, tapi mergo isin karo wong liya. Nggih ta, mergo wong liya niku ngeki mek awake gak ngeki niku mboten enak. Ing mongko kula semerap mek sampean maringi niku mergo isin dijilok wong mek gak ngwehi, kula hukumin nrimo niku kaya napa sih? Niki mboten peduli kadang-kadang niku. Sing penting pokoke pondokku dadi, sing penting pokoke masjidku dadi, sing penting pokoke lah niku lho. Niku tandane niku napa sing kathah niku napa? Oleh ibadah, oleh berjuang niku cuma mandek teng permukaan mawon. Niki termasuk hijab dialing-alingi besok wonten ing ngersanipun Allah. Niki kathah napa mboten kinten-kinten niki? Nen hati-hati ngeten niku. Ing mongko kula kali panjenengan niku napa? Kepingin keterima. Kita panjenenganipun Sayyiduna Zainul Abidin radhiyallahu an. Putunipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh. Kullu syai'in min af'alika idza tasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu syai'in min af'alika idza qata'at bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu yuqbal. Ringkesipun dawuh, lelakon apa wae sing kon lakoni, mek pendelengmu, pendelenge atimu ngerasa mek apa sing kon lakoni ku pancen kemampuanmu. Gak kon pedot sangka awakmu kon balekno menyang Gusti Allah. Pancen iku mergo aku mampu, pancen iki bidangku, pancen iki ilmuku, pancen iki ahliku. Ngeta mandek teng mriku, mboten dibalekno teng berkat rahmat pitulungi Gusti Allah, ibadah perjuangan nopo kemawon senajan sah monggo hukum syariat, tapi besok gak diterima karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Niki lho urusan makbul iki lho. Kita jadi mak cara ringkes sedawuh ingkang sampun dipun dawaken dening Gusti Allah napa sinika? Wa in min syai'in illa indana khazainu. Napa mawon ingkang wonten niki napa? Kelebet napa sisimpenan ingkang agung ingkang wonten ngersanipun Gusti Allah. Jadi kula kali sama niku cuma kari ngunduh mawon sakjane niku ngono kok digawe sumbar-sumbaran niku lho. Coba ngantos para ulama sufiyah sapa wae jelas ikhlase krana Allah. Nggih, jelas ikhlase krana Allah. Senajan uang mau walau balago
a'la darajatikum malil awliya, senajan wis dadi wali yo sak mulya mulya ya nopo mawon, jelas ikhlase krana Allah, tapi barang waktu nglakoni ibadah apa maneh sak badane ibadah awake kala wau gak ngrasa kurang ibadahe. Nomor loro, gak ngrasa kuatir atine, kuatir gak ketrima karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngono mau termasuk uang sing gak duwe tata krama ana ngersanipun Allah. Coba mpun digawe enak-enakan ibadah niku, ojo dianggap pokoke wis cukup, pokoke wis beres. Mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta tawarramat qadama, sampai sikile niku abuh oleh ibadah teng Gusti Allah. Sik tetep Kanjeng Nabi niku mek wiritan matur teng Gusti Allah, napa ingkang dipun waturaken, subhanaka la nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Duh Gusti Allah, Maha suci panjenengan ya Allah, mboten mampu akal kula ya Allah, mboten mampu ilmu kula ya Allah, mboten mampu sedaya napa saking kula ya Allah, kok kula niku saged ngitung-ngitung, saged ngalem muji dhateng panjenengan ya Allah, kados panjenengan ngalem dhateng panjenengan piyambak ya Allah, mboten saged kula ya Allah. Niku Kanjeng Nabi. Wa ma qadarullah haqqo qadri, ayo ojo ngerasa cukup. Niki kula ingat dateng dawipun Sayyidunal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an, niku dawi napa, innal abda la yasjudu sajdah wa fiha minal khushu' wal khudu' ma yadhunnu annahu balagha ila a'la illiyin walau kusimat dhunubuh fi tilka sajdah ala jami'i ahli al-ard la ahlakathum ajma'in. Niki dawuhipun, monggo ana kaulanipun Allah waktu dekne mau sujud menyang Gusti Allah, ing mongko ing dalem sujute mau temen-temen atine rohanine madhep menyang Gusti Allah, sampai dekne mau tumeka ana ing makom a'la iliyin, uang-uang sing temen keterima, uang-uang sing temen mulya ana ngersanipun Allah, tapi dosane ing dalem sujude sing kaya ngono mau sampe dibagi ana ing umat sak donya iku, kabeh bakal rusak sebab dosane njerone sujud. Mboten cukup, mboten. Niki lho masalah ibadah niku teng mriki niki. Kita mugi-mugi pinaringan kebikak manah kula panjenengan dening Allah. Mugi-mugi. Niki lah, jadi torekot niku mboten dawa-dawa, akonono sapa awakmu. Siji tempo niku wonten hikayat. Siji tempo niku wonten panjenenganipun priyagung ingkang sanget alimipun, asmonipun Sayyiduna Syekh Ubadah Al-Maliki, mlebet dateng dalemipun, sowan dateng ngersanipun Sayyiduna Syekh Waliyun min Auliyaillah Syekh Madyan. Wekdal kempal-kempal kados mekaten kala wau, Syekh Madyan kala wau boten ngurmat, boten mulyaaken, boten noleh dateng Syekh Ubadah. Dipun jarno mawon, kita wis mlebu-mlebu dhewe
istilah onggon dhewe wis padha gedene kok. Tapi Syekh Ubadah tersinggung. Wong dekne niku napa ngrasa kiai gedhe. Nggih napa mboten? Pancen kiai gedhe niku, pancen alim, alama, jagoan. Tapi sing barakno mboten gedhe niku napa ngrasa gedhe. Nggih ta? Mboten trima. Ya Sayyidi, ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram? Matur kula Syekh Madyan. Napa sampeyan niku kok ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyaaken teng kula. Biasane nek kiai gedhe niku lak ndugi lak mesti dipapak, kok sampean mboten mapak kula? Kan? Kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula? Kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho. Napa mboten semerap sampean? Sampean dilok teng tangan kula niku. Lah enten setripe. Ngeta. Dipun jawab. Kaifa wa anta musyrikun? Ola napa kula niku mulyakaken panjenengan? Wong sampean niku wong musyrik kok. Sampean niku syirik kok. Matur Syekh Madyan, wa ma waju isyroki? Sampeyan niku saged ngarani kula niku wong syirik nyekuta akan kelayan Gusti Allah niku napa? Ngeta, kira-kira kula kali sampeyan. Ngeta. Tepak ngeten niku sampeyan dingetenaken kali wong niku kira-kira sampeyan gelut napa mboten? Nen? Nen ola apa mulyane awakmu? Alah, wong gayamu kaya wong syirik ngono. Kira-kira sampean gelut napa mboten? Tersinggung napa mboten? Lara napa mboten? Ati sampean lara. Wong pancen lara. Nggih ta? Coba sampean mboten lara, masih kesenggol mboten napa-napa. Nggih ta? Wong sampean pancen lara, durung kesenggol man pun ngeten-ngeten, nggih ta? Nggih ta? Dipun jawab dening Syekh Madyan. Tandhanipun sampean niku kelebu wong niku syirik nyekutoaken dhateng Gusti Allah niku wekdal sampean wau mlebet teng mriki niku pun kula dilok teng mana sampean niku kepingin dimulyakno, kepingin dihormat, kepingin digong. Ing mongko mustine sampean niku kedah semerap sifat mulya, sifat agung niku gadhanipun Gusti Allah. Ola napa sampean njaluk dimulyakno niku? Nggih napa mboten? Ayo njaluk. Mendel Syekh Ubadah Al-Maliki. Sabadanipun mendel didhawuhi kados mekaten kala wau, la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tubtu ilallah wa hadza awanu dukhuli fil islam. Maca syahadat malih, kula tobat teng Gusti Allah, sakniki kula niku wiwit mlebu Islam sing saestu, dadi wingi niku sing Islam KTP. Ayo nggih napa mboten iki lah. Lho napa kok ngeten niku napa? Mergo ngeten. Nggih. Angsalipun Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu anka lawau niku sik dereng sampurna islami. Mergo sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal napa? Al-inqiyadu. Manut tunduk dateng ngersanipun Allah. Okay. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahiqu. Ojo sampai nantang, ojo sampai ngelawan. Ngelawan nopo niru-niru karo sifate Gusti Allah. Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah,
kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

0: Rasika USA.
1: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian

Bila ada orang biasa berlaku adil, yang demikian merupakan suatu kebajikan karena agama mewajibkannya. Namun keadilan orang biasa tidak berpengaruh besar bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, jika yang berlaku adil adalah seorang pemimpin, maka hal itu sangat tinggi keutamaannya, karena keadilannya berpengaruh besar pada masyarakat banyak. Dalam riwayat Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Adil itu baik, tapi berlaku adil bagi para pemimpin adalah lebih baik. Pemurah itu baik, tetapi bagi orang-orang kaya adalah lebih baik. Wara atau sikap hati-hati itu baik, tetapi bagi para ulama adalah lebih baik. Sabar itu baik, tetapi bagi orang miskin adalah lebih baik. Taubat itu baik, tetapi bagi seorang pemuda adalah lebih baik. Malu itu baik, tetapi bagi kaum wanita adalah lebih baik."

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi peringatan Hari Buruh di Kota Semarang berakhir ricuh. Setidaknya 5 mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit dan belasan lainnya ditangkap. Aksi yang digelar di Jalan Pahlawan pada Kamis 1 Mei awalnya berlangsung damai, namun menjelang petang terjadi kericuhan. Insiden itu mengakibatkan 5 mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dialami selama aksi berlangsung. Para mahasiswa yang menjadi korban luka berasal dari berbagai universitas di Semarang, termasuk Universitas Diponegoro, UPGRIS, dan UIN Walisongo. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengungkapkan, kericuhan terjadi setelah kelompok massa yang bukan termasuk bagian serikat buruh sengaja memicu kericuhan di lokasi. Sejumlah orang yang disebut provokator dibawa ke Mapolrestabes Semarang menggunakan mobil truk penumpang milik polisi. Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Jawa Tengah yang berasal dari Kabupaten Purbalingga diberangkatkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun, dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali pada Jumat 2 dini hari. Gus Yasin berpesan kepada petugas haji untuk selalu mensosialisasikan skema murur dan tanazul sebagai salah satu opsi kemudahan haji yang diajukan pemerintah Indonesia. Petugas juga diajak menjaga kekompakan di kloter, rombongan maupun regu. Gus Yasin juga berpesan agar jamaah haji menjaga kesehatannya serta nama baik Indonesia. Melihat kondisi cuaca di Arab Saudi yang panas mencapai 40 derajat Celcius dan lebih, jamaah haji juga diminta untuk selalu membawa air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi bagi Gloria. Yang ramai di seputar Pantura USA dan seputar kota Ungaran. Pagi hari ini ramai dan sudah banyak sepeda motor yang bertebaran selepas 3 hari libur ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sekarang sudah mulai beraktivitas kembali ya. Rame, mudah-mudahan semua lancar dan berangkat lebih awal.
0: Gimana pertigaan Bawen? Luar biasa kan akhir pekan?
1: Luar biasa. Pertigaan Bawen, Terminal Bawen dan juga tidak lupa di seputar Ambarawa Lingkar.
0: Rame. Betul sekali. Terus gimana kemarin? Luar biasa bukan balon udaranya? Kemudian apalagi luar biasa juga kemarin karnivalnya.
1: Jan.
0: Wah, tantangannya luar biasa ya Kawarasika. Event-event di Kota Semarang kemarin 2 hari Sabtu dan juga Minggu ya. Itu berturut-turut dan ya challenging semualah pelaksanaan acaranya. Tapi untungnya ya semuanya tetap happy.
1: Aku nonton loh.
0: Nonton dari, yang mana?
1: Dari rumah. Nonton via live.
0: Nonton yang apa? Itu, yang Sabtu apa yang Minggu?
1: Yang malam Minggu.
0: Oh, yang malam Minggu acara hari ulang tahunnya Kota Semarang.
1: Terus juga yang dari Stadion Jatidiri pertandingan sepak bola ditunda selama 1,5 jam karena stadion tergenang. Jadi jam 8:30 baru mulai.
0: Terus TV-nya juga molor?
1: Iya, molor. Sementara kita ke sinetron dulu sebentar. Sinetron.
0: Oh, masa gitu?
1: Iya, di sinetron. Aku juga baru nonton itu. Aku nonton itu, waduh lagi, piye ki. Nek ditunda, nek udah.
0: Iya, maksudnya TV kan saklek.
1: Iya, nek ditunda, piye. Kan ngomong terus kan ya capek, nggak ada pertandingannya apa itu. Kita ke acara sinetron dulu, apa asmara apa ya. Asmara, pokoknya asmara-asmara gitu. Terus 8:30 itu aku setel lagi udah mulai sepak bolanya udah tanahnya udah kering dan disurung-surung pakai itu semua airnya ya walaupun masih ada sisa-sisa tapi sudah bisa main.
0: Masuk Jatidiri banjir lapangan nih.
1: Iya. Ya saking derasnya hujannya itu becek jadi bola tidak bisa bergulir sebagaimana standar.
0: Itu gitu. Di semua stadion di Indonesia standar, kalau hujan deras gitu.
1: Ditunda. Oh. Pertama itu 40 menit pertama, 30 menit pertama masih hujan, 30 menit kedua, 30 menit ketiga itu sampai 30 menit 3 kali. Jadi harusnya mulai jam 19 itu 20:30 baru mulai. Jadi Persis Solo melawan mana? Malut United. Apa? Jadi pertandingan tim-tim luar di Stadion Jatidiri.
0: Dan kemudian juga waktu kemarin hari Sabtu ya Kang Warasika pelaksanaan Semarang Night Carnival 2026 yang sempat terhenti akibat hujan lebat. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng juga mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada seluruh peserta dan juga masyarakat untuk bisa tetap menjaga ketertiban selama situasi berlangsung. Agenda Semarang Night Carnival 2026 kemarin yang dilaksanakan di tengah kondisi hujan yang bahkan sudah viral dan tahu sendiri ya kemarin pada karnaval dengan jalan yang tergenang air sebegitunya ya kan. Dan agenda Semarang Night Carnival 2026 kemarin Ngawarasika menjadi evaluasi ya kan ke depan untuk pelaksanaan acara-acara di lingkungan pemerintah Kota Semarang.
1: Malah itu ada ngomongin di komen. Apa? Lah bu acara Semarang Night Carnival lagi awan jeneng ewe Night Carnival kok awan lucu. Semarang Net Carnival di awan.
0: Kamu lihat videonya kan pasti orang-orang yeah. pada karnaval di tengah drum banjir, drum bandnya Akpol juga kan.
1: Iya, ini rame lah, rame. Orang-orang rela berdesak-desakan di tengah gerimis dan hujan yang begitu derasnya.
0: Yes, itu yang hari Sabtu. Lalu yang hari Minggu juga, wah luar biasa. Mosok sak kecamatan, sak kabeh dalan kok macet kabeh karena pelaksanaan agenda Festival Balon Udara yang ada di lapangan tembak Tembalang Kota Semarang. Kemacetan terjadi luar biasa Kawarasika sejak 6 pagi sampai dengan siang hari. Acara yang dilaksanakan kemarin hari Minggu di lapangan tembak Tembalang Kota Semarang. Pelaksanaan festival balon udara menjadi sorotan dan juga perhatian publik karena tidak dibarengi dengan kesiapan kantong parkir dan manajemen lalu lintas yang memadai. Warga banyak yang terjebak masuk ke lokasi acara di mana kemacetan terjadi mulai dari Jalan Setiabudi, Jalan Profesor Sudarto, sepanjang Jalan Banyu Putih, sepanjang kawasan menuju arah ke Universitas Diponegoro. Kemarin semuanya benar-benar mandek, bukan macet lagi tapi mandek, bahkan sampai ada yang bisa lepas hingga 2 jam, 3 jam dan lebih. Ponakanku yang pasti viral kan, rame juga.
1: Lah kok udah pulang? Oh nggak bisa sampai lokasi yuk Pak D, nggak bisa sampai lokasi katanya gitu. Terus pulang tuh jam 9 udah pulang.
0: Terus itu nonton?
1: Iya nontonnya jauh-jauh tempat, nggak bisa dekat, nggak bisa.
0: Lah terus kendaraannya di mana?
1: Makanya karena naik mobil harus pulang. Enggak itu tersendat apa macet gitu. Terus pulang enggak jadi nonton.
0: Bisa muter balik.
1: Hah? Ya akhirnya bisa tuh. Ya kurang lebih 2 jam itu.
0: Wih, ngeri mal.
1: Jam 6 berangkat terus sampai rumah lagi jam 10-an.
0: Festival balon udara yang ada di Tembalang Kota Semarang kemarin Kawarasika penuh diwarnai dengan keluhan terkait kemacetan. Lalu juga informasinya terdapat beberapa kendala teknis, yaitu balon-balon yang tidak bisa mengembang dan kemudian tidak bisa berdiri, beberapa balon yang sobek. Kemudian juga ketika masyarakat sudah sampai di lokasi, balonnya harus dilempiti.
1: Sekawanan mungkin.
0: Maka dari itu Kawarasika publik dan kemarin masyarakat juga berharap agar penyelenggara dan manajemen pelaksanaan festival-festival ke depan itu bisa melakukan evaluasi terkait manajemen, keramaian, pengaturan lalu lintas jika memang agenda ini akan dilakukan sebagai agenda tahunan. Jadi hari Sabtu dan Minggu kemarin Kota Semarang tuh ada event, tapi eventnya jadi sorotan semua. Sorotannya karena beberapa kendala dan juga dampak yang terjadi. Nah, sementara di kota tetangga kita yang perjalanannya cuma sekitar 1 jam yang sudah dihubungkan dengan jalan tol Semarang-Solo itu, ya, yaitu di kota Surakarta, kemarin pelaksanaan event Mangkunegaran Run itu benar-benar luar biasa. Kemasannya cakep, pengaturan lalu lintasnya juga mantep, lalu juga agendanya berjalan dengan baik, ya kan, seluruh pelari dari berbagai wilayah di Indonesia pada tumplek-blek di kota Surakarta dengan penuh pujian dan thumbs up pelaksanaan Mangkunegaran Run 2026 ya.
1: Mangkunegaran Run.
0: Yes, betul sekali. Kalau Anda mungkin orang yang catch up dengan event gitu kan, melihat banget nih apa istilahnya indikator perbedaan pelaksanaan acaranya di Kota Semarang hari Sabtu dan Minggu kemarin dan yang dilakukan di Surakarta. Solo. Kemarin waktu di Kota Semarang itu ada agenda Tugu Muda Maraton, itu juga geger, ya kan, pelaksanaannya banyak sekali kritikan dan banyak sekali sorotan lah gitu ya, Tugu Muda Maraton. Nah, sementara kemarin di Kota Surakarta pelaksanaan Mangkunegaran Run itu benar-benar cakep, mantep, terlihat sekali kan perbedaan event di satu kota dan kota yang lain bagi yang mengamati ya. Perbandingannya Kawarasika sangat berbeda sekali.

0: banyak event di Jawa Tengah di kota Surakarta. Kayak sekarang udah realize dan ngerti kenapa digelar di kota Surakarta.
1: Salah satunya karena itu kesiapan yang
0: yes,
1: luar biasa,
0: betul.
1: Dan pelaksanaan yang tertib dan lancar.
0: Betul, kesiapan infrastrukturnya, kemudian juga respons masyarakatnya, panitianya, kemudian juga tingkat apa ya menurut
1: apresiasi masyarakat,
0: tingkat apresiasi publiknya yes
1: acaranya yang tertib.
0: Iya.
1: Jadi mereka tahu harus bagaimana menghadapi sebuah event dan ikut partisipasinya bagaimana.
0: Yes, betul gitu. Banget, betul banget. Respon masyarakat dan juga respon publiknya juga betul banget sih.
1: Masyarakat setempatnya, tapi itu juga terjadi karena sering adanya event. Mula-mula mungkin dulu juga pieki-pieki lah, lama-lama paham. Dan terus malah sering ada event gitu berskala nasional kayak gitu. Nah, lama-lama masyarakat juga tahu, wah, waduh, aku dulu lihat kono, oke, parkirin yang kene ya. Itu nanti pengaturan oleh pihak panitia, nanti masyarakatnya tahu dan bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang memicu, waduh, kebingungan di tengah-tengah sebuah event yang berskala nasional.
0: Jadi istilahnya kenapa event-event mungkin skala nasional, event apapun itu ya, event apapun itu digelarnya selalu di Surakarta ya sudah jelas sih dengan apa yang mungkin aku sama Jamal lihat selama 3 tahun ke belakang.
1: Dulu-dulu
0: pertanyaan kita dilewati. Sudah terjawab ya.
1: Iya, sering marah sering dilewati ya, dulu-dulu.
0: Ya. Betul. Ya wis lah, itulah kawan Rasika, refleksi dari weekend kemarin kawan di 2 kota besar di Jawa Tengah yang punya warna dan juga punya responsnya masing-masing. Dan saatnya kita kembali ke Jawa Tengah lagi di hari ini di Kelana Kota Pagi yang bisa Anda dengarkan selain di 105,6 FM
1: juga di
0: Rasika USA di mana
1: 99,7 FM Citra FM Kendal dan 88,9 FM Rasika Pekalongan.
0: Yes, yang di Pekalongan dan di Kendal nanti bisa kasih info ya. Ini kita kok dapat ramai sekali informasi ada insiden laka tunggal kawan. Kecelakaan. Di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, Pak Sing ngasih informasi ada insiden laka tepatnya di traffic light Terminal Penggaron. Yang arah kemana Pak Sing? Pak Syaraful Huda, ada laka di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Ada motor menabrak belakang truk. Korban informasinya meninggal dunia. Sudah ada petugas. Posisi kendaraan juga sudah dipinggirkan. Lalu lintas masih lancar. Nah ini berarti kalau laporan dari 2 kawaras yang cuma 1 kalimat tok ini, kalau kita sambung berarti di Jalan Brigjen Sudiarto, tepatnya di sekitar Penggaron. Betul. Pak Syaraful Huda, Pak Sing.
1: TL Penggaron.
0: Posisi kendaraan sudah dipinggirkan. Oh, Pak Adi Nugroho nih yang ngasih info. Pak Adi Nugroho juga memberikan update di depan dealer mobil Plamongan sebelum Transmart kalau dari Meranggen ke Penggaron tepatnya lakanya itu. Lakanya menuju arah ke kota ya. Ini ada Pak Adi Nugroho, Pak Syaraful Huda sama Pak Sing yang ngasih info. Di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang kawan, infonya ada insiden laka lantas di Jalan Brigjen Sudiarto sekitar Penggaron. Ada motor menabrak bagian belakang truk. Korban meninggal dunia, tapi saat ini kita sampaikan sudah ada penanganan oleh petugas ya Kawan Rasika untuk informasinya. Lalu lintasnya masih lancar. Merambat saja, lancar secara umum. Kemudian juga kendala dan juga hambatan sementara masih belum ada, ya kan? Terpantau saat ini masih ramai lancar, sudah dalam penanganan oleh petugas. Begitu Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada Pak Mufid nih, coba mungkin Pak Mufid tadi
1: tambahan.
0: Sempat ketemu, ya betul, karena kan Pak Mufid rutenya lewat sana.
2: Selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi Bang
2: Jamal. Selamat pagi Kawan Rasika. Salam sehat selalu. Melaporkan jam 6.04 perjalanan dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Ini jam 6.04 saya sudah sampai di Central City Penggaron atau di Paragon yang Penggaron. Jadi sebelum Paragon itu ada KLL sepeda motor nabrak belakang dari truk kontainer. Korban MD ini sudah ada petugas yang di lokasi. Nah, hati-hati untuk teman-teman yang pakai motor ya. Mungkin kejadiannya agak tadi ya, mungkin ini jaga petugas dan ambulan belum datang, jadi masih menunggu proses evakuasi. Posisi ada di lajur paling kiri, paling selatan yang mengarah ke barat, mengarah ke Kota Semarang.

0: untuk lalin tadi Ganevo, kemudian Pasar Meranggen, dan ini sudah dilewat pertigaan Pucang Gading, lancar semuanya, baik yang mengarah ke barat maupun yang mengarah ke timur. Untuk cuaca pagi hari ini cerah. Hati-hati selalu. Terima kasih.
1: Oke, mau terus
2: terima kasih Pak.
1: Ya. Nah itu ya kawan, informasinya pagi ini kita dapat laporan insiden yang di Jalan Brigjen Sudiarto, tepatnya di sekitar Penggaron ya. Di sekitar Penggaron arah menuju ke
2: Semarang.
1: Semarang atau menuju arah ke kota atau menuju arah ke Simpang 5. Ada motor menabrak belakang truk dan korban meninggal dunia, sudah ada petugas di sana untuk evakuasi lebih lanjut. Matur suwun informasinya ya Pak Mufid, dan kawan-kawan ya. Tadi.
2: Orang kesehatan tuh salam sehat. Kalau dari dosen, orang pendidikan, salam cerdas. Okay. Salam cerdas dan pinter.
1: Kalau dari wira swasta?
2: Dari wira swasta, salam. Salam perjuangan, selamat pagi. Berjuang meraih
1: salam
2: asa.
1: Salam perjuangan.
2: Kan berjuang meraih asa. Pertama dari kaum buruh yang kemarin memberikan salam perjuangan. Salam sehat, salam cerdas.
1: Dari kalangan, dan salam perjuangan. Dan
2: salam perjuangan. Berjuang meraih mimpi.
1: Bu Eni Julia, selamat pagi. Eni. Wah, jam 5.30 ini Jepara Kudus Juwana ya, Bu. Seperti biasa.
2: Lancar ya, Bu ya, lancar.
1: Coba kita buka informasinya nih. Oh, karena katanya Pak Senrat Banyu Aji kok juga mau ke Sayung.
2: Oh iya, nih. Mau ke Sayung nih. Sayungnya masih ramai lancar, Pak.
1: Nah, ini ada Pak Andi Satria nih. Mas, selamat pagi. Kudus Semarang lancar jaya ya.
2: Alhamdulillah, syukurlah, Pak.
1: Wah, ini satu
2: yang
1: ya.
2: Lain bisa segera berangkat ya.
1: Betul. Kudus Semarang lancar jaya, wis, Mas. Itu adalah satu kalimat yang paling aku sukai.
2: Dan melegakan ya.
1: Iya, betul, melegakan. Kalimat yang paling aku cinta. Ya kan, Kudus Semarang lancar jaya, wis, titik. Nah, ini ada Pak Bawo Artanto juga nih. Halo Pak Bawo.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi, pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
2: Pagi.
3: Kembali menyapa di awal pekan, pekan pertama di bulan Mei ya. Hari Senin tanggal 4 Mei, perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 2 menit sampai di TL Hotel Amantis Lingkar Demak ya. Untuk cuacanya masih belum kelihatan mataharinya, tapi semoga hari ini akan cerah. Untuk lalu lintasnya, los, lancar total dari Semarang sampai dengan TL Amantis, tidak ada catatan. Sayung dan kawan-kawannya kering, ring, ring, ring. Untuk arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar sampai dengan di TL Genuk. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Terima kasih.
3: Pukul 6 lebih 24 menit perjalanan saya dari melanjutkan dari Lingkar Demak tadi sampai dengan ini sudah sampai di SPBU Wono Ketingal, lancar ya. Untuk di Trenggulu yang arah dari Kudus ke Demak juga lancar. Cor yang di lajur kiri sudah bisa dilalui ya, pekerjaan pindah ke lajur kanan. Yang sebelum TL Trenggulu dua lajur sudah bisa dipakai. Kalau buruh itu salamnya, apakah MBG bermanfaat? Itu toh Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Pak Ari.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan-kawan semua. Melaporkan perjalanan saya dari Pati, ini sudah sampai Trenggulu. Untuk Kudus Lingkar terpantau ke dua arah lancar Mas. Di Trenggulu yang ke arah ke Semarang ada antrian pendek. Begitu Mas informasi dari saya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Matur suwun.
1: Terus pun Pak Hari, Pak Khairuddin Fahri.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Kelana Kota. Saya sampai menuju TL Trenggulu ya, di peningkatan jalan sebelum TL Trenggulu. Untuk lalu lintasnya masih ramai lancar meskipun ada antrian sedikit tadi. Untuk cuaca di Demak masih cerah. Begitu informasinya.
1: Nah ini yang tadi disampaikan Pak Bawo Artanto, pekerjaannya udah geser lajur kanan di Pantura Sedu, Trenggulu. Nah ini langsung di video ke sama Pak Fahri.
5: Di Trenggulu ya Mas Yuda dan Bung Jamal, ramai lancar. Untuk lalin masih kondusif. Begitu, sip, mantap.
1: Mantap. Okay. Ya, situ dulu ya kawan, Semarang Demak Kudusnya sudah gamblang sekali dari laporannya kawan-kawan lancar. Barusan, he. Pak Bowo, Pak Kordin Fahri, Pak Hari, Pak Andi Satria juga sudah memberikan invoice terbukti Semarang Demak Kudusnya dua arah ramai lancar. Pak Didik Sigit Setiawan.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Muncul dari Mangkang menuju ke Bawen di pagi yang cerah ini Mas Yuda dan Mas Jamal. Lalu lintas sampai dengan Banyumanik terpantau lancar di kedua arah ya. Gitu, semoga sampai dengan Bawen lancar. Gitu ya Mas Yuda dan Mas Jamal update-nya. Semoga Semarang tidak gembergets di hari ini setelah kemarin malam minggu hujan-hujanan dan banjir-banjiran. Gitu ya, okay. Mas Yuda.
2: Sehat selalu.
1: Sabtu hutan-hutanan, minggu macet-macetan yang balon udara.
2: Senin kerian.
1: Senin kerian, betul sekali wes. Jenok ya. Pak Aziz Noverdi.
7: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda Rampung Jelmas serta kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali ya di edisi hari Senin, hari yang keempat di bulan Mei tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat.
2: Amin.
7: Izin menginfokan update lain meluncur dari Tambahaji menyusuri Jalan Walusongo masuk Prof. Hamka, ini sudah sampai di BSB City Mas Yuda Rampung Jelmas. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramlan di kedua arahnya ya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Ya nih, kemarin Mas Yuda Rampung Jelmas ikut nonton konsernya Ultah Semarang enggak nih? Wah, kemarin seru ya. Hujan deras, aku nonton pas di konsernya Wali itu. Mas Yuda Rampung Jelmas di depan ya, sama-sama anak dan istri, asik pokoknya. Cuman ya itu masalahnya saat hujan banjir apa genangan di mana-mana itu kemarin ya, PR buat Ibu Wali Kota dan tentunya juga buat pejabat pemerintah semuanya, biar setidaknya Semarang bisa bebas banjir untuk kedepannya. Begitu yang bisa diinfokan Mas Yuda Rampung Jelmas. Tetap ekstra waspada, semangat, jaga jarak aman, jaga kesehatan, dan jangan lupa pagi hari ini sarapan ya. Begitu yang bisa diinfokan buat Mas Yuda Rampung Jelmas. Selamat bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Kalau katanya warganet kemarin, nah itu langsung dilihatkan kekurangannya atau apa yang perlu dibenahi Kota Semarang. Kan istilahnya kemarin pelaksanaan kan semua pejabat di Kota Semarang kan rawuh toh. Lihat ya, turun kan. Nah, makanya ada oleh Tuhan kemarin langsung diberikan. Nyah, ikinil. Kekurangan atau tugas Bapak Ibu panjenengan semua untuk menata
2: ya.
1: Kota Semarang tuh yang kurang tuh apa, langsung langsung diberikan oleh Tuhan, nah langsung dikasih cuaca dan banjir itu, makanya kemarin langsung di
2: warah dengan sendiri
1: persani sendiri gitu ini silahnya. Matur-tuan Pak Aziz Noverdi untuk laporannya. Lalu juga karena Pak Didik tadi sudah di Mangkang, kita tak geser ke arah barat dulu ya kawan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Pak Rizky Serta.
8: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi juga Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di hari Senin, di hari keempat di bulan Mei tahun 2026. Pagi ini ke arah barat, ke arah kota Brebes, Tegal dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 55 menit melintas di seputaran rest area Penundan ya, arah ke barat. Untuk lalin dari Kaligawe sampai Penundan via jalur Pantura, Kaliwungu, Kendal, Pleri sampai dengan Penundan terpantau ramai lancar kedua arah. Di beberapa tempat preservasi jalan juga lancar, tidak ada hambatan ya. Itu aja. Untuk cuaca di Penundan ini masih sedikit temaram, juga mau absen. Kemarin siapa yang terjebak di Tembalang? Saya terjebak di Tembalang di parkiran tok itu 1 jam 15 menit. Terus keluar dari parkiran sampai dengan masuk tol itu 1 jam 30 menit. Hanya untuk lihat balon yang hanya sebentar saja karena anginnya tidak bersahabat. Gitu ya Bun ya. Lanjut ke arah Brebes nanti di info lagi. Terima kasih.
2: Oke. Titi DJ, salam sehat. Salam penuh perjuangan.
1: Nah, itu langsung ada dua review tuh. Tadi Pak Aziz Noverdi nonton Semarang Net Carnival. Pak Rizky Septa nonton lapangan. Nonton lapangan festival tembak. Balon udara kemarin di Tembeleng, Kota Semarang.
2: Malah belik.
1: Nah, terbayang ya dari dua cerita Kamar Rasika tadi, pelaksanaan event di Kota Semarang kemarin bagaimana Sabtu dan juga Minggu ya. Nah, Pak Andi Kendi, selamat pagi. Pagi Pak Andi.
9: Semangat pagi Rasika, semangat pagi kawan Rasika semuanya.
2: Pagi Pak.
9: Melaporkan dari selepas gubuk, perjalanan dari Leangan menuju Purwodadi aman, lancar, terkendali dua arah, baik dari Godong maupun dari Gubuk. Demikian informasi pagi ini sampai persiapan masuk ke Tinanding. Demikian.
1: Wah,
9: semangat Gubuk, pagi
1: Godong,
2: semangat pagi,
1: lancar dua arah. Pak, semangat ini asap atau pagi. Berkabut ya Pak? Berkabut toh?
2: Kabut ya Pak ya, bukan kok, asap ya.
1: Kok kayak foggy gitu loh dari videonya Pak Andi Kendi dari
2: Jawa. Smoky.
1: Smoky betul.
2: Kok sate ya, smoky.
1: Di jalan raya Gubuk Godong, kedua ya, arahnya.
2: Suasananya masih temaram, banyak kabut, smoky.
1: Tapi lancar ya Kamar Rasika masihan. Belum ada antrean atau kepadatannya. Mungkin kalau jam-jam segini ya Semarang Purwodadi yang ramai di Formosa kan.
2: Di Bundaran Gubuk sama di Formosa.
1: Yes, nah ini Pak Andi ngasih informasi di jalan ruas Gubuk Godongnya sementara masih ramlan kedua arahnya. Nanti kita update lagi ya Kawan Rasika. Area sudah diinfokan di jalur-jalur utama Kawan Rasika yang pagi hari ini jadi pertanyaan juga masih baik sementara Semarang Demak Kudus, lalu juga Semarang Bawen, Salatiga juga bagaimana Bapak Ibu? Bisa kasih update-nya?
2: It's okay.
1: Oke okay, kayaknya. Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga juga sampai nanti dengan Pak saat Didi ini. Pak
2: Didi sikit ini sebentar lagi kan kasih info nih.
1: Iya tadi sudah sampai Banyumanik toh.
2: Nah, Pateng Greges. Pateng Greges, Awae, Pateng Kembung, ngombe wedangnya Pak Didi. Hei.
1: Langsung keluar semua anginnya ya Pak
2: Didi. Ya nah Pak Didi ngombe wedange Pak Didi.
1: Yang soda apa yang susu?
2: Yang soda. Hai. Aku biyen cek cilik ngono. Gege ana aku ngombe wedange Pak Didi.
1: Hai. Aku ra nyongko ya ombenan yang selama ini jadi favorit banyak orang, kita punya orang dalamnya di situ.
2: Kita punya kenalan yang betul-betul pabrikan ya.
1: Iya makanya luar biasa bukan?
2: Sing pendiri pabrik loh.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
11: Kepada para penumpang silahkan masuk.
12: Duh, rame banget, jadi enak deh.
13: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi.
15: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman, yang penting.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi ini kawan, tadi kita dapat informasi satu insiden motor menabrak belakang truk di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang arah menuju ke Simpang 5, tepatnya di daerah Penggaron. Tapi sudah dalam penanganan petugas, dan informasi tadi kita dapatkan dari beberapa grup relawan, sudah ada penanganan medis di sana. Informasinya.
1: Ambulan.
0: Betul sekali. Informasinya sudah dalam penanganan medis mengenai laporan insiden laka motor menabrak belakang truk tadi di sekitar Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang arah menuju ke Simpang 5. Informasinya dari beberapa saksi dan juga pengguna jalan tadi sih korbannya meninggal dunia, tapi sudah dalam penanganan oleh medis dan kendaraan sudah dipinggirkan ya. Kendaraannya sudah dipinggirkan kawara sekarang. Saat ini situasi arus lalu lintasnya di sekitar Penggaron ya hanya merambatnya masih merambat normal saja. Tidak yang sampai mengular panjang itu kawarasika, tepatnya di sekitar Penggaron sebelum terminal. Supermarket. Betul sekali, sebelum terminal Penggaron arah menuju ke Simpang 5 dari Meranggen. Tadi ada motor menabrak bagian belakang truk. Kemudian, nah ini kita dapat informasi dari Bu Priscila nih. Bu Priscila ngasih informasi Salatiga Bawen Ungaran lancar ya.
1: Aduh.
0: Jam 5 lebih 55 pagi sekarang sudah di Gunung Pati.
1: Wah, kantornya di Gunung Pati nih.
0: Dari Salatiga sampai Gunung Pati lah. Persis sama Pak Sugiman dong, dari iya, Salatiga ke Gunung ke Pati.
1: Gunung Patinya sekarang Pak Sugiman.
0: Nah, nih Pak Sugiman udah ngasih info juga nih.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam cerdas.
2: Saya infokan Lalin dari Salatiga sampai Ungaran lewat tol lancar jaya. Ya, sedikit agak apa namanya rapat. Ini jalan menuju sumur jurang, perempatan sumur jurang menuju kampus UNES, karena hari ini di UNES ada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ini yang padat malah sumur sama jurang sama menuju guru, ya. Kampus UNES, Bung Jamal, Mas Yuda. Okay. Hati-hati semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sugiman.
0: Teruskan Pak Sugiman. Pak Sugiman, Bu Priscila ini persis plek jalurnya.
1: Jadi dari Salatiga ke arah Gunung Pati.
0: Yes, terpantau ramai, lancar saja. Tidak ada kendala yang signifikan ya di sepanjang Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiganya sampai jam 6 lebih 40 pagi ini. Janji mengenai 3 juta rumah bagi para buruh yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah kemarin pada tanggal 1 Mei 2026 dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional kawan. Program 3 juta rumah disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz. Dalam program tersebut nantinya para buruh akan memperoleh fasilitas likuiditas. Dan hal tersebut sudah disosialisasikan kepada para ketua serikat pekerja. Nantinya rumah untuk kelompok buruh nanti akan tetap diberikan melalui skema kredit kepemilikan rumah atau KPR dengan jumlah subsidi yang lebih banyak.
3: Yang diperuntukkan untuk KPR masyarakat berpenghasilan rendah. Maka salah satu sasarannya adalah
4: saya buruh. Kami kemarin 2 kali sudah melakukan sosialisasi kepada ketua-ketua serikat pekerja serikat buruh. Yang melakukan sosialisasi siapa? Bang Jateng, fasilitasi pembiayaan oleh Bang Jateng, kerjasama dengan developer dan developer atau pengembang-pengembang. Semua serikat pekerja kemarin diundang, harapannya diinformasikan kepada anggotanya. Nanti terkait dengan syarat ketentuannya, dia pelajari dulu, terus ada di daerah mana, kalau dia tertarik maka akan mungkin.
3: Sistemnya KPR gitu ya Mas?
4: Ya, KPR, dan subsidinya lebih banyak.
3: Ada apakah tabungannya rendah atau seperti apa Pak? Dari sistem KPR
4: itu ada beberapa biaya yang tidak dipungut. Ya, biaya yang notaris apa-apa. Terus memang tabungannya rendah.
3: Untuk pemetaan wilayah sendiri Pak, itu yang akan dilakukan?
4: Ini justru gini, kemarin kenapa kita ketemu dengan para generasi yang ada di kantong-kantong perusahaan yang banyak tenaga kerjanya itu gimana, sehingga harapannya nanti developernya bangunnya ada yang dekat-dekat situ gitu.
0: Selain itu, Ahmad Aziz juga mengatakan akses hunian layak bagi buruh di Jawa Tengah mulai diperluas melalui program rumah subsidi dengan target nasional pembangunan 3 juta rumah. Program ini bukan hanya menawarkan pembiayaan ringan, tapi juga mengutamakan lokasi perumahan yang dekat dengan kawasan industri. Ahmad Aziz menyampaikan, sosialisasi program telah dilakukan kepada seluruh serikat pekerja agar informasi terkait akses perumahan bisa segera diteruskan kepada para anggotanya.
5: Kelana Kota Rasika.
0: Ini ada informasi dari Pak Agus Purwanto. Selamat pagi Mas Yudma Jamal.
1: Pagi Pak Agus.
0: Suasana jam 6 pagi di depan UBL halte The Massif. Pagi jalan-jalan dulu sebelum aktivitas. Soalnya Pak Agus Purwanto lagi di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta. UBL The Massif mana?
0: Ini Pak Agus Purwanto nih.
1: Nah, jalan-jalan di Jakarta. Bur-bur ya Pak, omae Pak.
0: Ya, aktif-aktif sih ngomong-ngomong desa terus nih Jakarta banget kayak ya.
1: Heeh, iya seneng. Delok kan dubur. Lah kayak terus nek adus banyune piye le nggo munggah. Aduh. Ya wah,
0: Pak. Tadi ada kawan yang bertanya Kendal ya. Coba ini ya, yang Kendal bagaimana informasinya pagi hari ini? Ada Pak Ragil Priyo Jatmiko nih yang sudah ngasih info.
1: Pak Ragil.
0: Pak Ragil ngasih info. Assalamualaikum Mas, saya pantau dari Cepiring Kendal ya.
1: Dua arah lancar. Alhamdulillah. Ini juga kata-kata yang melegakan. Karena nanti biasanya ramenya jam 9, menjelang jam 9 ya.
0: Ya untunglah kalau gitu Semarang Kendalnya masih ramai lancar. Pak Tommy Wasiso.
6: Ada berapa pemotor yang jatuh?
1: Kenapa?
6: Motor
0: ada motor yang jatuh di
1: berapa katanya? Lokasi di mana, Pak?
6: Di jam sibuk terlihat masih pagi Bung Jamal dan Mas Yuda.
1: Pagi.
6: Ini saya melaporkan di tanjakan Sigar Pencah ada tersendatan ya Mas ya. Enggak tahu di depan ini ada apa nggih. Sepertinya kok ada motor yang parkir di kanan itu.
0: Sigar Pencah.
6: Matur suwun.
0: Oke, matur suwun.
6: Di jam sibuk terlihat masih banyak truk-truk yang lewat Mas. Jadi itu salah satu yang menyebabkan adanya tumpahan solar Mas.
1: Tumpahan solar.
6: Dapat disampaikan ke dinas terkait ya Mas. Sama mau mengabarkan ini kayaknya anak-anak sekolah banyak yang pakai baju adat di dalam rangka apa ya Mas ya. Matur
1: suwun.
0: Oke. Ada tumpahan solar di kawasan Jalan Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang kawan, ini makanya merambat. Soalnya laporannya Pak Tommy kok beberapa kendaraan pada ada yang jatuh. Ya. Bu Kilma Fadilah terjawab ya, di kawasan Sigar Pencah ada tumpahan solar.
1: Tumpahan solar Bu.
0: Sehingga dua arah merambat. Oh Profesor Eko juga lagi.
1: Halo, selamat pagi Eko Idayanto.
7: Nah, terima kasih.
0: Ini dari bawah. Kemudian juga dari atas juga dua arah. Posisi tumpahan solarnya ada di jalur turun. Makanya beberapa kendaraan kemudian pada menghindari tumpahan solarnya tersebut dengan ngambil jalur sebaliknya atau jalur yang arah naik. Makanya dua arahnya merambat nih Kawarasika. Ada Pak Tommy Wasiso barusan yang ngasih info Kawarasika, kemudian dilengkapi sama Bu Kilma Fadilah dan Profesor Eko Hidayanto yang memberikan info di Jalan Sigar Bencah atau Jalan Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang ada tumpahan solar. Segera langsung kita report ke 112 Kota Semarang. Matur suwun informasinya Bapak Ibu di sana yang saat ini sedang merambat di kawasan Sigar Bencah
1: arah naik ya.
0: Dua arah betul.
1: Oh, dua arahnya.
0: Dua arah toh lah kan tadi tumpahannya yang arah turun.
1: Iya, ini sementara ketersendatan jadi dua arah.
0: Ya. Segera kita lambungkan ke 112 Kota Semarang nggih. Bapak Ibu semuanya harap bersabar mungkin yang saat ini sedang antre di sana atau mungkin sedang
1: hati-hati ya karena berbahaya tumpahan solar itu.
0: Mobil juga bahaya.
1: Kalau untuk mobil ya mungkin bisa agak meleset-meleset aja, tapi kalau motor kan begitu direm depan langsung sidrok, sidrok.
0: Pak Agus Trioko.
8: Pagi Rasika, Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
8: Aku punya pantun Mas Yud.
1: Waduh.
8: Isu awan sore, Gusti Allah mboten sare. Bener Mas, kemarin tuh langsung dikasih lihat, setuju tadi dengan pernyataannya Mas Yuda ya. kasih lihat iki lho PR-mu si akeh. Ora gabur-gabur ke duwe. 25 juta per RT kan. Enggak ada manfaatnya juga itu. Enggak ada apa-apanya. Mending gotong-royong infrastruktur Mas ya. Oke. Menginfokan Mas.
0: Yuh.
8: Tadi kerapia keluar apa? Sondol Lancar Jaya televisi. Ini lanjut konvensional ke arah Karangjati. Mudah-mudahan lancar. Terus saya butuh payung. Oke, kita lanjut.
1: Oke. Okay.
8: Thank you.
1: Bunga Selasih, Bunga Cempoko.
0: Cakep.
1: Terima kasih Pak Agus Trioko.
0: Pak Aras sama Abdi ya. Para sepak bola itu sekarang lewat ini terus.
1: Ning kene iki.
0: Iya. Biasane lewat mana?
1: Biasane oh lewat belakang, yeah. Lewat kono. Nama-namanya masih asing. Mas
9: Bang Yuda di TL Draka, Mas itu mau disampaikan ke dinas terkait kan dekat kantor polisi. Di situ ada disub itu jalur yang ke kiri ke arah Mangkang itu sering buat orang yang mau ke arah kota, jadi mereka ambil yang jalur ke Mangkang, nanti langsung mereka belok ke kanan. Terima kasih. Kan kasihan yang mau belok kiri harusnya jalan terus.
1: Gagik itu ya.
0: Oke, ini setipe dengan apa yang terjadi di eksit tol Krapyak ya. Semuanya pada ambil pulau jalan dulu.
1: Tiba-tiba langsung belok kanan ini.
0: Betul sekali. Matur suwun informasinya Pak Resepuan ini kok semakin banyak di Sigar Bencah ya. Ada tumpahan solar. Wih, Bapak tumpah, Ibu.
1: Sehingga beberapa sepeda motor terpeleset Pak.
0: Yes, ada tumpahan solar di kawasan turunan Sigar Bencah kawan. Tapi sudah dikopi sama teman-teman di 112 kota mungkin. Semarang kok kawara sih kan.
1: Ada usaha penyemprotan atau apa itu tunggu aja.
0: Harap bersabar di turunan Sigar Bencah Jalan Imam Suparto Tembalang ada tumpahan solar. Sehingga dua arahnya merambat soalnya tadi ada beberapa kendaraan sepeda motor yang tiba. Sudah dikopi sama teman-teman di 112 Kota Semarang, harap ditunggu kawan untuk evakuasinya. Jadi ya sekarang sedang padat sekali dua arahnya, bahkan sampai di kawasan pertigaan berjajar 3 katanya Pak Fadil.
1: Subsidi di jalan ini solarnya nih. Wah,
0: maksudnya?
1: Bahaya. Lah ngei kok ning dalan marai kepleset.
0: Nah ini Bu Kilmani tadi yang antre di sana.
10: Terima kasih Mas Yud. Saya sudah lolos nih, barusan lolos.
1: Oke, alhamdulillah.
10: Di tumpahan solarnya sudah ada tanah-tanah ya. Siapa yang pertama. Ibaratnya ditabih tanah gitu. Dan ini naiknya sudah mulai lancar. Dan dari atas turun ke Sigar Bencah juga tidak ada ketersendatan Mas. Untungnya saya berangkat pagi, sudah feeling saya wah ini hari Senin.
1: Iya betul.
10: Sigar berjejer, ada kejutan nggak ya? Terima kasih Mas.
1: Okay.
10: Saya mau ke Cepiring ini, bagaimana ya keadaannya ya? Saya mau keluar tol Krapyak gitu Mas Yudhan Jamal. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Kilma.
0: Terima kasih Bu Kilma.
1: Jadi Pak Ragil masih lancar ya Cepiring ya? Masih lancar Bu, dua arahnya Bu.
0: Krapyak Mangkangnya juga masih ramai. Lancar.
1: Lancar.
0: Coba mungkin bentar lagi juga Pak Ragil Priyojatmiko memantau di kawasan Brangsong.
1: Kita tunggu info.
0: Ya, terus Bu Kilma ya, sementara berarti yang arah turun sudah mulai lancar nih katanya Bu Kilma, karena sudah diresiki pakai tanah.
1: Sudah sementara, malah ditaburi kok, bukan ditaburi supaya apa? Enggak lunyu.
0: Oh, bukannya malah mereset ya kalau ya. Tanah itu.
1: Bukan? Kalau enggak, kalau tanah kering enggak. Jadi
0: pian rata. Kalau pasir
1: itu bahaya.
0: Ya,
1: karena pasir kalau pasir itu kan malah lunyu. Mereset.
0: Oke, yang turun katanya Bu Kilma sudah mulai lancar karena sudah ditutupi tanah. Sementara yang arah naiknya yang masih jadi hambatan soalnya laporannya Pak Fadil kok merambat sampai dengan pertigaan berjajar 3. Pak Soleh menyapa dari Jeporo pagi ini Mas, matahari cemlorot sekali. Pak Bowo Artanto sudah sampai mana?
11: Pukul 6 lebih 30 menit sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya. Cuacanya masih agak temaram ini di Kudus. Menginfokan untuk di jembatan Tanggulangin pas naik itu yang arah dari Demak ke Kudus, lajur kiri ada trailer yang berhenti ya, kemungkinan trouble karena sudah ada tanda international berupa daun-daun. Sementara saat saya melintas tadi belum menimbulkan ketersendatan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Nah ini tadi Pak Senot Banyu Aji yang mau ke Sayung nih. Nah. Sudah sampai mana nih?
12: Maksudnya Bang Jamal, okay. Mohon diinfokan ke dinas terkait untuk traffic light di perempatan Telogosari terjadi kerusakan sehingga menyebabkan apa lalu lintasnya menjadi semrawut ini karena lampu tidak menyala dengan normal dan tidak terlihat jelas dari semua arah, sehingga ini pada tumpuk-tumpukan di tengah perempatan. Mohon dibantu, terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Sendot Banyu Aji.
1: Makasih, ini DJ Pak Sendot.
0: Ini ada pantun nih dari Pak Fani nih.
1: Oh, dari Pak Fani. Neng pasar mulu, tuku sego megono.
0: Cakap.
1: Sehat selalu ya Pak Agus Trioko. Wah, no kok tadi kok. Ya wis. Loro boyok dikeri'i.
0: Cakap.
1: Yoi.
0: Pak Z Arifin menginfokan situasi dari Krapyak, Kota Semarang.
1: Rame lancar, hidupnya si sepeda motor.
13: Yes. Sekitaran lampu merah Tol Krapyak masih lancar. Pukul 06.30.
0: Oke, masih ramai lancar ya. Sip, kalau gitu Pak Z Arifin ngasih update situasi di traffic light Krapyak, Kota Semarang, Jalan Cilimangi.
1: Lancar, cuaca cerah ya.
0: Cuaca cerah juga situasinya pagi hari ini. Matur suwun Pak Arifin. Kemudian ada Pak Joko Kawianto. Nah, ini kota-kota pagi, Semarang pagi ini bagaimana nih?
14: Dari Masjid Batakau. Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi, Pak.
14: Pagi ini sambil Roto Raya sampai Gedung Muraya mendekati pertigaan Sendang Gua juga masih lancar. Cuaca cerah, Maturun.
1: Akhirnya Maturun mau ke arah Sendang Gua nih. Belok, belok. Okay.
0: Berarti dari beberapa penjuru wilayah Kota Semarang ya, masih dengan lancar. 265 ribu mobil pribadinya itu kondisinya masih baik ya. Oh, iya. Kecuali di Sigar Bencah, Kawarasika merambat.
1: Solar tumpah.
0: Yes, ada solar tumpah kawan. Yang merambat saat ini masih tersisa yang arah naik saja. Karena untuk yang arah turun laporannya tadi confirm sudah mulai mengalir karena sudah di apa?
1: Ditaburi
0: tanah gitu oleh masyarakat dan pengguna motor di sana. Cuma untuk saat ini yang tinggal tersisa yang arah naik ya masih merambat Kawarasika di Jalan Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang. Nah itu kawan update-nya dari beberapa wilayah di Kota Semarang ya. Dari Pak Joko Kawianto, Pak Arifin dan kawan-kawan Rasika yang lain dari berbagai lokasi. Dari Timur, Tengah, Tenggara, Selatan, Utara. Ya,
1: Baradaya,
0: masih baik
1: sebagainya ya.
0: Gombel nih, gak ada yang tanya gombel nih.
1: Berarti lancar. Nah,
0: gak ada yang tanya gombel nih, serius nih.
1: Anggap aja lancar.
0: Katanya kalau subuh-subuh atau di malam-malam gombel dipakai untuk badmintonan tahu.
1: Oh, karena saking sepine.
0: Ya kan ditutup bukan karena saking sepine.
1: Nah, ditutup. Kan saking ditutup terus jadi sepi wong kono ya kudune ono perbaikan ono aktivitas pekerja.
0: Katanya kalau subuh itu pada badminton.
1: Di jalan,
0: terus kalau
1: ya,
0: malam-malam tuh lagi pada tetek di pinggir jalan gitu.
1: Ya kesempatan
0: warga
1: nongkrong,
0: di sana
1: nongkrong ya kongko-kongko ya.
0: Kongko-kongko gitu.
1: Ya wis
0: ini karena mati. Gombel lama kan ditutup ya. Nah, sementara saat ini jalan raya Gombel Setia Budi situasinya masih baik ke dua arahnya ya kawan Rasika. Coba kita buka infonya Pak Jamaluddin nih. Sudah sampai mana dari Solotigo tadi, apakah sudah sampai Gombel saat ini?
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari Solotigo ke Semarang lewat Konven sampai Bawen, kemudian Bawen ke Semarang lewat tol, semuanya lancar ya. Kemudian untuk perayaan hari jadi Kota Semarang kemarin yang dalam tanda kutip bisa dibilang gagal itu ya. Ya prihatin aja gitu ya. Sekarang yang meriang masuk angin itu para pejabat di Kota Semarang mungkin mas.
1: Yeah.
0: Lah nopo kok meriang ya, kan bisa, kemarin habis sama Welly. Sama satu lagi siapa penyanyinya yang hari Minggu tuh kawan?
1: Derboy,
0: Denny Caknan.
1: Ya? Denny Caknan.
0: Yeah,
1: ya, apa-apa Pak. Kadang memang suatu perayaan itu ada suksesnya dan ada kurang suksesnya, biasa wajar.
0: Nah kemudian kemarin ketibanan lagi
1: kurang sukses. Iya tidak apa-apa, itu wajar lah.
0: Pak Agus Trioko.
16: Buah sirsat, buah kweni.
0: Cakap.
16: Salam sehat, Mas Fani. Mas Yuda, ini mau nanya larangan truk melintas di pagi itu di Ungaran apa sudah tidak berlaku ya? Ini depan saya tadi kok aku lihat truk besar ke arah Bawen melewati beberapa petugas dan hanya selalu mereka pada nggak lihat atau gimana ya?
0: Ya aturannya berlaku, cuma kan mereka nggak patuh.
1: Di Bawen.
0: Dia ini di wilayah